0: dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Po 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga kepada DPR, di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isu sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Jo Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, pada saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Treatment seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama, Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Beralih ke informasi luar negeri, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia, sama dengan demikian tadi

0: pagi, Bung Muriono. Iya, cerah
1: kaper, gitu.
0: Di Jalan M. Yamin ini, Bung Muriono. Entah apa nih cuaca di wilayah Kaltim.
2: Untuk sementara pada pagi hari ini hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur cerah berawan ini.
0: Cerah berawan.
2: Cukup ingat nanti sore ya, Bung Deddy.
0: Iya.
2: Ya.
0: Baik, Bung Muriono, silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Terima kasih, rekan Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Siaga. Jumpa lagi dengan saya, Radio Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Selasa 4 Agustus tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada hari Senin 3 Agustus tahun 2026 ya pukul 01 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah telah terdeteksi sejumlah 274 titik panas atau titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebaran titik panas tersebut meliputi Kabupaten Kutai Timur 83 titik, Kabupaten Berau 68 titik, Kabupaten Pasir 41 titik, Kutai Kartanegara 32 titik, Kutai Barat 25 titik, Mahakam Ulu 20 titik, Samarinda 2 titik, Balikpapan 2 titik, Penajam Pasir Utara 1 titik, dan Bontang tidak terpantau adanya titik hotspot. Tingginya sejumlah titik hotspot tersebut menunjukkan bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan masih berada pada tingkat yang tinggi, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Berau, Pasir, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Sepanjang hari Senin 3 Agustus tahun 2026, sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi di beberapa daerah. Di Kota Samarinda, kebakaran lahan terjadi di kawasan perumahan Talang Sari, Kelurahan Nepake, Kecamatan Samarinda Utara. Luasan lahan yang terbakar sekitar 150 x 50 meter. Dan api berhasil ditangani oleh tim BBBD Kota Samarinda dan Dinas Pemadam Kota Samarinda. Wilayah Kabupaten Pasir terjadi dua kejadian kebakaran lahan. Kejadian pertama berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gang Arifah Tanah Grogot, yang menghanguskan 1 hektar semak belukar. Dan kejadian kedua di Desa Suatang Keteban, Kecamatan Pasir Belengkong, dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 2 hektar. Seluruh kejadian berhasil dipadamkan oleh BBBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI Polri, Satpol PP, relawan, dan masyarakat setempat, dan kondisi aman. Wilayah Kabupaten Berau, kebakaran hutan dan lahan sekitar 2 hektar terjadi di Jalan Poros Limunjan, Kampung Sambaliung. Tim TRC BBD Kabupaten Berau dan Disdamkarmat telah melakukan pemeriksaan lapangan serta penanganan kebakaran tersebut untuk memastikan tidak ada sisa bara api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Kutai Barat, kebakaran lahan seluas 0,5 hektar terjadi di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang merambat ke vegetasi kering dan berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Karhutla BBBD beserta unsur TNI Polri serta pemerintah kecamatan. Kabupaten Kutai Kartanegara, selain operasi pemadaman Karhutla di Desa Lolepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, tim Sar Gabungan telah melaksanakan operasi pencarian di hari ketiga terhadap seorang nelayan yang diduga terjatuh dari perahu di Sungai Mahakam, Desa Jembayan, Kecamatan Lokulu. Pada hari ini, Selasa tahun 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah, korban telah diketemukan oleh tim SAR dalam keadaan meninggal.

0: meninggal dunia. Dengan diketemukannya korban, maka tim kembali ke poskonya masing-masing untuk siaga kembali. Pendengar, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah secara terbuka, mengingat kondisi cuaca yang semakin kering dan angin cukup kencang, maka berpotensi mempercepat penyebaran api. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api ataupun kejadian kebakaran kepada dinas terkait seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, ataupun aparat setempat agar dapat segera ditangani. Demikian Radio Siaga Bencana Pustala BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan, tetap waspada, selamat beraktivitas, dan tetap waspada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriono melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Muriono. Dan pendengar, demikian tadi laporan langsung dari studio Radio Siaga Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Baik, pendengar Pro 1, jangan lewatkan, saat lagi akan hadir sama lagi Kaltim, opini publik. Nanti juga akan dirangkai dengan dialog interaktif lokal tim dengan topik Desa Cantik, Kunci Pembangunan Berbasis Data, yang akan dipandu oleh Rizky Multianata. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi keben-

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang mendengarkan di aplikasi RR Digital. Ya, topik yang sama diucapkan korelasikan dari penyiar tadi. Desa kita, selamat pagi Kaltim, hari ini kita akan mengupas secara tuntas bagaimana apa tuh program Desa Cantik atau sebagai kunci berbasis data. Jika Anda bertanya mengapa ada bantuan yang dianggap belum tepat sasaran, masih ada persoalan stunting padahal berbagai program terus dijalankan, atau mengapa potensi pertanian dan pariwisata di suatu daerah belum berkembang maksimal meski anggaran pembangunan terus digelontorkan, ya seringkali jawabannya bukan karena kurangnya anggaran atau program. Ada salah satu yang kerap luput dari perhatian, yaitu kualitas data. Sebab keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik. Ketika data tidak akurat atau tidak diperbaharui, maka kebijakan yang dihasilkan pun berpotensi tidak sesuai dengan keperluan masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan kota Samarinda, pemerintah bersama dengan Badan Pusat Statistik menghadirkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Ya, program ini bukan sekadar ya mengumpulkan angka, tetapi membangun budaya. Setiap keputusan pembangunan benar-benar didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Mulai dari penanganan stunting, penguatan sektor pertanian, hingga pengembangan destinasi wisata. Yang kesemuanya diawali dengan data akurat, mutakhir, dan juga dipertanggungjawabkan. Ya, lantas apa progres pembangunan kelurahan berbasis data? Nantinya kita akan talk show atau berdiskusi ya di kesempatan pagi ini bersama dengan 4 narasumber langsung yang kami hadirkan di studio, yaitu Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Samarinda Muhammad Yusuf, dan juga sebagai ketua tim Desa Cantik di Kota Samarinda, dan juga ada Bu Is Nur Faridah ya selaku pelaksana tugas Lurah Lempake, dan juga Rudi Hartono Esos selaku pelaksana tugas lurah masjid ya di Sungai Seberang, dan juga lurah bandara yaitu Bu Siti Fitriah ya. Nah, kita akan berbincang bagaimana ini berkorelasi, di mana statistik atau data ini, program ini bisa mendorong setiap kelurahan mampu membaca persoalannya masing-masing, yang data itu membuktikan penyebab stunting bukan lagi semata persoalan infrastruktur, melainkan juga perilaku, kondisi kesehatannya, bahkan apa potensi-potensi di daerah, di kelurahannya masing-masing. Di 0541-743-4495 atau di 0541-736-566. Sudah yang bergabung via WhatsApp 0811-554-476 ada Bung Hanye nih. Selamat pagi, Bung Hanye.
2: Selamat pagi Amai Rizky, luar biasa ya. Desa Cantik ya.
1: Desa Cantik.
2: Jadi ya, ya, jadi kami di Kabupaten Kutai Barat ini unik. Ada kampung tertinggal, ada kampung yang terisolir, ada kampung yang tidak ada penghuni.
1: Penghuni apa nih? Agak tersedikit tersendat ya. Bisa di coba kembali
2: ya.
1: Ya silakan.
2: Halo
1: ya, bisa masuk.
2: Halo
1: ya.
2: Kantor desa aja saja jadi semak-semak. Nah, terus yang menjadi pertanyaan kita, kemana dana desa selama ini itu? Terus bagaimana kok bisanya pemerintah itu tidak mengevaluasi kampung-kampung tersebut? Nah, terus yang kedua, kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada namanya Kampung Lendian Amai Rizky. Itu kampungnya jauh, tapi tidak jauh kalau mau pergi ke Balikpapan, kalau lewat situ, kalau dulu masih ada perusahaan kayu. Itu kampung banyak apa punya memiliki daerahnya memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Nah, penduduknya sedikit, tapi lahan sawitnya besar. Nah, kebun plasma juga besar, Amai Rizky. Itu kata teman saya yang pernah melakukan survei. Itu katanya tinggal pemerintah dengan perusahaan. Kalau memang itu adil, bah, bukannya apa nama sejahtera lagi, super makmur warga masyarakatnya. Itu Itu. Jadi kalau saya lihat memang kampung-kampung ini kalau memang dikelola secara baik di ini, bah, bisa menjadi luar biasa. Nah, keterbatasan itu kan bukan jadi alasan. Nah, begitu juga kenapa saya selama ini teriak-teriak minta akses dari Maramuntai menuju ke Kutai Barat itu, perbatasan Kubar-Kukar itu dibangun jalan di daerah pesisir pantai Sungai Mahakam. Karena di daerah pesisir Sungai Mahakam sana, kasihan juga amai Rizky. Yeah. Akses jalannya itu hanya tergantung dengan sungai itu. Nah, dengan kita berharap dengan dibangunnya akses jalan darat itu bisa menghidupkan ekonomi, bisa berkembang. Nah, kita ingat dulu kabupaten di Kutai Barat ini di Barong Tongkok dulu itu daerahnya miskin. Nah, miskin dulu apa namanya hanya mengandalkan ya tidak ada penghasilan tetap lah, tetapi masyarakat itu oleh zaman apa namanya ikut kukar dikembangkanlah perkebunan karet. Nah, ternyata sekarang berdampak kebun petani-petani karet kita sejahtera lah. Nah, bisa menyekolahkan anaknya, bisa beli kendaraan, bisa bangun rumah, luar biasa. Itu. Jadi tapi ya zaman-zaman karet sudah habis di apa digusur oleh kelapa sawit lagi ya, sekarang. Ya. Itu aja Mai Rizky, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi ya untuk Bung Hanya dari Kutai Barat. Ya, ini tertarik karena judulnya Desa Cantik. Ya, harapannya rata-rata bagaimana ya di kabupaten kota, namun kita akan mengulasnya juga nanti bersama dengan narasumber bagaimana program Desa Cinta Statistik ya bahasanya ini. Desa Cantik ini dalam mengumpul angka atau dapat bisa membangun ya keputusan-keputusan pembangunan atau Pemda ya di sebagai berbagai bidang. Jadi, stunting, penguatan sektor pertanian, bahkan wisatanya. Dan ini jadi bagaimana tanggapannya dari pejabat pemerintah di tingkat kelurahan, nanti kita akan hadirkan saat lagi di Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
3: Ya, para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Ya, bersama saya bertugas Rizky Mulyanata, Bung Desta Dinata, dan juga ada Bung Davik dan juga Bung Indra, bahkan Bung Ilham di selamat pagi ini akan menemani hingga pukul 10 nanti. Kita akan berbicara tadi di awal, kita sudah dipaparkan di selamat pagi Kalimantan Timur bagaimana itu program Desa Cinta Statistik atau yang disebut dengan Desa Cantik. Ya, di tengah kalau bisa apa kita tarik ulur, seringkali kita adalah mendengar keluhan masyarakat, jalan rusak yang dibilang prioritas tetapi belum diperbaiki, bahkan bansos yang disebut belum tepat sasaran, bahkan angka stunting yang terus dibahas hingga saat ini. Namun masih ada anak-anak yang luput dari perhatian. Bahkan potensi pertanian, wisata seringkali terlambat, bahkan juga berkembang karena tidak pernah benar-benar dipetakan. Lalu pertanyaannya, apakah masalahnya selalu soal anggaran? Atau jangan-jangan yang sejak awal yang keliru justru datanya? Karena faktanya pembangunan yang lahir dari perkiraan hanya akan menghasilkan kebijakan yang juga penuh perkiraan. Sebaliknya, ketika pemerintah memiliki data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap keputusan bisa lebih tepat sasaran. Inilah yang kita akan menjadi fokus di kesempatan pagi ini dengan pemerintah kota bersama dengan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Program ini bukan sekadar mengajarkan cara mengumpulkan angka, tapi Desa Cinta Statistik mendorong setiap kelurahan mampu membaca persoalannya sendiri melalui data. Telah hadir di studio kami di Pranata Komputer Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Ada Bapak Muhammad Yusuf SE. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muhammad Yusuf.
4: Waalaikumsalam Pak.
3: Apa kabarnya nih Pak?
4: Ya, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya. Pertama kali di RRI Pak? Berbincang di RRI? Ini pertama kali Pak ya?
4: Pertama kali. Cuman sudah beberapa juga kali mendampingi pimpinan kesini. Ya.
3: Ya. Siap. Di samping Pak Yusuf ada Ibu Siti Fitriana Fitriah, SE selaku Lurah Bandara. Assalamualaikum Bu Siti.
5: Waalaikumsalam. Selamat
3: bisa
5: pagi.
3: Bisa dipakai headset aja Pak? Ya, ditarik saja Pak. Sehat Bu ya?
5: Sehat Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan samping Bu Siti Fitriah juga ada Pak Rudi Hartono selaku pelaksana tugas Lurah Lempake. Assalamualaikum Pak Lurah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih nih Pak sudah jauh-jauh datang dari Lempake ke RRI Samarinda. Dan kita masih menunggu Bu Eis ya, selaku dari Lempake ya, kalau tidak salah Lempake. Pak Rudi Hartono ya. Oh. Ya. Di sempat pagi ini kita ingin pemaparan terlebih dahulu dari Pak Muhammad Yusuf. Pak mohon izin kiranya apa yang menjadi program dari Desa Cantik ini sendiri yang bisa dijawantahkan lah dari pihak kelurahan, karena yang diinginkan pemerintah kota dan juga BPS yang diinginkan satu data sejauh ini, bisa sejauh ini seperti apa yang bisa dipaparkan di kesempatan pagi ini. Silakan Pak Muhammad Yusuf.
4: Baik, terima kasih pemirsa RRI Kota Samarinda.
3: Pendengar dan pemirsa nih, Pak.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Kota Samarinda.
3: Yeah, siap.
4: Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 39 2019 tentang satu data Indonesia ya. Kami di pemerintah kota Samarinda sendiri sudah menurunkan aturan Perpres 39 tersebut ke dalam Perwali Satu Data Kota Samarinda, yaitu nomor 46 tahun 2024.
3: Siap.
4: Nah, sebagai penjawantahan dari kedua peraturan tersebut, maka salah satu ya, okay, di antara banyak program yang lainnya yaitu adalah melewati Desa Cantik ini Pak. Nah, Desa Cantik ini sendiri adalah kepanjangan dari Desa Cinta Statistik. Ya, walaupun di Samarinda sendiri semuanya kelurahan gitu ya Pak ya.
3: Oke.
4: Ya.
3: Kenapa bisa ini ya?
4: Iya.
3: Jadi sounding nih di RR ini Pak.
4: Iya, memang itu sebenarnya program nasional Pak.
3: Okay.
4: Program nasional. Nah, kalau secara nasional kan banyak istilah-istilah di luar desa juga, ada nagari, ada kelurahan juga. Tapi pada esensinya sih sama aja Pak gitu. Ya, skopnya itu di level kelurahan. Jadi melewati data yang berkualitas gitu di level paling bawah ya, nah itu maka akan secara otomatis data yang di level atas, lebih atas akan lebih akurat gitu.
3: Iya.
4: Mulai dari kalau data yang paling bawah itu ya mungkin data di level rumah tangga gitu ya, di level usaha gitu ya, ataupun di level RT. Nah, yang paling dekat berhubungan dengan mereka-mereka ini adalah bapak-bapak atau ibu-ibu lurah dan kepala desa ini. Jadi dengan penguatan-penguatan di data di level kelurahan maupun desa gitu ya. Jadi harapannya nanti ke depan maka data-data yang berada di level atasnya juga akan semakin kuat gitu ya, semakin presisi, sehingga dengan data yang presisi dan berkualitas tersebut nantinya akan bisa dijadikan sebagai landasan ya. Kata Pak Wali kemarin kan evidence based policy ya. Jadi perencanaan pembangunan itu yang berdasarkan dengan bukti yang data-data yang berkualitas dan presisi gitu. Maka melewati program Desa Cantik ini di mana di apa namanya ini ada hadir Bapak Lurah dan Ibu Lurah. Nah, mereka sangat apa namanya antusias sekali ya, sangat mendukung sekali ya dengan program-program ini tentunya, dan juga lurah-lurah yang lain yang di sini ada tiga Bu Lurah dan Pak Lurah, tapi ya
3: lurahan apa bandar dan juga empat ya.
4: Okay. Jadi demikian juga lurah-lurah yang lain sebenarnya sangat mendukung ya terhadap apa namanya ketersediaan data-data yang akurat dan presisi tersebut di level kelurahannya. Hanya bagaimana sih untuk mencapai tersebut, maka nah melewati program Desa Cantik inilah tempatnya gitu ya. Wadahnya lah gitu ya. Nah, kemarin sudah kita ikutin bersama beberapa pelatihan gitu ya, pelatihan briefing dan juga langsung praktek ya Pak Lurah dan Bu Lurah, langsung praktek di
3: inputannya nih ya, maksudnya ya
4: prosesnya
3: ya.
4: Mulai dari perencanaannya, pengumpulannya, kemudian pengolahannya, kemudian lagi ada analisis sampai kami mendisiminasikannya kemarin Pak tanggal 28 Juli di Arutala Baperindah Kota Samarinda. Nah data setelah melewati proses-proses tersebutlah baru data bisa dimanfaatkan oleh kelurahan dan juga pembuat kebijakan di daerah gitu ya, untuk dalam menggunakannya sebagai bahan perencanaan pembangunan dan juga evaluasi pembangunan. Nah, seperti itu kurang lebih Pak.
3: Iya. Ya. Kita ingin jalan-jalan nih ke kelurahan masjid nih, Pak Rudi Hartono. Kemudian kita bersama di sana itu kan ada kampung wisata Ketupat. Nah, itu menjadi salah satu ya, daya tarik masyarakat juga yang ingin ke sana. Dari basis data yang diinginkan BPS kerjasama dengan Pemkot Pak, yang diterjemahkan di kelurahan masjid itu seperti apa Pak? Bisa data yang bisa diambil dari kelurahan masjid sendiri Pak, Pak Rudi Hartono.
6: Baik, terima kasih kepada RRI. Jadi hasil kemarin daripada kita program Desa Cantik sendiri, yang mana kami mengangkat itu Kampung Ketupat untuk kita menjadikan data. Artinya berdasarkan, kita bicara berdasarkan data. Alhamdulillah dengan adanya Desa Cantik yang kemarin dilakukan oleh BPS. BPS itu, terus kita pertemuan di kecamatan juga, ya Pak Camat antusias juga menyambutnya dari BPS, dan kita dari 6 kelurahan Pak Camat mempercayakan kami di Kelurahan Masjid sebagai sampel untuk data statistik,
3: contohan.
6: Nah, dari kami di situ mungkin dinilai adalah di situ ada 3 destinasi wisata yang di Kelurahan Masjid itu punya. Selain Kampung Ketupat sendiri, itu ada Masjid Siratul Mustaqim, masjid tertua. Nah, itu masjid tertua yang ada di situ, serta makam Dayang Mangkona. Kenapa kami angkat ini untuk sebagai berbasis data di Kampung Ketupat? Karena memang supaya kita mengetahui di situ bukan hanya dari dalam daerah atau luar daerah, tapi mancanegara juga antusias yang setiap tahunnya ada saja itu dari mancanegara. Nah, dari itu kami memang dengan adanya cinta statistik ini kami olah sedemikian rupa ya, seperti dijelaskan oleh Pak Yusuf dari BPS tadi. Kami dilatih, dibimbing oleh BPS, ya kan. Akhirnya kami di Kampung Ketupat itu mengolah mengolah kuesioner lewat Google Form itu barcode. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya data-data yang kami ketahui, di situ kita mengolahnya dari membuat barcode kepada masyarakat, yang mana kami ketahui di situ akhir dari hasil dari data tersebut adalah keterlibatan daripada masyarakat untuk berkunjung ke sana itu 2 dan 3 kali, Pak. Oh. Jadi antusias ini yang kalau dilihat dari data itu 90%, 80% itu mereka berkunjung itu 2 sampai 3 kali. Oh.
3: Jadi arahnya tuh pendataan berkunjung di daerah kita, Pak, ya.
6: Berkunjung, terus kita di situ ada juga bagaimana rasa kulinernya, bagaimana tentang kebersihannya, bagaimana tentang area parkirnya. Nah, itu
3: yang dijadikan basis.
6: Itu yang jadi kita. Jadi kami di kelurahan bisa evaluasi,
3: ya kan? Dengan data tersebut, Pak.
6: Nah, dengan data tersebut di situ mungkin kita akan tindak lanjuti. Di situ ada salah satu mungkin kekurangan kita adalah area parkir. Nah, jadi dengan kearifan lokal, dengan ke mereka juga dari data statistik itu, mereka ini senang dengan keramahan tamahan masyarakat di sana.
3: Nah, itu dia. Baik, kita ke dari apa kelurahan masjid, kita ke kelurahan bandara nih, kita ke Bu Siti Fitria. Kaitannya dengan basis data khususnya di apa kelurahan bandara nih, Bu. Desa Cantik di sana, apa penanganan ya, mereka fokusnya ke penanganan stunting ya, kalau di kalau tidak salah gitu ya. Kenapa isu ini yang dipilih dari kelurahan bandara nih, Bu Siti Fitria?
7: Karena masalah stunting ini masalah, saya kalau kami pikir masalah seluruh Indonesia ya. Karena kebanyakan anak-anak itu tidak terdeteksi. Kadang badannya sehat tapi pertumbuhannya pendek. Nah, itu, dan lagi kami di sini di kelurahan bandara ini kebanyakan untuk stunting ini miskin data tapi banyak angka. Oke. Dalam artian begini, Pak. Di kelurahan bandara itu kan penduduknya domisilinya di kelurahan di tempat tinggalnya di kelurahan bandara. Tapi domisili tinggalnya di kelurahan lain misalnya, tapi terdatanya di kelurahan bandara. Itu yang mengakibatkan data di kelurahan itu ada yang kurang, ada yang berlebihan. Nah, dengan adanya Desa Cantik ini kami bisa mengurangin data stunting yang ada di kelurahan bandara. Misalnya Pak gini, kami akan bertanya itu kartu keluarganya, KTP-nya apakah berdomisili di kelurahan bandara, karena kan yang kami sampel kami ini kan khusus kelurahan bandara, bukan kelurahan lain. Jadi kebanyakan kan penduduk ini pasti silih berganti. Di situ jadi di situ kami ambil, dan di kelurahan bandara itu ada 7 posyandu. Ada 7 posyandu dengan bayi yang kami data itu sejumlah 186. Tapi yang terdata itu cuma 152 datanya. Tapi sebetulnya data itu lebih banyak lagi. Karena kan kadang misalnya puskesmas mendata sendiri, PSM mendata sendiri, akhirnya rancu. Misalnya dinas sosial mereka mendata sendiri. Tapi pada saat dengan adanya Desa Cantik itu, data kami itu betul-betul valid. Ini loh data kami di kelurahan bandara.
3: Dibuat satu data, Bu.
7: Satu data. Nah, jadi itu juga, Pak, dengan adanya Desa Cantik ini kami sangat berterima kasih sama sekali ya, Pak, ya. Agen kami, agen Cinta Statistik itu mereka ke lapangan. Dan itu melibatkan kami betul-betul pure dari staf kelurahan bandara sendiri, bukan dari yang lain. Jadi data itu betul-betul valid. Yang kami menanyakan bagaimana kondisi WC mereka, bagaimana pada saat ibu hamil itu makannya, dan bagaimana pada saat ibu hamil itu suaminya apakah merokok, apakah merokoknya itu di dalam rumah atau di luar rumah, karena itu menjadi salah satu penyebab stunting.
3: Bu, dari ibu katakan tadi kolaborasi antara puskesmas, kader posyandu dan juga staf ibu. Nah, itu memanfaatkan data itu ke depannya seperti apa, Bu? Fokusnya nanti datanya, Bu.
7: Nah, fokusnya yang kami ambil ini sesuai dengan satu kad kakaknya. Yang penting kami ambil kakaknya, KTP-nya yang memang betul-betul pure di Kelurahan Bandara dan ada di tempat itu. Tapi kalau misalnya yang di luar dari kelurahan itu kami data juga dengan kami sebutkan kalau mereka itu bukan
3: berdomisili
7: di situ. Karena walaupun bagaimana tetap kami harus mendata.
3: Oke. Menarik nih data ini Pak Muhammad Yusuf ya. Sebelum ke Pak Yusuf untuk menanggapi, kita ke pakai nih dari Bu Lurah, Bu Is ya. Mohon izin tadi sempat terlambat. Kaitannya Bu, data ini kan menarik Bu. Karena kan Lempakin cukup luas Bu ya.
7: Siap.
3: Cakupan wilayah kita.
7: Iya.
3: Kenapa Ibu memilih dari kelurahan tersebut fokus pada sektor pertanian Bu? Karena kaitannya mengapa sektor ini jadi prioritas di kelurahan Lempakin? Ya. Silakan Bu Is. Ya.
8: Terima kasih pendengar setia RRI Pro 1.
3: Iya.
8: Kami dari Kelurahan Lempakin juga mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada BPS Kota Samarinda yang mana pada tahun ini kita diamanahi untuk program Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Kenapa kami mengambil pertanian? Karena Lempake ini adalah salah satu kelurahan yang unik. Semuanya ada di sini. Jadi potensi pertanian, perikanan, peternakan, kemudian pariwisata juga ada di Lempake. Nah, kenapa pertanian ini yang dijadikan salah satu sisi data yang akan kita angkat, mengingat data di BPS untuk sektor pertanian itu hanya sampai ke kecamatan. Jadi kalau kita mau lihat lebih di breakdown ke kelurahan itu kita tidak melihat. Kenapa? Karena dari sisi blok sensus yang mereka ambil tingkat kecamatan itu kalau kurang dari 1 hektar itu tidak masuk dalam blok sensus. Nah, ketika ada kita pendataan lengkap mengenai karakteristik pertanian, otomatis semua sisi yang hanya ukurannya paling sedikit atau mengandalkan pekarangan rumah itu bisa terdata dengan lengkap. Sehingga kita by name by address dari setiap kelompok tani itu akan terdata Pak. Nah, dan juga Lempake ini mengingat luas lahannya juga yang cukup luas, sekitar 3450,17 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 lebih, mengingatkan kita bahwa hampir sebagian besar dari wilayah yang pakai itu adalah potensi pertanian semua. Di sini kami angkat dari mulai sisi kelembagaannya, luas lahan, kemudian profil demografi petani hingga kendala yang dihadapi. Nah, dalam POM yang kita bagikan melalui kuesioner, kita ke lapangan melalui survei pendataan lengkap, itu kami mendatangi jadi door to door. Alhamdulillah.
3: Berapa pertanian kita yang didata sejauh ini?
8: Yang kita input kemarin sudah 28 kelompok tani dengan jumlah responden 500 lebih orang. Iya, dari sekian 28 kelompok tani itu masuk sekitar 500 lebih. Jadi setelah kita lihat di hasil setelah diinput di dalam sistem yang di BPS kasihkan ke kami, itu terlihat sampai ke masalah yang dihadapi sehingga kita saat itu juga bisa menindaklanjuti apa yang akan kita intervensi apa yang kita ambil setelah itu. Nah, kemarin dari 21 tabel responden yang kita bagi, ada salah satu sisi menarik yaitu ada sisi petani yang belum mendapatkan teknologi informasi pertanian. Dari situ kita ambil momen suatu kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan itu adalah kita melakukan kegiatan Pak, melakukan kegiatan dengan mengumpulkan masing-masing kelompok tani kita undang, kita hadirkan, dan juga tidak hanya itu karena kami ingin bahwa endingnya dari ini adalah semua kesejahteraan petani. Jadi selain memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh petani terhadap infrastruktur pertanian, kami ambil narasumber dari provinsi, dari BPTPH provinsi langsung. Kemudian yang keduanya karena kami ada keberadaannya Koperasi Merah Putih, kami libatkan juga kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kendala petani yang dihadapi adalah masalah pupuk. Nah, karena Koperasi Lempake Merah Putih itu sudah memang sampai saat ini sudah jalan, intensif jalan terutama untuk gerai sembako. Jadi kedepannya bahwa kebutuhan petani dalam hal pupuk itu akan disediakan oleh Koperasi Merah Putih Lempake, Pak. Demikian juga dengan kesejahteraan petani lainnya, di mana BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang membuat promo bahwa sampai dengan Desember 2026 ini bisa hanya membayar 8.400 saja dari yang biasanya 16.800, sehingga petani itu adalah salah satu kelompok rentan yang bisa diakomodir tentang perlindungan ketenaga kerjaannya. Alhamdulillah antusias sekali para peserta itu, bahkan petani saat itu juga meminta nomor handphonenya dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini alhamdulillah nanti di tanggal 9 Agustus kita dalam rangka HUT Lempake yang ke-56 dan HUT RI yang ke-81, kami ada di acara puncak. Ada sisi positifnya setelah ada program Desa Cantik, karena ini langsung meradang kemana-mana. Okay. Jadi BPJS Ketenagakerjaan, Pak, selain memberi diskon 8.400 per bulan, juga disupport oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, dengan membayarkan 1 bulan untuk tingkat petani. Demikian juga Pak, Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun, juga memberikan juga support sebesar 6.800, Pak, per bulannya. Jadi untuk 3 bulan pertama, ini Agustus, September, Oktober, petani cukup membayar 10.000 untuk 3 bulan. Oke. Seperti itu. Bagus sekali program Desa Cantik ini. Jadi ya, berlanjut, Pak, alhamdulillah.
6: Berkelanjutan. Yang diinginkan dari kelurahan juga.
8: Betul, betul.
6: Tahan sejenak para pendengar sekalian, sebelum dijawab Pak Muhammad Yusuf dari 3 apa tadi, dari potensi-potensi di kelurahan dan datanya Pak Muhammad Yusuf, kita ke pendengar lebih dahulu, Pak. Kita dengarkan dari pasernya. Selamat pagi dari Pak Ridwan. Selamat pagi,
9: salam sehat Bang Rizky, narasumber semuanya luar biasa. Jadi ke subtemanya Desa Cantik
6: ya, Desa Cita Statistik ya.
9: Desa Cantik berbasis data dan berbasis data, luar biasa. Jadi kalau cantik itu harus dibarengi kategorinya keamanan, kenyamanan, dan keindahan estetikanya. Karena kalau orang cantik, kalau orang tentu butuh perawatan luar dalam gitu kan. Nah, saya kembali ingin memberikan SMS. Maksud saya SMS itu sharing, sekarang dan solusi untuk semua kabupaten kota seperti ini. Jadi kalau kita berbicara cantik, harus dong seluruh kabupaten kota desanya cantik. Apakah program ini memang dari murni dari pemerintah, bukan dari politik gitu? Karena kan kalau pemerintah memang harus wajib desa, mulai dari desa, RT, lurah dan camat itu gitu, bahkan ke kabupaten kotanya. Itu yang catatan saya pertama dari SMS saya Mas Riki, dari pertanyaan Mas Riki tadi gitu. Nah, kalau dia cantik tapi di dalamnya itu kekurangan air, ada stunting tadi itu semua bla bla, apakah pantas kita mengatakan cantik? Jadi jangan dulu kita mengatakan cantik, tapi peta dan kuncinya belum kita buka gitu loh, dari tema tadi gitu. Walaupun memang sudah disampaikan tadi mulai dari BPS itu seperti disampaikan oleh Ibu, tapi kalau nanti tim datang ternyata ada 1-2 orang gitu loh yang masih miskin, masih kelaparan gitu kan. Akhirnya kan pupus cantiknya tadi gitu loh. Nah, ini masih ada di kabupaten kota kita gitu loh. Nah, saya bukan mengkritisi dari SMS yang saya masukkan pagi hari ini gitu. Kalau kita diskusi ini kan didengarkan publik gitu kan. Walaupun itu sudah ada musrembang dan lain sebagainya, kenyataannya seperti itu. Jadi otonomi kita itu benar-benar masih belum optimal kita gunakan, saya katakan seperti itu. Karena kalau di satu desa saja itu yang cantik, di lainnya tidak, tentu keindahan dan kenyamanan estetika itu kan tidak terpenuhi gitu, saya katakan itu gitu kan. Ya mohon maaf saya mengatakan pagi hari ini gitu loh. Nah, seharusnya memang pemerintah itu harus mendengar. Terakhir yang saya katakan seperti ini, kalau tadi cuma kelurahan, terus RT, RW-nya, terus camat, lurahnya tidak ikut, kemudian mana dinas tata kota, badan lingkungan hidup, itu harus pentahelik semuanya itu. Karena apa? Di pemerintahan kita itu kan berbasis sendiri-sendiri gitu loh. Nanti kalau sudah apa, kalau istilah media itu, kalau sudah apa Mas Rizky? Kalau sudah apa? Jadi lupa aku. Kalau sudah dikenal publik ini ada ini ya, saya lupa jadinya. Itu baru kita bertindak gitu loh. Nah, ini catatan-catatan yang ingin saya sampaikan narasumber. Boleh saya percaya, walaupun saya tidak melihat ya, saya percaya apa yang dipaparkan ini gitu. Nah, tapi kalau di ruang lingkup di desa itu aja tadi, tentu yang lain tidak indah gitu kan, tidak cantik gitu. Jadi petanya itu loh,
6: mappingnya. Makasih Pak Ridwan atas partisipasinya di kesempatan pagi ini. Mungkin bisa ditanggapi secara langsung, Pak, dari
3: Pak Rudi Hartono, Bu Siti dan juga Pak Uwais tadi yang fokus-fokusnya yang di kelurahan tadi Pak, dari Pak Rudi Hartono lebih ke kampung ketupatnya dan juga Bu Siti Barisa dengan pengurus taninya dan juga Bu Uwais dari perspektif pertanian dan juga penelpon tadi Pak. Tidak sampai dahelik dari semua pihak. Apa yang diinginkan dari data dari Desa Cantik ini yang diharapkan yang masyarakat juga diterlibatkan dalam proses pengumpulan data tersebut? Silakan Pak Rudi apa Pak Muhammad Yusuf.
4: Baik, terima kasih Pak Rudi dari Pasir Pak ya.
3: Iya, Pak Ridwan.
4: Pak Ridwan maaf. Dari Kabupaten Pasir ya, Tanah Greget atau mana nih. Terkait pertama apakah ini ada kaitan dengan politik ya? Ya tentu saja ini tidak ada ya Pak kaitannya dengan politik, karena dalam program ini tujuan utamanya yaitu kita sama-sama ini ya melakukan ya mungkin
3: mendapatkan data Pak ya,
4: iya, di lapangan. Berbenah-benah lah kami di dalam proses kegiatan statistik di sampai di level kelurahan ya, seperti itu. Jadi terkait bagaimana penanganan di wilayah lain gitu ya, Pak Risi, kalau nggak salah tadi ya. Nah kami kalau mungkin ini beda-beda ya maminya tiap kabupaten kota. Nah kalau kami di Samarinda sendiri, nah ini insya Allah memang untuk yang pertama yang tahun ini ada 3 kelurahan ini, dan 3 kelurahan ini juga nanti akan
3: kekurangan lain juga ya.
4: Iya, ini akan juga, ini Mas Diki akan juga mewakili Kota Samarinda nih untuk dilombakan di level nasional. Okay. Ya mohon doanya. Dan bagaimana dengan kelurahan lain ya gitu ya. Nah, tentunya kami tidak berhenti sampai di sini ya, Bapak Ibu Lurah ya. Iya. Kita tidak berhenti sampai di sini. Nah, insya Allah kami nanti setelah ini kami juga akan meneruskan ya terhadap kelurahan-kelurahan yang lain. Sebagai langkah persiapan kami untuk ke arah tersebut, sebenarnya kami juga sudah koordinasi ya dengan seluruh perangkat OPD. Seluruh perangkat OPD itu kemarin kita sudah mengadakan pertemuan Pak ya, beberapa kali pertemuan. Tentunya tidak bisa kami jelaskan di sini ya bagaimana sih secara utuh gitu ya. Jadi tapi intinya ini memang ini sangat diperlukan. Koordinasi ini sangat diperlukan, bukan dari OPD saja ya, jadi semua kalangan masyarakat ya, baik masyarakat secara umum dan juga seperti tadi di Lempake ada posnya apa, kelompok tani ya,
3: tani
4: ya, dan juga KWT ya. Kelompok tani wanita itu juga ada, dan juga lembaga-lembaga lain seperti koperasi, kemudian BPJS, ada lagi dinas terkait. Tadi di Lempake sampelnya adalah dinas pertanian provinsi ya Bu ya. Kemudian di Kelurahan Bandara juga kita juga sudah koordinasi ya dengan OPD terkait, dinas kesehatan juga ya. Di kelurahan masjid juga ada dengan dinas pariwisata. Nah di samping itu juga terkait tata kelola, kita juga bergandengan tangan dengan tim Forum Satu Data Kota Samarinda. Jadi di dalam forum itu anggotanya ya semua OPD juga, di dalamnya itu juga. Tentunya kami akan sedikit demi sedikit namun berprogres gitu insya Allah, kami akan kolaborasi semua data-data di kelurahan yang nantinya menjadi utuh, jadi data di Kota Samarinda gitu, yang basisnya dari data di level terdepan gitu, atau depan ya, istilahnya terkecil ya di level pemerintahan kita, mulai dari level terkecil hingga nanti pada akhirnya terkolaborasi, terelaborasi, kemudian ada istilahnya itu interoperabilitas gitu data sampai ke level Kota Samarinda.
3: Okay.
4: Mungkin dan juga ya memang kalau berbicara beberapa memang ada ya, masih ada penduduk miskinnya di di kelurahan-kelurahan ini, tapi setidaknya dengan kita memiliki data basis yang lebih presisi gitu ya, kita akan untuk perencanaan ke depan insya Allah juga akan hasilnya lebih tepat sasaran begitu jika kita memiliki data yang presisi dan berkualitas.
3: Okay. Baik, kita ingin bacakan WhatsApp para pendengar kita juga, Pak. Pak Bapak sekalian, Ibu sekalian, ada Pak Masan Bali di Samarinda di 0822-5515 sekian. Terima kasih para penonton semua, para narasumber semua. Kami ingin bacakan salah satu manfaat dari program Desa Cantik ini adalah perencanaan pembangunan yang tepat sasaran yang dikatakan Pak Muhammad Yusuf tadi, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis data yang mandiri. Pertanyaan Pak Masan Bali, sering kali kita mendengar bahasa dari masyarakat mereka dapat bantuan karena keluarganya adalah keluarga lurah bahkan RT. Apakah selama ini tata kelola data belum begitu akurat dan bagaimana kadang-kadang bantuan ini tidak tepat sasaran ya, kaitannya dengan bantuan sosial ya Pak Masan Bali yang diinginkan. Tapi kita ke Pak Rudi Hartono terlebih dahulu tadi Pak, kaitannya dengan mentarisir data berbasis data nih ya. Pak, apakah pembangunan prioritas wisata di sana juga UMKM juga perlu dilibatkan Pak dalam memastikan pengembangan wisata di Kampung Ketupat nih Pak, di Kelurahan Masjid di
6: Kelurahan Masjid.
3: Iya, silakan Pak.
6: Ya, terima kasih. Yang pasti dengan adanya kita berbasis data ini, yang pasti kita menyentuh ke UMKM-nya. Karena Kampung Ketupat itu dari hasil data yang ada masuk ke kita kemarin yang kita survei Kampung Ketupat itu adalah memang pencinta kuliner di sana. Nah, jadi kalau pencinta kuliner, otomatis UMKM di sana akan berkembang. Nah, jadi makanya dengan data tersebut kami mengetahui apa sih kekurangan-kekurangan untuk kita tingkatkan di Kampung Ketupat tersebut.

0: demikian. Jadi dengan hasil data tersebut kita bisa nanti bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak OPD lain di dalam pengembangan-pengembangan, atau kita mengadakan seperti pelatihan-pelatihan kepada para-para UMKM di sana.
1: Berapa UMKM Pak terdata di
0: Di sana UMKM-nya ada sekitar sementara ini 9. 9 UMKM untuk kuliner.
1: Kuliner
0: yang di sana.
1: Semua Pak ya?
0: Semua di sana.
1: Di sana kan ada kerajinan
0: anyaman. Kerajinan anyaman juga, kerajinan anyaman itu ada 7 kerajinan anyaman. Okay. Nah, kalau dari wisata luar negeri itu mereka lebih ke anyaman ketupat.
1: Itu yang tertarik mereka Pak ya?
0: Itu yang tertarik ketupat mereka apa? Kalau dari luar negeri.
1: Ini menarik Pak ya, kaitannya dengan untuk meningkatkan taraf kunjungan wisatawan kita ya ke daerah di Samarinda, khususnya di kampung apa namanya Kelurahan Masjid nih Pak.
0: Dengan adanya berbasis data, otomatis kita akan berbenah. Berbenah.
1: Oke. Kita ke Bu Siti Fitria dari Lurah Bandara. Bu, tadi kan kita juga dengarkan Bu dalam hal pemaparan dari penyebab stunting, dari juga di pelibatan semua pihak, aspek pihak lah. Mungkin langkah konkret setelah data ini diambil, disampling dari kawan-kawan dari staf Ibu juga untuk mengetahui penyebab utama stunting di wilayah bandara ini sudah di mapping atau belum sejauh ini Bu? Silakan Bu.
2: Setelah kami ke lapangan, staf kami memantau, bertanya kepada ibu-ibu yang hamil atau ibu yang sudah menyusuin, untuk bayi-bayinya apakah suaminya yang tadi saya bilang merokok di dalam rumah atau di luar rumah itu dan itu menjadi catatan kami dan itu kami data. Dan di sini kan pada kita ini namanya Desa Cantik Pak ya, kita tidak bisa cuman apa katanya. Jadi kita harus ada data yang harus kami sampaikan. Jadi analisis yang kami capai itu masalah akses air untuk di wilayah Kelurahan Bandara ya, air bersih itu mencakup 98,8%. 80. Terus untuk jamban sehat 96,39%. Terus pemeriksaan KPSP 96,39%. Kepemilikan JKN BPJS 91,57%. Terus pemantauan kesehatan dan edukasi gizi 89,16%. Itu untuk stunting itu kami juga ada dari program Pak Wali. Probebaya itu kan kita ada yang namanya makanan sehat gizi untuk yang diberikan kepada ibu, ya makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusuin dan bayi-bayi di bawah 2 tahun dan di bawah 5 tahun. Jadi data itu ada semua untuk Kelurahan Bandara dan itu kami masukkan di website. Kalau misalnya pemirsa ada waktu bisa berkunjung ke website kami Kelurahan Bandara, di situ datanya sudah sebagian kami upload, dengan sebagian kami kita juga perbaikan Pak Yusuf ya. Jadi data-data kami juga masih belum ini, sebagian kami upload. Jadi bisa nanti untuk Desa Cantik itu kami di kelurahan yang bertiga ini datanya sudah ada di upload, ya real time-nya di situ sudah. Tapi sambil juga kami sebagian ini masih mendataan lagi untuk melengkapin, karena kan namanya kita untuk mewakilin provinsi Pak ya, jadi kita data itu tetap kami ini, kami kumpulkan lagi dan kami perbaikin. Tapi kalau yang sudah masuk di website itu real time, jadi teman-teman di kelurahan lain misalnya Masjid, Lempake dan Bandara itu bisa nanti kalau pemirsa ada waktu silahkan berkunjung ke website kami langsung, ya.
1: Baik Bu Siti Fitria, kita ke Bu Uis kembali ya. Tadi menarik Bu kaitannya dengan kelompok tani dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan dan juga sinkron dari semua pihak dari program pemerintah kota tentunya. Dan sebelum adanya pendataan ini Bu Wis, kendala yang paling sering dihadapi dalam menyusun program pertanian di Kelurahan Lempake itu apa Bu? Mungkin ada yang memiliki data yang kurang lengkap, bahkan untuk bantuan-bantuan petani yang untuk lebih tepat sasaran ke depan seperti apa nih Bu? Silakan Bu Wis.
3: Betul, kalau untuk bantuan kelompok tani, alhamdulillah Dinas Pertanian Kota Samarinda juga memang eksis dalam hal bantuan kepada kelompok tani. Hanya saja karena tidak ada baseline data, kadang-kadang kan data itu hanya dikonsumsi oleh satu pihak saja. Nah, dengan adanya Desa Cantik ini, kami nanti kan pada saat musyawarah tembang atau kegiatan lainnya, ini akan menjadikan dasar untuk perencanaan selanjutnya. Jadi di sini ketika kemarin kita jangka pendek sudah melibatkan 3 narasumber dari BPJS, dari koperasi, kemudian dari

0: pertanian provinsi itu menjadi salah satu apa namanya solusi ya. Karena kedepannya juga dari 21 kolom yang ada ditanyakan dalam responden itu, nanti pasti pentahelixnya sudah jalan saya pikir, karena di sini nanti ada tentang irigasi, berarti nanti pembangunan irigasi di tingkat primer, sekunder, tersier itu sudah akan terpetakan di dalam itu. Kemudian lagi tentang pasar, apakah petani selama ini menjualnya di dalam pertanian itu kan ada dalam ketengkulak atau dijual sendiri atau ada koperasi, nah itu juga termaktub di situ, sehingga pada saatnya tentang pasar maka nanti kita berhubungan dengan OPD-nya adalah Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentunya. Dan dalam hal ini dalam rangka inflasi, Bank Indonesia dalam hampir setiap minggu itu ada high clipping ya dalam hal TPID. Nah ini kita menjadi pemicu juga bagaimana nih hasil pertanian dari Lempake, karena kita betul-betul sumber pangan terutama dari hortikultura itu banyak dari Lempake. Selain pangan yaitu padinya seperti itu.
1: Respon petani Bu setelah dilakukan pendataan itu seperti apa Bu? Mereka apakah terkejut? Apa sih data kami ini didata?
0: Betul. Di awal memang seperti itu kami, karena memang di pertanian pendataan hanya sampai ketua kelompok tani saja. Artinya hanya selintas-selintas, tapi ketika kita datang kulon nuwun, kemudian ada anggota di situ menjawab sama-sama apa yang dimiliki oleh mereka. Misalkan contoh saja di bagian Muang itu ada rumah-rumah atau anggota kelompok ini memiliki jambu air yang sekarang lagi ngetren sampai harganya 40.000 itu dari Muang. Jadi nanti ketika dosa cantik sudah tersebar tanya melalui website itu bisa terlihat ikon di Muang itu ternyata ada jambu air yang memang menjadi primadona saat ini ya, karena harganya juga selain manis harganya juga bagus, jadi petani sangat tertarik. Nah dengan pendataan itu mereka tahu, oh ternyata si A, si B juga punya komunitas yang sama. Karena setelah menjadi data di Pepo Table itu ya Pak ya, itu sudah mengelompok Pak petani yang berdasarkan usia, sehingga bisa ditemukan oh di sini ada petani milenial, bisa kelihatan dari kelompok petani mana saja yang merupakan petani milenial, petani muda. Karena isu nasional itu kan sekarang kan tidak ada generasi muda yang menjadi petani, betul. Nah dengan kelihatan adanya desa cantik, apa nih kira-kira, apa dimakan ke Jepang lagi atau gimana, jadi betul-betul menjadi proses basic untuk mengadakan perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Betul.
1: Baik, kita mendengar kembali nih, kami ingin juga bacakan sebelum ke Pak Bambang di Palaran, ini ada Pak Muslihadi, kami bacakan, kami sangat mendukung desa cantik dalam hal pemetaan, pembenahan data yang sangat penting sekali dan mempermudah terutama bagi para mahasiswa bahkan peneliti. Dan akan kemana jika ingin mengetahui data pertanian tadi sebutkan Bu Is, UMKM, perdagangan, sehingga kegiatannya berkelanjutan dan hasil datanya bisa diketahui masyarakat umum. Dari Pak Muslihadi 08215635 sekian. Terima kasih Pak Muslihadi. Kita ke Pak Bambang nih. Selamat pagi Pak Bambang. Singkat Pak ya.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi pagi Ibu.
1: Ya.
3: Pagi.
0: Pagi.
2: Kebetulan juga ini kayaknya teman-teman walaupun dari yang baru dilempake kampung tenangnya. Jadi sama siapa satu ini. Jadi intinya kalau saya mendengar mulai tadi bahwa narasumber yang ada di era ini betul-betul semangat luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Kebetulan alhamdulillah saya ini sudah senior yang melakukan ini dulu Mbak, kalau sekarang dibahas sebagai pengamat teks. Jadi begini, saya pernah mengutuhkan juga betul berikut yang terakhir tadi bahwa kita ini sekarang by name by data. Memang sebetulnya kayak Lempake, Kampung Tenun dan sebagainya itu memang nyata. Ini kalau saya lihat ini daerah-daerah yang memang apa namanya terkenal dan berprestasi. Jadi ini penting betul mas bilangnya.
1: Rizky nih kebetulan ya.
2: Ya itu kok suaranya mirip. Jadi idenya saya juga dulu pernah berharap moga-moga RT yang ada di kelurahan, terutama di Samarinda itu melek dengan
1: data
2: IT ya. Dan lagi ya saya lah kalau kayak ibu-ibu yang dari sumber ini udah mulai semua itu, jadi bisa diimbangi dengan kemajuan zaman.
1: Baik, langsung saja, Pak.
2: Bekerja ya dalam yang dipakai akotik
1: maksudnya.
2: Oke,
1: terima kasih. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Karena
1: keluarganya ya di sana. Oke, ya kultura. Kita ke Pak Muhammad Yusuf nih, Pak Yusuf. Menarik, Pak. Ini ke depan, Pak, data ini bisa diambil di mana kalau masyarakat ingin tahu data-data tersebut, Pak?
4: Iya. Kata Pak Mas Hadi. Baik. Dari Pak masih
1: di
4: Samarinda ya, Pak. Jadi untuk nanti kedepannya semua kelurahan, tapi ini masih berproses, baru 3 dulu, tapi websitenya sudah ready ya. Semua kelurahan sudah dilengkapi dengan fitur Desa Cantik, dan ini nantinya bisa diakses, Pak, di website kelurahan di seluruh kota Samarinda dan juga kecamatan, Pak. Ya. Nah, nanti akan integrasi juga dengan portal Satu Data Kota Samarinda. Nah, kedepannya seperti itu. Tapi sekarang untuk di luar tiga ini masih berproses karena akan ada lagi next-nya berikutnya untuk 56 kelurahan.
1: Turun lagi.
4: Ya, untuk dari kita akan melakukan perbaikan updating data di dalam website-nya. Insya Allah, mudah-mudahan akan berproses. Nah, di samping itu juga di kelurahan yang tiga ini sudah ada istilahnya agen statistik, Pak. Jadi agen statistik itu di komandani sendiri oleh lurah dan belurah masing-masing. Okay. Nah, nanti bisa datang langsung ke kelurahan masing-masing. Di situ sudah ada agen statistiknya, bisa menjelaskan secara langsung di kelurahan. Nah, tentunya ada SOP pelayanannya juga ada, bagaimana di nanti SOP-nya akan ada ya, Bu, di di website SOP permintaan data itu nanti akan disediakan. Kemudian terkait Pak Bambang ya,
1: meleng.
4: Oh, data. Meleng data. Ya, ini memang ini harapan kita semua, Pak. Jadi dengan adanya data itu belum bisa jadi sebuah kesimpulan sebelum jadi sebuah informasi. Okay. Bisa jadi data itu by name address gitu kan. Nah, setelah diubah jadi informasi, ditabulasikan seperti kata Bu Wis tadi, ada pivot table-nya dan sebagainya, baru bisa disimpulkan dalam satu wilayah itu. Seperti tadi disampaikan contoh di Lempake ya. Oh, ternyata ada petani milenialnya yang umurnya baru berapa, Bu Wis? 25 tahunan gitu ya. Dan juga ada petani yang memang udah lanjut usia, Pak, ada 80 tahun. Oh, ternyata kok ada ya petani masih 80 tahun gitu. Ya, mereka lah pejuang-pejuang ya dalam pemenuhan kebutuhan petani kita ya. Ini kan butuh perhatian dari kita semua juga ya, gitu ya. Nah, melewati data-data yang akurat inilah ya. Harapannya literasi data kita makin kuat. Sehingga tujuan akhir sebenarnya dari sebuah proses pembangunan itu kan diawali dengan data akurat, kemudian diproses melewati program-program, sehingga pada akhirnya juga tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga. Nah, itu tujuan akhirnya, itu endingnya itu seperti
1: itu.
4: Iya. Ya. Demikian, Pak, juga dari tadi contoh di masjid ya, ada UMKM juga di bandara, keluaran bandara juga bagi juga untuk generasi muda ya, generasi aset, karena balita ini kan juga aset ya buat masa depan Indonesia gitu ya. Oleh karena itu juga sangat perlu perhatian dari kita semua.
1: Itu dia. Ya. Kalau metodenya yang digunakan sejauh ini, Pak, untuk mendata dari ketiga kelurahan ini sebagai percontohan, apa yang menggunakan metodenya, Pak, dengan datanya itu?
4: Ya, metodenya secara umum update. Ada yang masih baru, kadang kayak gue sini memang betul-betul listing ya.
1: Okay.
4: Ya, listing kalau di
0: lengkap.
4: Kalau di bandara ini updating dari pasien-pasien yang ada. Kemudian kalau dari Pak Rudi keluaran masjid, ya Pak Rudi menangkap sebenarnya ingin menangkap fenomena pengunjungnya gitu ya. Fenomenanya seperti wisata. Apa responnya terhadap keluaran wisata dan juga nanti kedepannya kan seperti apa bisa mengangkat juga masyarakat yang ada di sekitarnya.
1: Betul.
4: Itu melalui UMKM dan sebagainya itu.
1: Pengembangan.
4: Ya, betul.
1: Ya, tadi untuk kaitannya dengan gayung bersambut, Pak Rudi, untuk datanya sendiri ke depan apa yang ingin difokuskan lagi Pak untuk di Quran Masjid Pak, dari segi pendataan di kampung ketupat dan di Quran Masjid, misalkan nih Pak?
5: Ya, jadi untuk yang sudah kami laksanakan ini mungkin akan berkelanjutan ke depannya, selain selalu berkelanjutan dengan adanya Desa Cantik ini, kami akan lebih fokus kepada pengembangan UMKM dan kerajinan ketupat, di kampung ketupat itu sendiri. Jadi informasi dan pengembangan berbasis data. Jadi mungkin kedepannya kami akan lebih spesifik ke pengembangan pengolahan ketupat dan UMKM kulinernya.
1: Kita ke Bu Siti, mungkin memastikan keluarga yang berisiko dari stunting itu apa benar-benar mendapatkan pendampingan ke depan dari program berbasis data ini, Bu?
0: Dengan adanya basis data ini, otomatis kami akan mendampingin kalau memang ada bayi-bayi di Kelurahan Bandara yang stunting. Dengan itu kami juga posyandu tetap kami data, terus tetap kami pantau setiap bulan, karena setiap bulan pasti ada posyandu yang ini kami pantau juga data. Di samping data dari posyandu, kami juga akan aktif berkunjung ke rumah-rumah balita yang terindikasi stunting, dengan memperhatikan gizinya ataupun dengan kami menyediakan makanan tambahan yang khusus. Kadang kami dari kelurahan sendiri yang mengantarkan makanan itu. Jadi tidak, ini program ini bukan Desa Cantik aja, tapi tetap kami akan berkelanjutan dengan memperhatikan bayi-bayi yang ada di Kelurahan Bandara. Karena walaupun bagaimana ya, bilang Pak Yusuf tadi, yang namanya ini kan aset negara, karena mereka adalah generasi kita yang akan datang, yang harus kita perhatikan baik itu gizinya, kesehatannya, dan masa depannya.
1: Baik. Kita ke Bu Is kembali, mungkin dari data tersebut Bu kan terus terupdate, diperbarui dan terjadi perkembangan di lapangan. Mungkin harapan itu terhadap pengembangan sektor pertanian terus data di lembaga seperti apa? Sekaligus kita awali closing statement-nya, kami di penghujung acara kita, jadi kita awali dari Bu Is. Sekaligus closing statement-nya, silakan Bu Is.
6: Baik, terima kasih. Karena memang ini Kota Samarinda adalah salah satu kota yang masih memiliki lahan pertanian, otomatis lahan-lahan yang ada kita fungsikan dan memang dioptimalkan untuk kita tetap menjadi seorang petani. Karena petani adalah seorang pahlawan pangan di negara kita. Kalau tidak ada petani, kita tidak akan makan, yakin itu. Kalau cuma kita mengharapkan impor, itu kita tidak akan tercukupi ya. Jadi saya juga akan di sini, juga saya akan berterima kasih kepada Pak Musliadi tadi yang sudah ada respon, karena beliau adalah memang mantan Lurah Lempake. Ya, dan saat ini saya tentang PLT, jadi memang dari beliau kenapa harus pertanian beliau diangkat enggan, ya, tadi kan memberikan tanggapan di awal tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Musliadi. Kami akan tetap menjunjung tinggi, meneruskan apa yang menjadi cita-cita kita semua, bagaimana Lempake itu tetap konsisten di pertaniannya dan tentunya menjadi simbol perencanaan pembangunan untuk ke depan di pemerintah Kota Samarinda, seperti itu.
1: Baik, kita ke Pak Rudi kembali. Pak, closing statement-nya mungkin harapannya dari mentarsir berbasis data yang diinginkan Kelurahan Masjid, dan harapannya kunjungan wisatawan kita ke Kelurahan Masjid semakin tinggi, dan dari juga mancanegara juga, dari disebutkan Pak Rudi atau di awal.
5: Ya, baik, baik. Jadi dengan adanya cita statistik ini atau Desa Cantik ini, kami sangat sangat berpengaruh sekali dari adanya kegiatan ini, yang mana kami akan berbenah, tentunya kita berbasis data, berbenah mengevaluasi bagaimana caranya kita meningkatkan kunjungan wisata dalam daerah maupun di luar daerah, bahkan dari luar negeri sendiri. Kami akan membenahi apa-apa saja menjadi kekurangan-kekurangan yang mana kemarin sudah kami, hasil survei kami itu kami step by step akan mungkin berkoordinasi juga dengan OPD-OPD yang terkait. Jadi kami ini sangat berterima kasih kepada BPS ya, sudah membimbing kami sejauh ini, dan kami juga berharap rekan-rekan kelurahan lainnya untuk melaksanakan Desa Cantik ini. Ya. Karena apa? Karena memang ini sangat sangat bagus sekali untuk kelurahan, untuk perkembangan kekelurahan, dan hasil-hasilnya dan kita dapat rasakan. Nah, jadi kalau rekan-rekan pemirsa semua ingin berkunjung ke Kelurahan Masjid, itu coba buka saja website kita kelurahanmasjid.com. Jadi demikian, terima kasih.
1: Baik. Ya, kita ke Bu Siti. Siti ini, Bu, posisi depannya mungkin pesan, Bu, kepada masyarakat, kepada keluarga berisiko dalam hal ini kelurahan bandara yang disampaikan di kesempatan pagi. Silakan, Bu.
6: Pesan saya agar diperhatikan terutama pada saat pranikah. Di situ kita sudah bisa mengetahui apakah ini bisa menghasilkan, maksudnya apakah anaknya nanti bisa menjadikan suatu penyebab stunting dengan ibu yang mau menikah itu cutting, akan ya? Cutting itu diperiksa, baik itu tekanan darahnya, apa yang dikonsumsinya, gaya hidupnya, itu sudah. Dan setelah mereka menikah juga harus diperhatikan apakah suaminya itu perokok, apakah itu peminum, mohon maaf, apakah itu pengkonsumsi narkoba, itu menjadi suatu penyebabnya. Jadi diupayakan itu pola hidup sehat, dalam artian untuk anak yang akan dilahirkan nanti. Jadi pesan saya, apapun itu bentuknya, jangan malu untuk berobat. Jangan malu untuk berobat, walaupun sakitnya apapun, tidak ada suatu penyakit yang tidak ada obatnya.
1: Apalagi ada CKG ini.
6: Iya, betul. Ya.
1: Baik, terima kasih. Kita ke gongnya Pak Muhammad Yusuf nih, Bu. Pak Muhammad Yusuf, Desa Cantiknya kan mendukung kedepannya kebijakan satu data nih, Pak, di lapangan. Target besar BPS, Pak, dalam hal yang diterapkan di 59 kelurahan seperti apa nih kedepannya? Silakan, sekaligus closing statement-nya Pak Muhammad Yusuf.
4: Ya, baik, terima kasih ya Pak Lura dan Bu Lura semua. Jadi secara garis besar data yang dihasilkan di Desa Cantik ini adalah tentu juga akan mendukung perencanaan-perencanaan yang ada di daerah. Itu garis besarnya ada dua data, yaitu sifatnya core. Core itu artinya data secara umum, karena datanya juga banyak yang lain Pak ya, di luar tematik tadi. Juga ada data tematik yang ingin diangkat oleh masing-masing kelurahan gitu. Jadi mohon dukungan dari sama-sama kita apa berproses terkait hal ini, juga terhadap masyarakat ya. Ada kader posyandu, ada RT, ada LPM, ada lagi apa Bu?
6: Koperasi
4: dan yang lainnya. Itu semualah dukungan kita semua untuk melakukan apa ketersediaan data yang akurat, valid, presisi di level terkecil dari pemerintahan kita, sehingga mendukung apa data-data yang pada level global, level area yang lebih luas di level di atasnya.
1: Baik. Sih, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf. Ya, dari program Desa Cinta Statistik ini dan atau Desa Cantik ini, para pendengar dan juga pemirsa menunjukkan bahwa ketika data dikelola dengan baik, persoalan di setiap wilayah seperti potensi wisata di Kelurahan Masjid dan juga penanganan stunting di Kelurahan Bandara dan penguatan sektor pertanian di Kelurahan Elbake dapat juga dirancang berdasarkan kondisi real di lapangan tentunya. Dan keberhasilan program ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga BPS tentunya, partisipasi masyarakat yang data juga sangat penting, mulai dari memberikan data yang benar Pak ya, dan juga untuk mengawal agar data tersebut benar dan dimanfaatkan pembangunan untuk berpihak untuk kepentingan masyarakat ujung-ujungnya. Ya, terima kasih para narasumber kami yang sudah hadir di studio kami, Pak Muhammad Yusuf dari BPS Kota Samarinda, Pak Rudi Artono, terima kasih Pak Lurah,
5: sama-sama,
1: Bu Siti Fitriah, Bu Lurah Bandara, dan juga Bu Wes Nur Farida dari Lurah Lempake, saya Rizky Mutrata, Bung Gesta Dinata, juga rekan-rekan teknik undur diri. Berjumpa lagi pada Halo Kaltim, Pak, ya, dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Waalaikumsalam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba buat rasanya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Taib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar pada 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirito.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Taib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Demikian, Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda, pendengar kali ini bersama saya rekan siaran Padil yang temani Anda di rangkaian Samarinda siang pendengar. Saat ini kita sudah 13 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, kami sapa Anda dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan segala aktivitas Anda dan mudah-mudahan tetap semangat untuk menyelesaikan segala tugas pada hari ini ya. Dan cuaca kota Samarinda juga tampaknya hari ini juga masih cerah ya. Sementara aktivitas masyarakat kita terpantau khususnya di seputar Jalan M. Yamin Samarinda juga masih ramai lancar. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda di rangkaian Samarinda siang, kami hadir untuk Anda dengan sajian informasi tentang beberapa momen penting yang diperingati setiap tanggal 4 Agustus dan salah satunya diperingati sebagai Hari Macan dan Internasional ya. Selain itu juga ada momen peringatan lainnya yang akan kami hadirkan di sepanjang sajian Samarinda siang hingga nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar prosadari Samarinda, setiap tanggal dalam kalender memang sesungguhnya menyimpan cerita ya. Ada yang berkaitan dengan sejarah, perjuangan, ilmu pengetahuan hingga nilai-nilai kemanusiaan. Dan hari ini 4 Agustus juga menjadi salah satu tanggal yang diperingati di berbagai belahan dunia dengan makna yang beragam, yang salah satunya dikenal sebagai Hari Macan Sedunia atau International Tiger Day yang diperingati setiap tahun untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian populasi harimau. Harimau merupakan salah satu satwa liar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Namun pendengar, selama beberapa dekade terakhir ya, populasinya juga terus menurun akibat perburuan liar, perdagangan ilegal dan juga menyusutnya habitat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi Indonesia sendiri isu ini memang memiliki arti yang sangat penting ya. Indonesia menjadi rumah bagi harimau Sumatera, satu-satunya spesies harimau yang masih bertahan hidup di negeri ini setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah. Harimau Sumatera kini berstatus sangat terancam punah sehingga upaya konservasi menjadi tanggung jawab bersama. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi masyarakat Kalimantan, meskipun tidak memiliki populasi harimau liar, pesan konservasi tetap relevan. Pulau Kalimantan memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, mulai dari orangutan, bekantan, beruang madu, hingga berbagai jenis burung endemik. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan, bukan hanya bagi satwa, tetapi juga bagi manusia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tanggal 4 Agustus juga mengingatkan kita ya bahwa pelestarian lingkungan bukan sekedar tugas pemerintah atau lembaga konservasi. Hal-hal sederhana seperti tidak membeli satwa dilindungi, tidak merusak hutan, mengurangi penggunaan produk yang berasal dari perdagangan ilegal satwa, hingga mendukung edukasi lingkungan. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat. Ya pendengar, perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran kecil ya. Ketika semakin banyak orang memahami pentingnya menjaga alam, maka peluang untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati akan semakin besar. Dan momentum hari ini pendengar mengajak kita ya melihat bahwa alam bukan sekedar sumber daya, melainkan juga warisan yang harus dijaga agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada ya, sejarah merupakan guru terbaik. Dan melalui berbagai peristiwa yang pernah terjadi, kita belajar tentang keberhasilan, kegagalan, sekaligus juga pentingnya mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, terkait dengan tanggal 14 Agustus yang mencatat sejumlah peristiwa penting di dunia ya, tadi kita sudah ulas terkait salah satu peringatannya yaitu Hari Macan Sedunia atau International Tiger Day. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salah satunya terjadi pada tahun 1914 ya, ketika Britania Raya menyatakan perang terhadap Jerman, sebuah langkah yang kemudian memperluas konflik menjadi Perang Dunia Pertama. Dan peristiwa tersebut mengubah peta politik internasional dan membawa dampak besar terhadap kehidupan jutaan manusia. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tanggal 4 Agustus juga menjadi pengingat bahwa perkembangan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga persatuan. Sejarah mengajarkan ya, bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan penderitaan yang panjang. Karena itu, nilai perdamaian menjadi sesuatu yang harus terus dijaga. Dialog kerjasama serta penghormatan terhadap perbedaan merupakan pondasi penting bagi terciptanya kehidupan yang harmonis. Nah, bagi Indonesia sendiri pendengar ya, semangat terus sangat relevan. Negara kita terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa serta budaya. Perbedaan justru menjadi kekuatan apabila dikelola dengan semangat saling menghormati. Dan di Kalimantan Timur sendiri, keberagaman menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Samarinda dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang yang hidup berdampingan. Nilai gotong royong, toleransi, dan saling membantu menjadi modal sosial yang sangat berharga. Sejarah dunia menunjukkan bahwa bangsa yang mampu menjaga persatuan akan lebih siap menghadapi tantangan untuk di masa depan. Dan sebaliknya, perpecahan seringkali menghambat pembangunan. Nah, karena itu pendengar, memperingati suatu tanggal bukan sekedar mengenang masa lalu. Yang jauh lebih penting adalah mengambil pelajaran agar kesalahan tidak terulang dan keberhasilan dapat diteruskan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beberapa momen peringatan sudah kita hadirkan, termasuk juga salah satunya tadi adalah peringatan Hari Macan Internasional dan juga tentang terjadinya Perang Dunia Pertama. Dan di sesi berikutnya pendengar masih ada beberapa informasi penting dalam menjaga lingkungan, terutama ya dalam momen peringatan tanggal 4 Agustus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rangkaian Samarinda Siang Pro 1 RRI Samarinda.

0: Lagi apa? Kok lesu banget pagi-pagi?
1: Ini Pak RT, usaha saya bangkrut. Saya sudah tidak punya modal lagi.
0: Oh, kebetulan nih saya ada uang 100 juta.
1: Wah, mau ngasih saya modal ya, Pak?
0: Enggak dong, tanganmu. Mau enggak saya beli satu harga 100 juta?
1: Ya jelas gak maulah, Pak. Kan saya pakai buat kerja.
0: Nah, kamu kan punya dua tangan. Jadi sebenarnya kamu punya modal 200 juta.
1: Iya juga ya, Pak.
0: Sudah sana, usaha lagi. Jangan malas.
1: Oke deh, siap, Pak.

Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku?

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ketika kita berbicara tentang lingkungan hidup ya, seringkali perhatian kita tertuju pada hutan, sungai, atau laut. Padahal lingkungan ini juga mencakup ruang hidup yang kita tempati setiap hari. Ya, momentum tanggal 4 Agustus ini menjadi pengingat pendengar bahwa menjaga alam merupakan investasi jangka panjang. Hutan yang lestari menghasilkan udara bersih, menjaga sumber daya, mengurangi resiko banjir, sekaligus juga menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa. Kalimantan sendiri, pendengar, merupakan salah satu paru-paru dunia. Hutan tropisnya memiliki peranan penting dalam menyerap karbon sekaligus juga menjaga keseimbangan iklim global. Namun pendengar, berbagai tantangan masih dihadapi ya. Kebakaran hutan, pencemaran sungai, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga perubahan iklim menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Masyarakat memiliki peran besar dalam mengatasi persoalan tersebut. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, menanam pohon, menggunakan air secara bijak, hingga menjaga kebersihan lingkungan, ini merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar apabila dilakukan secara konsisten. Di Samarinda, upaya menjaga lingkungan juga berkaitan erat dengan pengelolaan sungai, ruang terbuka hijau, serta kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Kepedulian terhadap lingkungan tidak selalu membutuhkan biaya besar. Yang diperlukan adalah perubahan kebiasaan dan kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan memberikan dampak terhadap alam. Ketika lingkungan terjaga, kualitas hidup masyarakat pun meningkat. Udara menjadi lebih bersih, air lebih sehat, dan risiko bencana dapat diminimalkan. Ya pendengar, semoga momentum hari ini menginspirasi kita semua ya untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan lingkungan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak sedikit orang menganggap ya hari peringatan hanya sebatas catatan dalam kalender. Padahal di balik setiap momen terdapat pesan yang dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanggal 4 Agustus yang bertepatan dengan hari ini, pendengar, mengingatkan kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama, terhadap alam, dan juga terhadap masa depan. Ya, bangsa yang maju bukan hanya memiliki pembangunan fisik yang baik, tetapi juga masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan kebersamaan. Ya, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ya, tantangan juga semakin kompleks. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu masyarakat perlu semakin bijak dalam menerima informasi, menghindari penyebaran hoax, serta membangun budaya literasi yang baik. Nah, pendengar Pro 1 dari Samarinda, terima kasih sudah bersama kami di rangkaian Samarinda Siang. Dan jangan lewatkan, pendengar, sesaat lagi, tepatnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam program Literasi Digital. Nanti kita akan membahas buku cerita Anak Dwi Bahasa Pelestari Bahasa Daerah bersama narasumber kita nanti dari Kantor Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, ada Bapak Abdul Rahman. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat penanganan kasus gigitan hewan berbisa dengan memastikan kesiapan 188 puskesmas dan puluhan rumah sakit daerah di 10 kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, serum antivenom, serta penguatan sistem pelaporan cepat agar korban segera mendapatkan penanganan medis. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mencatat 111 kasus gigitan dan sengatan hewan berbisa, didominasi sengatan tawon dan gigitan ular berbisa. Jaya Mualimin menghimbau masyarakat segera mendatangi fasilitas kesehatan paling lambat 2 jam setelah kejadian untuk mencegah risiko keracunan yang lebih berat. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian. Kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua.

0: Studio Integrasi Jalan Imi Amin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadir dalam program Literasi Digital.
1: Literasi Digital.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, senang sekali saya yang padahal bersama rekan Perdiansah pendengar hadir dalam program Literasi Digital di edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, dalam Literasi Digital pada hari ini kita akan hadir terkait program pembinaan bahasa dan sastra kerjasama RRI Samarinda dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Tema kita hari ini, pendengar, menarik ya. Buku cerita Anak Dwi Bahasa Pelestari Bahasa Daerah. Mengapa buku cerita Dwi Bahasa ini penting? Dan bagaimana efektivitasnya melestarikan bahasa daerah di era digital? Ya, kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio. Ada Bapak Abdul Rahman MPD. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fadel dan teman-teman yang lain.
0: Alhamdulillah, sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Terima kasih sebelumnya sudah hadir langsung di studio pada siang hari ini Pak. Kita akan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman dan juga mungkin berbagai hal-hal penting terkait tema kita pada siang hari ini ya Pak ya. Buku cerita Anak Dwi Bahasa Pelestari Bahasa Daerah ini luar biasa ya pendengar, karena kita memang hingga saat ini memang masih terus dihimbau dan juga digalakkan ya untuk melestarikan budaya daerah kita. Selain bahasa Indonesia, kita juga diwajibkan juga ya sekarang ini untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah kita. Terutama kita di Kalimantan Timur yang luar biasa banyak terdiri bahasa dari berbagai suku dan bahasa ya Pak ya. Dan pendengar, Anda nanti juga dapat berpartisipasi di dua jalur telepon di 7365667434945 atau juga melalui WhatsApp ya, silakan di 0811554497. Nah, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui pemancar terestrial kami di 97,6 FM untuk wilayah Kota Samarinda, Anda juga bisa mendengarkannya ya melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Anda bisa meninggalkan komentar nanti di sana. Siapa tahu mungkin ada yang ingin ditanyakan ya bersama Bapak Abdul Rahman, narasumber kita. Ya baik, Pak Abdul Rahman, siap. Sebelum saya masuk ke pertanyaan kita ini ya, saya tertarik dulu makna dari judul buku, yaitu buku cerita Anak Dwi Bahasa Pelestari Bahasa Daerah. Karena ada Dwi Bahasa ini, apakah memang buku cerita ini ada terdiri dari dua bahasa atau seperti apa ini sebenarnya?
2: Siap. Terima kasih pertanyaan yang awal yang bagus. Buku cerita Anak Dwi Bahasa atau buku cerita Anak Dwi Bahasa memang betul sekali terdiri dari dua bahasa. Karena ini judulnya bahasa daerah, jadi terdiri atas bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nah, yang utama di situ adalah bahasa daerah. Okay. Lalu dibawanya nanti ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia.
0: Menarik Pak ya. Jadi artinya kalau dalam buku ini, buku cerita ini, seperti huruf kapital berdiri mungkin ya, kemudian di bawahnya mungkin huruf mereng itu bahasa ininya, bahasa seperti itu. Oke, menarik. Jadi kita sudah bisa tangkap ya pendengar. Tapi terkait hal ini ya Pak Abdul Rahman, mengapa sih Balai Bahasa ini begitu serius ini mendorong pelestarian bahasa daerah? Padahal kan kita sudah memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini Pak.
2: Siap. Jadi betul sekali, perlu juga kami sampaikan bahwa memang nama kami kan sesuai dengan namanya ya, nama Balai Bahasa kami ini. Balai Bahasa. Jadi segala bahasa seharusnya ada diurus di situ. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia tentu bahasa Indonesia adalah utama. Jadi kita hidup di dunia ini tidak terlepas, terutama bagi kita di Indonesia itu multilingual. Ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasionalnya, bahasa dunia pendidikan, bahasa antar suku. Tapi kita juga memiliki bahasa daerah yang merupakan akar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kita di Indonesia ini bahasa daerahnya lebih dari 718. Sekarang sudah bertambah kalau tidak salah 727 ya.
0: 727 ya, bahasa daerah.
2: Iya, mohon maaf kalau yang jelas lebih 700. Bisa untuk memastikannya jumlah pastinya, yang jelas tahun 2020 itu masih 718. Sekarang kalau tidak salah sudah lebih dari 720.
1: Bertambah terus.
2: Bertambah. Karena kita dihimbau juga dari pemerintah untuk terus menggalakkan pemetaan bahasa. Jadi salah satu fungsi peta bahasa itu adalah untuk mengetahui daerah ini berbahasa apa.
1: Yeah.
2: Jadi kita terus diminta untuk menambah titik-titik pengamatan. Seperti tahun ini ada 3 kalau tidak salah yang kami pemetaan ini. Kami ada ke daerah Kutai Timur untuk bahasa Kutai, ada kami ke daerah Dayak, di daerah Muara Calong untuk mengecek penggunaan bahasanya seperti apa, apakah ada perbedaan antara bahasa Kutai Induk kalau di daerah Kutai dengan Kutai yang baru ini di daerah Kedang Ipil.
1: Yeah.
2: Nah, begitu juga bahasa Kenya yang ada di daerah Muara Calong sana.
1: Oh, jadi artinya satu suku aja ini sudah beragam bahasa.
2: Iya, bisa apa, berupa ya? Dialek yang berbeda dengan bahasa Induknya. Iya. Seperti itu.
1: Ini menarik ya. Jadi 727 bahasa daerah yang sudah
2: terdokumentasikan
1: sekarang, yang sebelumnya adalah 718. Artinya bertambah 9 ini ya.
2: Iya, ada penambahan kalau tidak
1: salah. Ini berarti terus dilakukan, Pak,
2: pendataan. Terus dilakukan pemetaan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau untuk Kalimantan Timur sendiri juga terus dilakukan, Pak?
2: Terus. Ya, tahun ini ada 3 program, Pak. Ada 3 program pemetaan bahasa. Tapi kami kan belum bisa memastikan apa itu bahasa baru atau bukan. Kami harus mengeceknya dulu dengan metode tertentu ya.
1: Yeah.
2: Metode dialektologi. Itu kami mengambil beberapa sampel penggunaan bahasa daerah. Lalu kami analisis. Setelah itu, kalau perbedaannya di atas 80%, itu berarti bisa dikategorikan sebagai bahasa yang baru.
1: Oh, okay.
2: Nah, kalau perbedaannya di bawah itu, nanti ada masuk dialek, ada masuk nasi rumpun, dan seterusnya. Okay.
1: 18% kalau ada perbedaan dengan bahasa lainnya, berarti itu sudah masuk bahasa baru ya, Pak ya?
2: 20-an, sekitar 20%. Ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu bisa masuk dialek gitu.
1: Ya, jadi artinya kita melestarikan bahasa daerah ini, tentu tidak mengurangi ya kecintaan kita kepada bahasa
2: Betul
1: Indonesia.
2: Betul sekali, Pak. Tanpa mengurangi, karena fungsi bahasa Indonesia adalah pemersatu di antara Betul. Itu. Sementara bahasa daerah itu fungsinya adalah selain sebagai budaya kita harus lestarikan, dia juga itu menjadi salah satu sumber penginputan penambahan kosakata bahasa Indonesia. Seperti bahasa daerah Kutai ada beberapa yang sudah masuk dalam KBBI. Bisa dicek juga, itu ada beberapa seperti kata lamin, kata puhun, dan juga ada beberapa kata budaya yang memang konsepnya belum ada dalam bahasa Indonesia.
1: Oke. Jadi dari bahasa Kutai sendiri sudah terdiri dari beberapa bahasa ini,
2: iya.
1: Kutai Timur mungkin akan berbeda bahasanya dengan Kutai Kartanegara.
2: Iya, berbeda dialek dengan Kartanegara, dengan yang ada di Kutai Barat sana.
1: Di Kutai Barat?
2: Iya.
1: Ini menarik ya. Tapi kalau dari pandangan Bapak dan juga mungkin dari Bela Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, pelestarian bahasa daerah ini memang bukan hanya tugas dari Balai Bahasa
2: Betul
1: sendiri.
2: Sekali, ya.
1: Tapi kalau dilihat dari kondisi saat ini, Pak.
2: Iya.
1: Bahasa daerah saat ini apakah memang menghadapi berbagai tantangan yang mungkin serius ya, terutama betul, dari kepunahan atau apa seperti itu?
2: Iya, betul sekali. Pengamatan Bapak tepat sekali bahwa kondisi bahasa daerah saat ini memang mengalami tantangan yang cukup berat. Karena pengaruh kemajuan teknologi ini bukan berarti menyalahkan ya, tapi sebenarnya ini tantangan bagi bahasa daerah bagaimana bisa bertahan di dunia kemajuan teknologi saat ini. Nah, karena pengaruh teknologi, jadi berbagai bahasa di dunia masuk di dalam ruang dengar anak-anak kita dengan melalui media sosial yang begitu banyak ya. Ada Bapak tadi sebutkan kayak Instagram ya, Facebook dan lain-lain sebagainya, itu TikTok ya terutama.
1: Benar.
2: Nah, itu dapat memengaruhi keberadaan bahasa daerah yang menggeser, yang biasa menggunakan bahasa daerah di rumah bisa menggunakan bahasa asing, apakah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Korea, mohon maaf ya, yang sering sekarang tergalak digemari drama-drama drakornya itu. Seperti itu tantangannya. Ya,
1: tapi kira-kira dengan perkembangan teknologi ini kan, Pak, kira-kira bisa enggak kita juga jadikan sebagai ruang publikasi, ruang sosialisasi agar semakin menarik minat generasi muda kita untuk mempelajari bahasa daerah ini?
2: Nah, Sebenarnya tadi itu peluang dan tantangan judulnya jadinya. Iya. Selain tantangannya karena pengaruh teknologi yang begitu pesat dan canggih saat ini, juga menjadi peluang bagi orang-orang daerah, pemerhati bahasa daerah, untuk memanfaatkan teknologi itu untuk membuat konten-konten yang berbahasa daerah.
1: Betul. Nah,
2: kalau seperti di kami, ada kami kan ada juga program Duta Bahasa. Jadi anak-anak Duta Bahasa kami yang setiap tahun kami adakan pemilihan itu kita ada program untuk membuat konten pendek ya 1 menit sampai 3 menit berupa konten berbahasa daerah. Berdasar latar belakang mereka, ada dari bahasa Dayak, bahasa Kutai, bahasa Pasir dan lain sebagainya.
1: Bagaimana Pak perkembangannya di media sosial? Apakah banyak meminati atau?
2: Meminati, alhamdulillah lumayan bagus. Apalagi kan memang segmennya anak muda nih.
1: Betul.
2: Jadi yang membuatnya juga anak muda yang mengerti dunia anak mudanya, generasi sekarang apa ya, Gen Z kah atau milenial ya? Bahkan sudah mungkin mau masuk generasi alpha ya. Nah, mereka mengerti.
1: Dibuat semenarik mungkin.
2: Semenarik mungkin.
1: Nah, kalau mungkin kalau kita yang generasi apa nih X ini membuatnya mungkin akan ketinggalan zaman.
2: Ketinggalan zaman. Mungkin membosankan bagi mereka.
1: Betul, baik, pendengar Prosatu di Sabarina, kami sudah buka 2 jalur telepon untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing, karena bahasa daerah ini menjadi bahasa yang harus terus kita lestarikan selain bahasa Indonesia.
2: Betul.
1: Kita beralih ke pembahasan berikutnya nih Pak. Tadi kita sudah tahu nih tantangan serius yang kita hadapi saat ini.
2: Betul.
1: Lalu ini tanggung jawab siapa saja Pak? Karena ini bukan hanya tanggung jawab Balai Bahasa
2: betul
1: aja ya Pak ya. Seperti apa Pak?
2: Ya betul sekali Bapak. Jadi tanggung jawab bersama intinya. Dari sisi pemerintah kan punya kewajiban membuat regulasi ya, juga membuat kebijakan, penelitian, pendokumentasian dan pembinaan. Seperti kalau yang kami lakukan, pemerintah lakukan melalui Balai Bahasa di seluruh Indonesia, itu ada program namanya Revitalisasi Bahasa Daerah atau RBD. Itu kami berkunjung ke beberapa daerah seperti Bahasa Kutai, Bahasa Kenya, Bahasa Pasir, Bahasa Bulungan, Tidung, kalau tidak salah juga sudah. Itu kita berikan BIMTEK juga itu pelatihan untuk melatih anak-anaknya berpuisi bahasa daerahnya, membuat cerita pendek, ya melestarikan budaya. Kalau kota seperti Tarsul, ada juga kalau di daerah Pasir itu ada apa istilahnya itu? Saya agak lupa, tapi ada budaya-budaya mirip seperti Tarsul itu juga betoreh kalau di Pasir itu. Nah, lalu dilombakan Pak di tingkat kabupaten, lalu tingkat kabupaten juara 1, 2, 3 atau minimal juara 1 dikirim ke tingkat provinsi, itu kami yang ngadakan. Kalau di kabupaten diadakan pemerintah setempat. Lalu di provinsi dilombakan lagi, yang juara 1 akan dikirim ke tingkat nasional untuk selebrasi bertemu dengan menteri.
1: Wow, dan ini adalah merupakan upaya dari Balai Bahasa.
2: Balai Bahasa ya? Pemerintah melalui Balai Bahasa.
1: Seperti apa perannya masyarakat dalam hal ini, Pak?
2: Nah, perannya masyarakat adalah kami berikan kesempatan mereka untuk membudayakan itu, baik itu di komunitasnya untuk melatih anak-anak sekitarnya membaca puisi ataupun bersandiwara melalui puisi, bahkan ada model stand up komedinya ya, komedi tunggal juga dengan bahasa daerah.
1: Kadang-kadang itu yang menarik Pak ya.
2: Iya,
1: stand up komedi dengan menggunakan
2: bahasa
1: Indonesia dicampur ke bahasa daerah, mungkin ini akan semakin menarik Pak.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Baik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, bukan hanya dari instansi terkait seperti Balai Bahasa, kita juga bertanggung jawab untuk melestarikannya. Baik pendengar, silakan di 2 jalur telepon ya yang sudah kami sediakan di 736566, 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp 0811554976 atau juga mungkin di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Ya baik Pak Abdul Rahman.
2: Iya.
1: Kalau tadi kita sudah ulas bagaimana peran penting dari bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia, kita sekarang masuk ke bukunya tadi. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya keunggulan dari buku cerita anak dwi bahasa ini Pak?
2: Ya baik, keunggulan dari buku cerita anak ini memang didesain semenarik mungkin agar anak-anak itu tertarik untuk membacanya. Jadi proses sekaligus ini proses bagaimana buku cerita anak ini dibuat ya. Jadi itu dilengkapi dengan ilustrator yang menarik, tentang budaya dan apa yang dicantumkan di dalam buku itu. Keunggulannya juga dengan kemasan yang menarik, dengan kertas yang bagus gitu ya. Okay. Kertas yang bagus dan bahasa yang simple. Jadi karena memang sasarannya itu adalah pelajar SD, kelas 1 sampai kelas 6, kelas SMP awal.
1: Untuk sasarannya,
2: Pak. Sasarannya itu agar menarik disesuaikan dengan umur mereka. Sehingga mudah, selain mudah dibaca dan juga mudah diakses, Pak. Selain kami mencetak secara fisik ya. Namun karena itu keterbatasan dana, hanya sebagian yang bisa dijangkau masyarakat, itu kita bagikan ke masyarakat, juga dapat diakses melalui laman Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Dapat diunduh di situ, Pak.
1: Bisa diunduh.
2: Iya, bisa diunduh. Kalau masuk di laman Balai Bahasa, cari produk. Nanti di situ akan muncul penerjemahan. Di situ ada buku kumpulan cerita anak dwi bahasa dari berbagai bahasa di wilayah Kalimantan Timur.
1: Ini menarik saya, Pak, ya. Buku cerita anak dwi bahasa. Ini artinya kan ada dua bahasa ini, buku cerita anak dwi bahasa. Artinya ini apakah berbagai tema atau berbagai topik diangkat dalam buku tentang anak dwi bahasa ini, Pak?
2: Betul. Betul sekali, berbagai tema dan topik. Jadi kami biasanya hanya menentukan topik utama, lalu judulnya dikembangkan oleh para peserta. Yang jelas umumnya tentang budaya daerah, Pak. Tentang budaya daerah. Seperti tadi gasing itu ada. Betul. Itu. Terus bakiak, engran ada, layang-layang ada, dan budaya-budaya yang lainnya.
1: Oke. Tapi kita juga perlu tahu nih, Pak Nur Rahman, untuk proses lahirnya sebuah buku cerita anak bahasa ini, ya. Apakah hanya sekedar menerjemahkan naskah yang sudah ada atau seperti apa, Pak?
2: Iya, betul sekali. Jadi bukan hanya sekadar menerjemahkan. Bahkan rata-rata yang kami terbitkan itu karena sudah kreatif, ya, karya kreatif. Jadi murni lahir dari peserta. Jadi kami prosesnya itu membuat pelatihan dulu, ya, namanya BIMTEK. Ya, bimbingan teknis penyusunan cerita anak dwi bahasa itu 2-3 hari kalau tidak salah, seperti yang kami sering lakukan setiap tahun itu ada, Pak, di Kutai, di Paser, dan juga di daerah Berau sana, Bulungan. Di sana peserta diberi bahan materi oleh narasumber bagaimana menyusun buku cerita anak yang menarik, dilengkapi dengan membuat ilustratornya, dan itu harus orisinal, ya, tidak boleh hanya copy paste dari ini, sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah pemberian materi di dalam kegiatan BIMTEK itu, juga peserta langsung hari besoknya atau hari kedua sudah mulai menyusun, menyusun, membuat cerita anak, lalu dibahas di dalam pertemuan itu, nanti dilihat kekurangannya seperti apa, lalu nanti diberi arahan untuk melengkapi cerita itu jika terdapat kekurangan. Setelah pelatihan BIMTEK selesai, kita tentu beri waktu kepada mereka karena kan tidak mudah menyusun seperti ini. Ya, hanya di waktu BIMTEK itu garis besarnya dulu seperti apa cerita yang kamu dibuat yang terkait dengan budaya lokal masing-masing. Lalu setelah itu, setelah pembuatan bukunya selesai oleh para peserta sekitar 30 sampai 40 bergantung kapasitas dan anggaran yang ada, itu mengirimkan ke panitia, ke kami. Kami akan menyeleksi mana yang layak dilanjutkan menjadi buku atau mana yang belum. Ataupun kalau belum, kita kembalikan kepada peserta apakah bersedia untuk menyempurnakannya sesuai dengan arahan editor. Nah, jika bersedia, kita akan terima lagi, menerima lagi. Kalau layak, kita akan lanjutkan ke proses penerbitan.
1: Okay. Ini perlu kita tahu juga, peserta dari BIMTEK ini dari mana aja, Pak?
2: Oh ya, peserta BIMTEK ini tentu pegiat literasi, ya, masyarakat umum, bisa pemerhati budaya, bisa dosen, bisa guru, ya, atau penulis-penulis yang lain punya bakat untuk menulis, itu kami ikutkan dalam pelatihan tersebut. Namun karena keterbatasan anggaran, tidak semua bisa kami tampung, ya, Bapak Ibu. Biasanya hanya sekitar 30 sampai 40
1: tapi
2: peserta.
1: Akan berkelanjutan.
2: Akan, Pak, berkelanjutan setiap tahun.
1: Oke, baik, ditahan dulu, Pak, ya, karena di telepon WA ada yang bergabung, ada Pak Bambang di Samarinda ini. Kita sapa beliau. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Bambang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan.
3: Mas Fadil, lama tidak ketemu.
0: Kita ketemu di udara, Pak. Oke, silakan Pak Bambang, ada Pak Abdul Rahman.
3: Ya, Pak Abdullah dari Balebah saya.
0: Benar ya, sekali. Ya, betul.
3: Nah, jadi ini saya walaupun ada handelan, tapi tetap monitor radio.
0: Iya.
3: Jadi begini. Saya tuh dulu nih Pak ya, kalau perkembangan sekarang saya kurang memonitor lagi. Dulu saya asli orang Samarinda, orang Kaking, tapi saya lama di Jawa Pak.
0: Oke.
3: Nah, saya agak anu Pak, apa namanya, agak.
0: Berarti bahasanya bahasa Kaltim, bahasa Kutai juga ada tahu, bahasa Jawa juga tetap jauh ya, tahu ya.
3: Jadi ini Pak, pada saya agak apa namanya dengan orang-orang sana di sekolah, di rumah dan sebagainya selalu menggunakan bahasa ibu gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi mohon maaf saya mencocokkan, jadi ini mencocokkan aja. Huh? Di Palaran kan itu kan rata-rata kebanyakan orang Jawa.
0: Betul.
3: Dan juga di Jawa Tengah juga. Sekolah pun di rumah bahasa Jawa. Jadi saya itu kok bagi yang diikuti saya itu kok bagaimana di Kalimantan ini terutama di sekolah-sekolah tertentu lah itu menggunakan bahasa daerah, artinya ya di sekolah tersebut walaupun Indonesia induknya tapi gunakanlah bahasa daerah. Nah, jadi ini saya beranggapan bahwa kalau tidak kita, siapa lagi yang melestarikan?
0: Betul.
3: Terus ini, saya malah mudah-mudahan lah pemerintah mendengar. Baik Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa banyaknya pemerintah itu melihat untuk menggalakkan bahasa-bahasa daerah ini diadakan lomba, ya kan?
0: Iya.
3: Yeah. Mungkin kreativitas yang bentuknya sekarang kan digital, dia bikin anime atau apakah cekar-cekar yang berbunyi bahasa dia dilombakan itu mati.
0: Okay.
3: biar dia tertarik dan kalau bisa ya ke nasional, kenapa tidak ya. Gitu aja Mas Pak.
0: Baik,
3: siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang disampaikan Pak Bambang ini terkait bahasa ibu ya, karena ya. Pak Bambang ini memang kelahiran di sini ya. Tapi berasal dari Jawa ya. Dan kesehariannya di rumah mereka menggunakan bahasa ibu. Bahasa ya. Ibu yang digunakan mereka adalah bahasa Jawa di sana.
2: Ya,
0: kita di Kalimantan Timur, mungkin bagaimana dalam penerapannya, karena ya. Di sekolah terutama anak-anak juga kan sekarang ini sudah diwajibkan juga bahasa daerah Pak ya?
2: Iya, mulok.
0: Mulok, muatan ya. Lokal ya? Ya. Nah, kira-kira muatan lokal ini apakah juga menggunakan bahasa asli di sini? Karena mereka juga adalah di rumah menggunakan bahasa ibu yang notabene adalah bahasa Jawa.
2: Ya.
0: Nah, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Pak Bambang ya, pertanyaan yang bagus. Jadi ada kaitannya juga dengan tadi peran pemerintah, masyarakat, peran untuk semua.
0: Betul.
2: Untuk di sekolah itu memang sudah ada pelajaran mulok. Untuk daerah Samarinda itu Kutai. Okay. Ya, karena istilahnya wilayah Kutai. Dan di Kalimantan Timur diterapkan adalah bahasa daerah setempat ya.
0: Yeah.
2: Artinya kalau bahasa pendatang seperti bahasa Jawa, bahasa Bugis ataupun bahasa yang lainnya itu tentu dilestarikan di daerahnya masing-masing.
0: Iya.
2: Bahasa Paser di wilayah Paser, bahasa Berau di Berau sana juga, Kutai Timur juga ke bahasa Kutai. Nah, memang bukan berarti bertentangan dengan aturannya, bahwa kita kan ada undang-undang pengutamaan bahasa Indonesia ya, undang-undang bahasa tahun 2024 tahun 2009 ya. Itu tapi kan di situ isinya ada tiga. Yang kami kenal dengan istilah trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Oh.
2: Wah, jadi ketiga
0: trigatra
2: bangun bahasa. Okay. Nah, trigatra bangun bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Artinya bahasa Indonesia memang utama digunakan di forum-forum resmi.
0: Okay.
2: Nah, seperti penyiaran saat ini kan pertemuan resmi kita menggunakan bahasa Indonesia. Namun di pertemuan tertentu, pertemuan kedaerahan, budayawan, itu silakan menggunakan bahasa daerah. Dan di sekolah termasuk adalah tempat yang resmi, itu dianjurkan tentu pengantar pendidikan adalah bahasa Indonesia. Namun untuk kelas rendah Bapak Ibu, kelas 1 sampai 3 itu memang ada aturannya untuk menggunakan bahasa daerah. Jika seperti di Jawa, memang mayoritas Jawa, di Sulawesi ada juga mayoritas kampungnya Bugis semuanya, di Banjar juga begitu, kelas rendah boleh menggunakan bahasa daerah. Karena kan daripada anak-anak tidak mengerti.
1: Betul.
2: Nah, jadi diperbolehkan. Dan bahkan sekarang programnya kan ada muatan lokal penggunaan bahasa daerah, itu diajarkan di sekolah setiap dalam kalau tidak salah mungkin 2 jam dalam seminggu ya. Itu semua jenjang, baik itu penduduk asli atau bukan, tapi kalau tinggal di wilayah Samarinda berarti harus belajar bahasa kota.
1: Ikut
2: mempelajari. Karena istilah pepatah itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul ya. Sekali.
2: Dengan mengerti bahasa daerah orang, kita mengerti budaya tersebut.
1: Itu. Iya. Tadi ada dua ya, kalau tadi kalau nggak salah tadi Pak
2: Bambang
1: ya, tadi mengenai bahasa ibu. Nah, ini juga menjadi. Nah, cuma kegiatan-kegiatan lomba, meskipun tadi memang sudah disampaikan,
2: sudah ada beberapa jenis lomba, tapi bagus usulannya, menarik, ini dibentuk dalam bentuk digital ya. Yang seperti membuat anime. Kalau untuk lomba seperti itu, untuk saat ini kami bukannya belum, tapi karena anggarannya tidak ada.
1: Nanti kemungkinan siapa tahu nanti Pak bisa bekerja sama Pak ya
2: dengan RRI, mudah-mudahan. Oh, okay. Ya, kita ada
1: siapa
2: kerjasama,
1: ada sponsor juga ya, yang mungkin akan mendukung ya Pak ya.
2: Siap, kami sangat, kalau RRI ini kan jaringannya luas,
1: yeah,
2: bisa menggandeng kami di dalam hal penggalakan bahasa daerah ini melalui penggiatan media sosial,
1: yeah,
2: yang seperti digital-digital ini.
1: Artinya siap. Ini masukan yang bagus ya
2: dari Pak Bambang,
1: Bambang
2: tadi ya. Siap,
1: di jalur di jalur WA juga ada yang masuk sini Pak.
2: Yeah,
1: ada Bang siapa ini? Bang Masan Bali. Ini pertanyaannya, selamat siang RRI, tanggapan dari kalau di desa dalam penuturan keseharian ini masih menggunakan bahasa daerah, tetapi kalau di kota contohnya orang tuanya suku Banjar atau suku Dayak, tetapi kalau di rumah dalam keseharian kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia, nah, mungkin besar nanti anak-anak mereka tidak bisa menuturkan bahasa daerah tersebut. Iya, ini perpaduan ya Pak ya.
2: Betul, betul.
1: Artinya Bapak orang Banjar, Ibu orang Jawa,
2: iya,
1: lahir anak menjadi Banjar dan Jawa.
2: Iya.
1: Kok nggak mau mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nanti lupa bahasa daerah. Nanti ditanggapi Pak, kita jeda sejenak Pak. Dan pendengar jangan kemana-mana. Nanti untuk jalur telepon masih kami undang Anda ya di 736-566-743-495 serta di jalur WhatsApp 0811-554-9976. Kita jeda sejenak. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
4: Assalamualaikum Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mak. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
5: Kamu kenapa sih Nat, dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
6: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman.

0: Ina, sakuya alina warisan hiyo le?
1: Sapo lima jobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telu polo sabundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil

0: Literasi Digital.
1: Ya, pendengar Persatuan Reza Marinda, kita kembali lagi dalam sajian Literasi Digital bersama Kantor Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Pak, saya mau minta responnya. Tadi kita dengarkan waktu ada YLM tadi ya. Iya. Apa tanggapannya, Pak?
2: Iya, menarik sekali. Jadi ini salah satu bentuk pelestarian bahasa daerah dengan memanfaatkan teknologi. Iya. Dan hal-hal seperti ini yang seharusnya digalakkan terus-menerus agar orang itu tidak merasa aneh, dan ada kan beberapa yang malu dengan berbahasa daerah ya. Nah, dengan adanya informasi seperti ini sangat menarik. Kalau kita mendengar terus akhirnya kan lama-lama akrab. Nah, dan itu membuat akan penyebaran informasi tentang bahasa daerah tersebut. Iya. Kalau di bandara sekarang, kalau Bapak biasa ke bandara mungkin bisa mencermati pengumuman itu. Ya, dua bahasa sudah.
1: Dua bahasa dari yang ada di daerahnya, ya. Dan juga bahasa Indonesia.
2: Ya, bahkan ada bahasa Inggris, tiga bahasa sudah kan? Ya, ya itu tadi maksud trigatra bangun bahasa tadi. Oh, okay. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.
1: Trigatra bangun bahasa. Utamakan ya. Bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
2: Iya,
1: ini luar biasa. Ini juga menjadi suatu ya, kan kita akan kadang-kadang akan menyimak ya, misalnya. Ya. Teman kita nih berbahasa daerah dengan temannya yang satu suku misalnya. Iya. Kita di sampingnya pasti kita menyimak ya.

0: dengan hilangnya bahasa daerah.
1: Seperti jadi ada potensi menghilangkan bahasa daerah?
0: Ada potensi dengan kawin campur sangat berpotensi menghilangkan bahasa daerah.
1: Wah, artinya ini, iya. Tapi bukan berarti nggak boleh ya?
0: Bukan berarti nggak boleh, tapi itu potensi. Nah di situ tantangan. Iya. Kami sih menganjurkan, paling tidak salah satu di antara bahasa daerah itu jangan ada yang punah. Contoh yang tadi, Bapak Jawa, Ibu Banjar umpamanya kalau di sini. Itu gunakanlah salah satu bahasa daerah di rumah.
1: Yang paling dominan?
0: Yang paling dominan. Apakah Banjar atau Jawa?
1: Artinya kalau misalnya tinggal di Banjar ini?
0: Kalau tinggalnya di Banjar.
1: Mau bahasa ke bahasa Banjar?
0: Banjar, karena kan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Betul. Karena kalau tidak, berarti kan dua bahasa yang mati. Bagi anak itu, bahasa Jawanya mati, bahasa Banjarnya mati. Jadi paling tidak pertahankan satu. Okay. Kalau tidak bisa dua-duanya, kalau bisa dua-duanya itu sangat
1: ini
0: sangat
1: menarik ya, Bang Masan Bali. Ini pertanyaan luar biasa nih, dan ini menjadi satu gambaran untuk kita bagaimana sih harusnya kita menyikapi perkawinan dua suku ini ya. Jadi artinya kita seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahman tadi, paling tidak yang mana yang paling dominan di dalam keluarga itulah digunakan untuk bahasa daerah.
0: Iya.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak tanggapannya. Sama-sama. Ini sangat menarik sekali. Kita masuk ke pembahasan berikutnya nih Pak Abdul Rahman, karena masih ada beberapa pertanyaan berikutnya ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi sudah disampaikan tadi bagaimana konsep dari proses lahirnya ya, buku cerita Dewi Bahasa ini, dari siapa instruktur narasumbernya, kemudian siapa pesertanya, lalu bagaimana alur metode bimbingan teknis tersebut dilaksanakan Pak?
0: Iya. Jadi alur bimbingannya itu tentu kita memulainya dengan ini secara struktur ya, mulai dari pemberi materi tadi sudah disampaikan. Lalu setelah selesai penyusunan buku itu kan kita terbitkan. Setelah diterbitkan kita akan bagikan ke masyarakat. Itu juga ada kegiatan yang namanya pemanfaatan buku itu Pak. Jadi katakanlah bukunya ini sudah lahir ya, sudah sesuai dengan hasil bimtek tadi, dari pemberian materi, penulisan, seleksi, penyuntingan dan penerbitan, itu kami sebarkan ke masyarakat. Kalau ada kegiatan yang kami lakukan, kami titipkan ke teman, tolong diperkenalkan buku ini, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana mengaksesnya, sehingga buku ini bukan nanti hanya sekadar hasil Bapak ya, istilahnya menghabiskan anggaran.
1: Betul.
0: Tetapi artinya, ada manfaatnya kepada masyarakat.
1: Kita tidak hanya menjalankan
0: kewajiban.
1: Ya, artinya kita tentu ingin mendapatkan hasil dari kegiatan.
0: Betul,
1: itu ya Pak.
0: Sekali.
1: Tapi ini juga mungkin terkait dalam hal ini adalah manfaat buku cerita anak dibahasin ya. Ini juga terkait perkembangan anak dan juga dunia pendidikan.
0: Betul sekali. Karena usia anak itu kan istilahnya golden age gitu ya. Itu sangat pekah di dalam perkembangan bahasanya. Apa yang mereka dengar itu cepat melengket. Contohnya begini saja. Kita ini orang Indonesia, terus kita tinggal di Inggris, di London lah. Anak kita lahir, kalau di rumah kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, dia pasti akan
1: bahasa
0: di sana, tidak akan bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa itu tidak hanya faktor genetik, tapi faktor lingkungan yang sangat kuat. Nah, seperti itu. Kalau seumpamanya di keluarga, makanya harus diupayakan supaya tidak hilang bahasa daerah. Di rumah mungkin bisa belajar setiap hari berapa kosakata, atau juga membacakan cerita-cerita anak, bisa memanfaatkan buku yang kami terbitkan. Ada juga kami kamus Dwi Bahasa Pak, ada juga.
1: Kamus Dwi Bahasa. Dwi
0: Bahasa, cuma masih terbatas baru bahasa Paser dan Inggris juga. Bahasa Paser Inggris ada.
1: Bahasa Paser Inggris sudah
0: iya,
1: ada.
0: Iya, ada juga. Kutai juga tampaknya kalau tidak salah pernah juga ada. Tapi yang terbaru itu Paser. Itu di keluarga kami berharap paling tidak mengajarkan beberapa kosakata kepada anak-anaknya. Pada saat anaknya mau tidur mungkin membacakan cerita atau legenda dalam bahasa daerah, memperkenalkan budaya dan disertai dengan apa namanya, bahasa Indonesianya, sehingga anak ini lebih paham.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Tapi ini juga kita harus punya strategi ya Pak ya.
0: Betul, betul.
1: Artinya buku cerita ini tidak hanya kita terbitkan Pak.
0: Betul.
1: Jadi artinya Balai Bahasa juga sudah punya strategi nih. Kira-kira agar buku di bahasa yang diterbitkan ini tidak sekedar tersimpan di rak buku.
0: Betul.
1: Karena mungkin banyak hanya koleksi buku aja Pak ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Hanya untuk dikoleksi, tapi mungkin isinya enggak

0: semuanya dibaca.
1: Betul.
0: Nah, ini kira-kira seperti apa, Pak, agar aktif ini dimanfaatkan oleh masyarakat, Pak?
1: Ya, di sini peran sekolah juga kami sangat berharap ya, supaya bisa mengintegrasikannya di dalam pembelajaran. Mm-hmm. Jadi kan ada istilah pembelajaran terintegrasi.
0: Yeah.
1: Jadi umumnya di pelajaran IPA, matematika ataupun budaya sosial terutama, itu bisa memanfaatkan buku-buku cerita berbahasa daerah sebagai terintegrasi di dalam pelajaran mereka. Dan juga selainnya sudah saya sebutkan tadi, mengajarkan beberapa kosakata setiap hari, dan juga melalui program balai bahasa kami ada beberapa kami lakukan yang sudah sebutkan awal tadi itu, sebenarnya seperti revitalisasi bahasa daerah, lomba festival tunas bahasa ibu. Nah, itu lomba berbahasa daerah itu berpantun, berpuisi, berpidato dalam bahasa daerah. Lalu ada juga pemetaan bahasa daerah, ada juga pembinaan literasi. Nah, di dalam pembinaan literasi itu selain menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia, juga kita menganjurkan untuk bagaimana melestarikan bahasa daerah yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Dan juga paling penting ini, sesuai dengan akhir zaman sekarang ini, pemanfaatan teknologi digital.
0: Betul, bisa, Pak. Karena ini menjadi sarana juga untuk kita untuk terus menggaungkan bahasa daerah ini,
1: betul,
0: ya Pak. Ya. Pak, ini sebelum masuk kita pertanyaan, karena kita masih ada beberapa pertanyaan terakhir ini ya. Tapi sebelum masuk ini, Pak, beberapa 2 minggu lalu kalau tidak salah ya.
1: Iya.
0: Kami membahas suatu topik yang menarik, dan narasumbernya adalah penulis buku dari Kutai Barat.
1: Siap.
0: Dan waktu itu juga ada dari Balai Bahasa yang hadir sebagai narasumber.
1: Oh, Pak Amin kalau tidak salah.
0: Ya, ya. Ini menarik, Pak. Kira-kira kita bisa nggak berdayakan penulis-penulis lokal kita untuk terus melestarikan budaya-budaya daerah kita ini, Pak, khususnya untuk pembelajaran anak sekolah ini, Pak.
1: Siap. Bagus sekali. Yang kemarin itu sempat saya tahu informasinya dan mendengarkan Pak Amin, bahwa sangat-sangat seharusnya ya, penulis-penulis daerah itu kita libatkan di dalam bagaimana melestarikan bahasa daerah melalui tulisan-tulisan mereka. Kalau yang kami lakukan itu tadi, selain itu kan tadi penyusunan dwi bahasa daerah itu, kami sebarkan informasi. Silakan mendaftar.
0: Siapa tahu itu juga nanti dibikin jadi dwi bahasa.
1: Kalau dia mendaftar melalui pelatihan BIMTEK, otomatis jika tulisannya dia siap melanjutkan tulisan, otomatis bukunya akan kita muat di situ. Tapi kalau dalam bentuk konsep dwi cerita anak, kalau yang sudah disusun oleh mereka itu, kami sarankan bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran muatan lokal. Karena pembelajaran muatan lokal bukan hanya di SD, Pak. SD, SMP sampai SMA.
0: Betul. Dan kalau ini bukunya memang sudah masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
1: Seharusnya jadi bisa menjadi bahan.
0: Mereka sudah kerjasama langsung dengan dinas di sana. Nah, satu lagi yang sangat menarik dari buku itu, Pak. Ini karena ini pembahasan kita dwi bahasa ya, bahasa daerah, Pak ya. Mereka juga di sana, Bapak itu mendirikan sekolah adat untuk mempelajari bahasa-bahasa daerah dan juga budaya-budaya daerah ini, Pak.
1: Masya Allah, itu sangat bagus. Itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk melestarikan bahasa daerahnya dengan membuat sekolah adat itu. Itu harusnya diapresiasi sangat tinggi, karena upaya yang sangat relevan saat ini, karena kan bentuknya sekolah, lembaga pendidikan. Sehingga,
0: dan itu swadaya, Pak.
1: Swadaya. Mudah-mudahan pemerintah dapat meliriknya dan memberikan support ya, sesuai dengan kapasitas daerah untuk melestarikan dan mendukung perkembangan sekolah tersebut.
0: Siapa tahu untuk daerah-daerah lain juga yang ada, berbagai daerah kita, suku-suku seperti di Kutai Timur, Kutai Barat sudah memulai,
1: Pasir,
0: Kutai Kartanegara, Berau, ini bisa
1: mencontoh ini
0: ya, Pak, ya. Luar biasa. Baik, Pak Abdul Rahman.
1: Siap.
0: Sebelum kita mengakhiri siaran kita, apa pesan inti untuk tema kita bagi masyarakat dan generasi muda?
1: Baik, terima kasih, Pak. Menarik sekali, sudah
0: tidak terasa ya.
1: Terasa ya, sudah mau berakhir waktu kita. Jadi pesan yang penting bagi kita semua sebenarnya, bukan hanya para pendengar ya, kita juga, bahwa untuk melestarikan bahasa daerah itu fungsi yang sangat penting salah satunya adalah di rumah. Jadi di rumah gunakanlah bahasa daerah.
0: Jangan gengsi ya.
1: Jangan gengsi, jangan malu.
0: Tapi kadang-kadang banyak malu.
1: Ya? Nah itu masalahnya, mentalitasnya yang perlu juga kita sentuh ini. Jangan malu menggunakan bahasa daerah, karena itu adalah kekayaan budaya kita. Yeah. Kalau bahasa daerah itu hilang, berarti hilanglah budaya itu. Gunakanlah bahasa daerah di rumah, di lingkungan tertentu, tempat-tempat komunitas tertentu, pertemuan-pertemuan adat, lu gunakanlah bahasa daerah. Jangan malu menggunakan bahasa daerah. Dan lalu untuk melestarikan bahasa daerah, manfaatkanlah media sosial.
0: Betul.
1: Dengan membuat berbagai konten, termasuk iklan tadi di RRI itu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kan dengan TikTok itu kan mudah menyebar ya. Bisa memanfaatkan itu konten-konten pendeklah tentang bahasa daerah. Ya mohon maaf kalau dari kami Balai Bahasa karena keterbatasan, dan juga kami bukan penutur jati sebenarnya. Kami ini pemantik, menyemangati para penutur jati untuk banyak memanfaatkan media sosial di dalam penyebaran bahasa daerah seperti itu.
0: Pak, tadi kita masih ada waktu kita nih Pak, sedikit lagi Pak ya. Kalau tadi sasaran sosialisasi kita, edukasi kita adalah masyarakat dan juga anak-anak dan dunia pendidikan. Bagaimana peran mahasiswa, pelajar, komunitas digital dan dalam menyukseskan program revitalisasi ini, Pak?
1: Peran mahasiswa tentu kami emang ini sudah tanggung ya, kalau sudah dia tidak berbahasa daerah sudah tanggung untuk mempelajari bahasa daerah. Tetapi bukan berarti mereka tidak punya peran, tidak punya peran untuk dapat menghidupkan bahasa daerah. Mahasiswa kan yang sudah disebut kata maha itu kan berarti sudah hebat.
0: Betul.
1: Ya. Mahanya siswa ini, bagaimana mereka dapat menciptakan kreativitas untuk membudayakan bahasa daerah dengan membentuk lomba-lomba berbahasa daerah. Meskipun bukan penutur jati, tidak ada masalah. Justru dari situ kan kita akan mengerti bahasa orang lain. Beneran generasi muda sangat diharapkan, jangan, terutama ini generasi muda yang tingkat remaja tadi, tapi mahasiswa itu ada yang malu menggunakan bahasa daerah. Kembali lagi, jangan sampai malu menggunakan bahasa daerah. Itu kenapa kita harus malu dengan produk kita
0: harusnya
1: sendiri?
0: Bangga ya?
1: Harusnya bangga. Justru orang luar itu datang ke daerah kita, kamu melihat kekhasan kita. Tapi kita kan terbalik, biasanya ada bahasa, ada orang asing, ada turis, langsung kita ikut bahasa mereka. Kadang dijawab bahasa Indonesia oleh mereka. Nah, seperti itu.
0: Kita bertanya bahasa Inggris, mereka jawab bahasa Indonesia.
1: Sebaiknya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, sehingga mereka akan lebih tertarik untuk itu. Paling tidak harus ada perkenalkan bahasa daerah kita ke mereka lah, atau bahasa Indonesia kita, ataupun kalau selanjutnya untuk komunikasi lebih lanjut ya silakan gunakan bahasa mereka.
0: Kadang-kadang malah aksennya aja diusahakan hilang, Pak.
1: Betul sekali.
0: Misalnya yang paling susah ini, misalnya dari Batak, dari Sulawesi, ini aksennya kan sudah ketahuan ini,
1: Pak,
0: dari cara berbahasanya dalam bahasa Indonesia kan ada yang medok
1: aksen tertentu itu. Betul.
0: Kadang-kadang itu juga aja kita berusaha menghilangkan, Pak. Padahal nggak usah ya.
1: Iya. Jadi kalau terkait dengan itu, kalau di dalam forum resmi dihilangkan itu tidak ada masalah. Karena ada sih begini ya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu sesuai dengan kaedah dan juga sesuai dengan situasinya. Jadi kalau sesuai situasi formal, berarti gunakan bahasa Indonesia baku, sehingga logat pun bisa saja kita hilangkan.
0: Gitu, iya. Ya?
1: Tetapi ketika di pertemuan tidak resmi, silakan gunakan dialek dan logat Anda masing-masing. Iya. Karena itu menunjukkan kekayaan,
0: keberagaman,
1: warna-warni bangsa Indonesia.
0: Oke, luar biasa. Dari sekian panjang ulasan kita pada hari ini, Pak Abdurrahman, mungkin masih ada yang tertinggal, Pak, yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita. Silakan, Pak.
1: Siap. Kami sangat berterima kasih dengan melalui Radio Republik Indonesia Samarinda ini bekerja sama dengan kami untuk menyampaikan berbagai informasi kegiatan kami, termasuk produk-produk kami. Kami berharap untuk melestarikan bahasa daerah, silakan dapat mengunjungi laman atau website ya Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur untuk memanfaatkan produk-produk bahasa daerah yang kami miliki, seperti cerita anak Dwi Bahasa, ada kamus bahasa daerah Indonesia Kutai Paser, ada Benuak, ada Bulungan, dan juga ada produk-produk bahasa sastra yang lainnya. Iya. Silakan mengunjungi itu dan jangan malu menggunakan bahasa daerah.
0: Baik. Itu, karena tadi sudah ditegaskan oleh Pak Abdul Rahman ya,
1: iya,
0: kita memiliki Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul Rahman sudah berbagi ilmu pada siang hari ini. Karena kita tahu ya, jika setiap keluarga nih mulai membiasakan membaca suatu cerita dwi bahasa setiap minggu, ini kalau menurut kita ini sudah akan memiliki dampak yang luar biasa, yang bisa dirasakan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang terhadap kelestarian bahasa daerah kita, Pak ya.
1: Siap.
0: Nah, betul, betul. Baik, pendengar Persatuan di Samarinda, buku cerita anak dwi bahasa yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan bersama tim ya, ini merupakan inovasi strategis pelestarian bahasa daerah. Dan melalui alur bimbingan teknis, Penutur Jati diberdayakan menciptakan karya literasi anak bernilai budaya lokal. Dan pemanfaatannya tentu melingkupi ranah keluarga, pendidikan formal, hingga media digital ya, guna memastikan bahwa bahasa daerah tetap hidup dan diwariskan secara menyenangkan kepada generasi penerus kita, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Pak Abdurrahman, sekali lagi terima kasih banyak.
1: Sama-sama,
0: Pak. Sehat
1: Pak.
0: Selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan mudah-mudahan masyarakat kita akan tidak akan malu lagi untuk menggunakan bahasa daerah.
1: Siap.
0: Selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Literasi Digital kerjasama RRI Samarinda bersama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Saya M. Padel ditemani rekan Ferdian Saucap. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Literasi Digital.

Ya, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 selama

1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam.

0: good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap, ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

hidup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali.

si pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar. Di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan nanti ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan

0: panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sampi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Toli.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi, walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri

runtut atas Arema FC, DPM MFC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menghadapi 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi

Menjelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

0: Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan ini.
1: Pendengar Persatuan RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan seruan kumandang Ajan Johor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Zeta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu, bangsa bersatu,

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang yang saat ini pukul 12 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, ini waktu yang tepat ya untuk Anda menikmati istirahat dan juga makan siang Anda. Nanti setelah lepas istirahat siang atau makan siang, ini tentu bisa menambah semangat Anda untuk melanjutkan segala aktivitas yang mungkin masih tertunda atau belum selesai, belum tuntas hari ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas semuanya. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, untuk Anda yang sedang menikmati istirahat dan santap siang, untuk santap siang saat ini mungkin Anda apakah makan di warung atau mungkin di luar bersama teman-teman. Terkadang mungkin Anda mendengar ada teman yang menggunakan bahasa daerah, karena bersama di saat itu mungkin ada yang satu bahasa ya. Nah, ini kadang-kadang menarik ya kita dengarkan. Seperti tadi juga kita hadirkan informasinya dalam sajian literasi digital. Ya, kalau Anda mendengar seseorang berkata, "Pian sehatkah?" katanya. Ini bahasanya juga tentu kita sangat hafal ya. Nah, Anda mau hendak kemana gitu. Ini juga sangat familiar. Nah, kita seringkali langsung bisa menebak ya dari daerah mana orang itu berasal. Itulah uniknya pendengar bahasa daerah. Hanya dari beberapa kata saja kita bisa merasakan identitas, budaya, bahkan kehangatan sebuah daerah. Karena Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan bahasa ya pendengar. Jumlahnya mencapai ratusan bahasa daerah. Bahkan sudah disampaikan tadi ada sekitar 727 bahasa yang ada, bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke berdasarkan data terakhir ya. Dan setiap bahasa ini memiliki ciri khas, logat dan juga ungkapan yang kadang tidak bisa diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di Kalimantan Timur misalnya ya pendengar, kita mengenal ada bahasa Kutai, bahasa Banjar, bahasa Dayak, bahasa Bugis, Jawa, hingga bahasa dari berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan. Dan keberagaman itu justru menjadi kekayaan budaya yang patut kita banggakan ya pendengar. Dan yang menariknya, bahasa daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai kehidupan, banyak petuah orang tua, cerita rakyat, pantun, hingga humor yang terasa lebih hidup ketika disampaikan menggunakan bahasa daerah. Nah, mungkin Anda pernah memperhatikan ya, candaan dalam bahasa daerah yang seringkali didengar lebih lucu. Sapaan kepada orang yang lebih tua juga terasa lebih hangat dan penuh penghormatan. Ada rasa kekeluargaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ya, tapi di era digital ini ya pendengar, penggunaan bahasa daerah ini sepertinya sudah mulai berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Banyak anak yang pasti menggunakan bahasa asing, tetapi justru kurang memahami bahasa.

kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

0: cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamat

Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, masih temani Anda di tengah Anda santap siang saat ini ya, atau istirahat siang. Ya, siapa bilang ya bahasa daerah itu kuno? Justru sekarang bahasa daerah ini semakin sering muncul di media sosial dan menjadi bagian dari tren yang menarik. Banyak kreator konten yang sengaja menggunakan bahasa daerah dalam video pendek, podcast, hingga konten humor. Dan hasilnya tidak sedikit yang justru viral karena dianggap lucu, tidak autentik, dan juga memiliki ciri khas yang berbeda. Dan fenomena ini pendengar menunjukkan ya bahwa bahasa daerah masih memiliki tempat di hati masyarakat. Bahkan banyak orang dari luar daerah yang akhirnya ikut belajar beberapa kosakata karena sering mendengarnya di media sosial. Nah, di Kalimantan Timur sendiri ya pendengar, ungkapan-ungkapan khas Banjar maupun Kutai sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Bagi masyarakat lokal, kata-kata tersebut terasa akrab. Sementara bagi pendatang, hal itu menjadi pengalaman budaya yang menarik. Selain sebagai hiburan, bahasa daerah juga menjadi sarana mempererat hubungan antara generasi. Kakek dan nenek tentu akan merasa senang ketika cucunya masih mampu berbicara menggunakan bahasa yang mereka gunakan sejak kecil. Ya, karena bahasa daerah ini mendengar juga menjadi daya tarik wisata ya. Banyak wisatawan merasa lebih dekat dengan masyarakat setempat ketika mereka mencoba mengucapkan beberapa kata sederhana dalam bahasa lokal. Ya, senyum pun biasanya langsung mengembang ya, karena ada rasa dihargai. Ya, untuk itu pendengar, mari kita jadikan bahasa daerah bukan sekedar kenangan masa lalu ya, tetapi bagian dari kehidupan masa kini. Karena di balik setiap kata yang kita ucapkan, tersimpan sejarah, identitas, dan juga kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Ya, kita yakin ya, selama masih ada yang mau berbicara, bercerita, dan tertawa menggunakan bahasa daerah, maka warisan budaya itu akan tetap hidup dari generasi ke generasi. Terus cintai bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, dan jangan lupa bangga menggunakan bahasa daerah sebagai identitas budaya kita. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, hingga di sini sesi intermezzo siang hari ini pendengar, temani suasana istirahat dan makan siang Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda nanti, dan kami masih akan terus temani Anda di rangkaian Samarinda siang.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Polres Kutai Timur mengungkap maraknya modus transaksi narkoba dead drop, yakni sistem tanpa tatap muka yang memanfaatkan transfer digital dan titik penyimpanan rahasia untuk menghindari pelacakan aparat. Kasat Res Narkoba Polres Kutai Timur Ibtu Erwin Susanto mengatakan, selama operasi Antik Mahakam 2026 pada 10 hingga 30 Juli, polisi menangkap 35 tersangka dari 27 kasus dengan barang bukti 163,44 gram narkotika. Selain mengungkap jaringan dead drop, Ibtu Erwin Susanto menyebut pihaknya mendeteksi ancaman baru berupa cairan rokok elektrik atau liquid vape yang dicampur narkotika golongan 2. Menurutnya, modus tersebut berpotensi mengelabui pengawasan karena dikemas seperti produk biasa dan dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat hingga kecanduan, terutama pada kalangan generasi muda. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami ucapkan untuk Anda selamat melanjutkan segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini ya. Dan untuk terus temani dan mendorong semangat Anda melaksanakan segala tugas-tugas yang tertunda tadi, kami hadir temani Anda di rangkaian Samarinda Siang. Kami akan update informasi-informasi penting untuk Anda hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ini terkait cuaca yang saat ini kita masuki musim kemarau ya pendengar, di mana antisipasi dan langkah kewaspadaan terus dilakukan terutama dalam mengantisipasi kejadian-kejadian bencana kebakaran baik itu pemukiman dan karhutlah. Ya, terkait untuk kebakaran karhutlah pendengar, Gubernur Kalimantan Timur ini mengajak semua cegah karhutlah sejak dini ya. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud yang mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak fenomena El Nino. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ajakan ini disampaikan saat rapat koordinasi penanganan karhutla dan antisipasi El Nino di Gedung Mahakam Polda Kaltim pada Selasa 4 Agustus 2026. Gubernur Kalimantan Timur mengapresiasi Polda Kalimantan Timur atas inisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi tersebut karena menurutnya penanganan karhutla dan antisipasi El Nino tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua instansi melainkan membutuhkan sinergi pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan hingga masyarakat. Ia menjelaskan dampak karhutla dan El Nino akan semakin besar apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu seluruh pihak diminta menyiapkan langkah pencegahan dan juga respon yang cepat agar potensi kebakaran dapat ditekan, sementara dampak musim kering terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Gubernur Kalimantan Timur juga mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan munculnya api ya, tetapi juga ancaman terhadap pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta citra daerah. Dampak asap akibat karhutla bahkan dapat meluas hingga mempengaruhi wilayah di luar Indonesia. Informasi selengkapnya terkait hal ini pendengar bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Ya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, masih terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan ya. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, memasuki musim kemarau, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di Kalimantan Timur. Selain berpotensi merusak ekosistem, kebakaran juga dapat memicu kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi. Nah, untuk mengantisipasi risiko ini, pendengar, Polres Penajam Pasir Utara mengikuti rapat koordinasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta antisipasi dampak El Nino di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini terkait percepatan screening tuberkulosis. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kementerian Kesehatan terus mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis. Inovasi berbasis kecerdasan buatan digunakan ya untuk mendukung screening dan juga memperkuat deteksi dini. Hal ini menjadi penting karena koneksi kolaborasi dengan Kemenkes dan peneliti ini mengembangkan inovasi TB Screen AI yang memanfaatkan analisis foto ronsen dada untuk screening tuberkulosis. Analisis dirancang khusus berdasarkan karakteristik populasi Indonesia. Teknologi tersebut, pendengar, mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, dan juga disabilitas, sehingga diharapkan dapat mendeteksi TB lebih akurat dan cepat. Langkah ini juga dilakukan sebab capaian penemuan kasus TB nasional masih di bawah target yang ditentukan pemerintah. Staf tim kerja tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan akut ISPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rita Ariati, memaparkan capaian kasus TB nasional. Ia mengatakan hingga 27 Juli 2026 lalu, kasus ini baru 41% dari 45% yang ditargetkan pada Juni. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menurutnya ya, Kemenkes kini tengah memprioritaskan 18 provinsi dengan beban kasus TB tertinggi. Namun hingga bulan Juli hanya 4 provinsi yang mencapai target, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Papua Barat. Sehingga untuk mengatasinya, pemerintah menggabungkan tracing TB dengan cek kesehatan gratis CKG, memperluas one stop service, dan juga mengoptimalkan penggunaan X-ray. Pemerintah juga menyediakan dukungan dana untuk pengadaan ratusan unit X-ray sebagai bagian dari penguatan screening TB. Informasi ini juga, pendengar, bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya nanti masih ada yang akan kami hadirkan. Ini terkait laporan kejadian kebakaran lahan dan limbah sabut kelapa ya, dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang kami dapatkan informasinya dari pengelola Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, Bang Muriono. Jangan kemana-mana, informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depend to my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagaimana kami informasikan tadi ya, bahwa ada informasi dari Pusdalop BBBD Penajam Pasir Utara. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Penajam Pasir Utara, pendengar, melaporkan terjadinya kebakaran lahan dan limbah sabut kelapa di Jalan Gotong Royong RT 6 Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Laporan diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BBBD Penajam Pasir Utara pada pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kebakaran menghanguskan lahan seluas sekitar 0,22 hektar yang terdiri atas semak belukar dan juga material limbah sabut kelapa di area pabrik sabut kelapa milik almarhum Alimuddin, warga Balikpapan. Dan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Nah, pendengar, sesaat setelah menerima laporan tim gabungan yang terdiri dari BBBD Penajam Pasir Utara, DPKP Pos Petung, kemudian Brigade Karlabun Dinas Pertanian Penajam Pasir Utara, Polres PPU, kemudian Pospol Petung, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan warga setempat langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Dan proses pemadaman dilakukan secara manual serta menggunakan armada pemadam dari DPKP Pos Petung, Dinas Pertanian PPU, dan juga mobil tangki BPBD Penajam Pasir Utara. Api berhasil

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, tak hanya jumlah peserta yang dikurangi, jumlah pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pun dipangkas. Paskibraka yang tahun-tahun sebelumnya mencapai puluhan untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan Sang Merah Putih tahun ini akan tampak berbeda. Tahun ini, karena pandemi COVID-19, jumlah Paskibraka di Istana Merdeka hanya 3 orang saja. Mereka merupakan cadangan Paskibraka 2019. Dalam surat yang dikeluarkan, Kemensetnek meminta jumlah Paskibra dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-75 di daerah, mencontoh di pusat, untuk menghindari penyebaran corona.

Ya, pendengar Persatuan Indonesia Merendah, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pertambangan mulai menggelinding. Pemerintah Kota Bontang khawatir dampaknya semakin meluas ya jika perlambatan industri berlanjut. Ya, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengakui pemerintah daerah tengah menghadapi dampak gelombang PHK di sektor pertambangan yang secara langsung mempengaruhi pekerja di yang berdomisili di Bontang. Ya, menurutnya persoalan tersebut semakin menekan pemerintah yang berupaya membuka lapangan pekerjaan. Nah, sementara itu pendengar, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara juga mencatat sebanyak 2.496 tenaga kerja terdampak pemutusan hubungan kerja PHK hingga Juli 2026. Ya, jumlah tersebut berasal dari sekitar 35 hingga 40 perusahaan dan telah melampaui total PHK selama 2025 yang berada di kisaran 2.200 pekerja. Pelaksana tugas PLT Kepala Disnaker Kutai Kartanegara Dendi Irwan Fahriza mengatakan hingga Juli 2026 terdapat sekitar 35 hingga 40 perusahaan yang melaporkan PHK. Meski demikian jumlah PHK yang dilaporkan pada Juli mengalami penurunan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian Samarinda siang bersama saya rekan siaran Padil dan nanti akan berlanjut bersama rekan Sapira Amalia yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda sore dan sekaligus juga nanti akan mengawali informasi dalam rangkaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: Wah, akhirnya datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
1: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
0: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan. Wah, akhirnya datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
1: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
0: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
1: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Pak.
0: Iya juga ya, Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
1: Nah, mulai sekarang, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
0: Betul juga ya, Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
1: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
0: Siap, Pak RT. Mulai sekarang juga, saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
1: Nah, gitu dong. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
2: Bijak mengelola uang hari ini adalah langkah cerdas untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami sampaikan kepada Anda berita siang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 4 Agustus 2026.
2: Berdasarkan data SSGI atau SKI dan data Sigisikeska, prevalensi stunting di Kota Samarinda menunjukkan tren yang semakin membaik.
3: Dan HIV di Kota Samarinda kan sampai tahun 2025 akhir itu ada sekitar 4.000-an. Nah, yang kita obati kan baru 2.000 gitu.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Upaya pemerintah Kota Samarinda menekan angka stunting menunjukkan hasil positif. Dalam 5 tahun terakhir, prevalensi stunting berhasil turun hingga melampaui target nasional sekaligus menjadi modal menuju target penurunan yang lebih ambisius pada tahun-tahun mendatang. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, prevalensi stunting di Kota Samarinda turun dari 24,7% pada tahun 2020 menjadi 17,1% pada tahun 2025. Capaian tersebut telah melampaui target nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 18%. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani mengatakan, pemerintah kota tidak berhenti pada capaian tersebut. Pemkot menargetkan prevalensi stunting terus ditekan hingga mencapai 14% pada tahun 2030 dan turun menjadi 5% pada tahun 2045. Menurut Desi, penurunan angka stunting tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui berbagai program kolaboratif, pemerintah memberikan pendampingan kepada ibu hamil berisiko stunting dan keluarga yang membutuhkan agar anak memperoleh asupan gizi serta pola pengasuhan yang lebih baik.
2: Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan terus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan data SSGI atau SKI dan data Sigisikeska, prevalensi stunting di Kota Samarinda menunjukkan tren yang semakin membaik. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Namun upaya kita belum selesai, karena masih banyak keluarga yang memerlukan pendampingan untuk anak-anak Indonesia, anak-anak Samarinda, dan keluarga di Kota Samarinda. Salah satu upaya strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting adalah melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
4: Pemerintah Kota Samarinda juga terus mendorong semangat gotong royong melalui keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan berbagai mitra pembangunan dalam mendukung upaya pencegahan stunting. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas kesehatan ibu dan anak sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Dengan tren penurunan yang terus menunjukkan hasil positif, pemerintah Kota Samarinda optimis target penurunan stunting dapat tercapai. Keberhasilan itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. RR Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperluas screening HIV untuk menemukan kasus lebih dini dan mempercepat pengobatan. Langkah ini juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada penderita HIV. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat screening HIV sebagai upaya menemukan kasus lebih dini sehingga pengobatan bisa segera diberikan. Hal ini menyusul tingginya temuan HIV oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda belakangan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi menjelaskan, peningkatan jumlah temuan kasus HIV yang terjadi di Samarinda saat ini sebetulnya juga dialami oleh sejumlah daerah lain. Namun, dibandingkan melihat jumlah kasusnya, Ismet justru menyoroti aspek penularannya. Ia menuturkan, tingginya kasus HIV bukan berarti penularannya juga semakin masif. Justru, ini mencerminkan screening yang terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Adapun dari hasil screening Dinkes, terdapat 4.000 orang yang terdeteksi HIV hingga akhir tahun lalu.
3: Makanya kalau SPM nomor 12 HIV itu adalah capaian resiko penderita HIV. Nah, semakin kita memperkuat screening, semakin kita menemukan penderita, semakin cepat kita mengobati. Dan HIV di Kota Samarinda kan udah tahu kan, sampai tahun 2025 akhir itu ada sekitar 4 ribuan. Nah, yang kita obati kan baru 2 ribu gitu.
5: Ismet pun menegaskan, masyarakat tidak perlu takut atau malu untuk melakukan screening HIV, sebab semakin cepat penyakit ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dilakukan lebih awal. Selain memperkuat screening, Ismet juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, dukungan dari lingkungan sangat penting agar mereka tidak ragu memeriksakan diri dan menjalani pengobatan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Program Desa Cantik dinilai memperkuat data kelurahan. Lurah Lembake pun mulai memetakan potensi pertanian untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dan pembangunan yang tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda terus memperkuat kualitas data hingga tingkat kelurahan melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Program nasional tersebut mendorong pemerintah kelurahan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ranaka Pemutra Ahli Madya, BPS Kota Samarinda, sekaligus Ketua Tim Desa Cantik Kota Samarinda, Muhammad Yusuf, kepada RRI mengatakan bahwa Desa Cantik merupakan program nasional dari BPS yang bertujuan meningkatkan kualitas data dari tingkat pemerintahan paling bawah, yang meskipun seluruh wilayah administrasi di Kota Samarinda berbentuk kelurahan, substansi program tetap sama, yakni memperkuat tata kelola data di tingkat kelurahan sebagai fondasi penyusunan data di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Muhammad Yusuf menambahkan program Desa Cantik tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tapi juga meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan melalui pelatihan pendampingan, analisis, hingga pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan daerah.
7: Data-data yang akurat dan pada sisi tersebut di level kelurahannya. Hanya bagaimana sih untuk mencapai tersebut, maka nah melewati program Desa Cantik inilah tempatnya gitu ya. Yeah. Wadahnya lah gitu ya. Nah, kemarin sudah kita ikutin bersama beberapa pelatihan gitu ya, pelatihan, briefing dan juga langsung praktek ya, Pak Lurah dan Bu Lurah langsung praktek di
8: penginputannya nih ya maksudnya ya.
7: Prosesnya ya. Mulai dari perencanaannya, pengumpulannya, kemudian pengolahannya, kemudian lagi ada analisis, sampai kami mendisiminasikannya kemarin Pak, baru data bisa dimanfaatkan oleh kelurahan dan juga pembuat kebijakan di daerah gitu ya, untuk menggunakannya sebagai bahan perencanaan pembangunan dan juga evaluasi pembangunan.
6: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Lurah Lempake, Faisnur Faridah, mengungkapkan Lurahan Lempake dipercaya mengikuti program Desa Cantik pada tahun 2026 ini dengan menjadikan sektor pertanian sebagai fokus utama pendataan. Yang menurut Elis, pemilihan sektor pertanian didasarkan pada karakteristik wilayah Lempake yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, peternakan, hingga pariwisata. Mengingat selama ini data pertanian di Lempake tersedia masih terbatas pada tingkat kecamatan sehingga belum menggambarkan kondisi real di tingkat kelurahan. Elis menjelaskan, Kelurahan Lempake memiliki luas wilayah sekitar 3.450 meter persegi dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 jiwa, yang sebagian besar wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga pendataan dilakukan secara komprehensif mulai dari kelembagaan kelompok tani, luas lahan, profil demografi petani, hingga berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
9: Kenapa kami mengambil pertanian? Karena Lempake ini adalah salah satu kelurahan yang unik. Semuanya ada di sini. Jadi potensi, semua potensi pertanian, perikanan, peternakan, kemudian pariwisata juga ada di Lempake. Nah, kenapa pertanian ini yang dijadikan salah satu sisi data yang akan kita angkat? Mengingat data di BPS untuk sektor pertanian itu hanya sampai ke kecamatan. Jadi kalau kita mau lihat lebih di breakdown ke kelurahan itu kita tidak melihat. Kenapa? Karena dari sisi blok sensus yang mereka ambil tingkat kecamatan itu kalau kurang dari 1 hektar itu tidak masuk dalam blok sensus. Nah, ketika ada kita pendataan lengkap mengenai karakteristik pertanian, otomatis semua sisi yang hanya ukurannya paling sedikit atau mengandalkan pekarangan rumah itu bisa terdata dengan lengkap. Sehingga kita by name by address dari setiap kelompok tani itu akan terdata, Pak.
6: Pendataan dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan survei langsung dari rumah ke rumah yang hingga saat ini sebanyak 28 kelompok tani dengan lebih dari 500 responden telah berhasil didata dan input ke dalam sistem yang difasilitasi BPS.
9: Nah, dan juga Lempake ini mengingat luas lahannya juga yang cukup luas, sekitar 3.450,17 km², dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 lebih, mengingatkan kita bahwa hampir sebagian besar dari wilayah Lempake itu adalah potensi pertanian semua. Di sini kami angkat dari mulai sisi kelembagaannya, luas lahan, kemudian profil ke demografi petani, hingga kendala yang dihadapi. Nah, dalam POM yang kita bagikan melalui kuesioner, kita ke lapangan melalui survei, pendataan lengkap, itu kami mendatangi jadi door to door. Alhamdulillah.
8: Berapa pertanian kita yang didata sejauh ini?
9: Ini yang kita input kemarin sudah 28 kelompok tani dengan jumlah responden 500 lebih orang. Iya, dari sekian 28 kelompok tani itu masuk sekitar 500 lebih. Jadi setelah kita lihat di hasil setelah diinput di dalam sistem yang di BPS kasihkan ke kami, itu terlihat sampai ke masalah yang dihadapi, sehingga kita saat itu juga bisa menindaklanjuti apa yang akan kita intervensi, apa yang kita ambil setelah itu.
6: Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah Kelurahan Lempake dengan mengumpulkan seluruh kelompok tani dalam kegiatan pendampingan. Melalui program Desa Cantik, BPS Kota Samarinda bersama pemerintah Kelurahan Lempake berharap tersedianya data yang lebih akurat, lengkap dan terintegrasi yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan keperluan masyarakat. RRI Rizki Mulyata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dalam rangka penataan ulang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pasir melakukan relokasi ratusan pedagang Pasir Senaken ke tempat yang lebih layak. Berikut laporan selengkapnya.
10: Dalam rangka menata ruang estetika kawasan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi atau Disperindakop UKM Kabupaten Pasir melaksanakan relokasi pedagang pasar penyoblom Kabupaten Pasir yang berada di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin, di mana relokasi pedagang ini dari yang di pinggiran jalan dalam Pasar Senaken ini dipindahkan ke area pembangunan tahap 3 dan tahap 4 yang berada tidak jauh dari kios awal mereka. Ada total sebanyak 117 pedagang di Pasar Senaken bersama juga dengan pedagang Kandilo Plaza bakal direlokasi di tempat yang sudah disediakan. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop Kabupaten Pasir, Suherman, bahwa setelah pembangunan dan memasang instalasi listrik di kios tahap 4, maka pihaknya baru ini melakukan relokasi pedagang tersebut.
11: Iya, jadi ini jumlah persisnya kemarin berapa Pak Jamal ini? Berapa?
12: L 17, pisang 32,
11: iya.
12: Par kelapa 18. Sisanya dari depan plaza.
11: Iya, oh ya, ada 6 pedagang
12: yang memang kemarin belum sempat mendapatkan kios.
11: Iya, sepending. Sama yang di depan plaza juga ya. Iya, jadi depan plaza itu juga kita relokasi ke sini supaya di sana juga bersih, enggak kumuh lagi pedagang di sana.
10: Untuk pembangunan kios tahap 3 sendiri ada sebanyak 88 kios dan tahap 4 ada 100 kios, sehingga Suherman meyakini kios yang ada dapat menampung ratusan pedagang yang telah direlokasi itu. Sedangkan area yang disterilkan ini nantinya akan dikelola lebih baik dan kemungkinan bisa menjadi tempat parkir agar tidak memakan jalan.
11: Jadi semua kita alokasikan ke sana pedagang-pedagangnya supaya ini juga lebih tertata, kemudian ini nanti kita manfaatkan untuk ruang parkir atau nanti kita bisa olah menjadi taman supaya lebih asri kelihatan di Pasar Senaken, lebih tertata lagi.
13: Terasa kayak dirugikan karena dipindahkan di
11: Kalau dirugikan saya rasa tidak, karena pada prinsipnya kan posisi mereka tidak bergeser jauh antara posisi yang sekarang dengan posisi yang di tempat yang baru. Terlebih lagi teman-teman pedagang kan semua juga sudah punya langganan masing-masing. Jadi pasti mereka akan kembali ke pedagang-pedagang yang memang sudah menjadi langganan mereka.
10: Selama proses relokasi ini berjalan dengan kondusif karena Disperinda Kopaser sudah jauh hari memberikan surat edaran terkait kegiatan tersebut, sehingga para pedagang mempersiapkan diri dengan mengambil barang-barang berharga terlebih dahulu. Meski sudah ada tempat di tahap 3 dan 4, namun para pedagang ini dikatakan Suherman tidak bisa langsung menempati karena harus ada proses administrasi terlebih dahulu, kemudian akan diundi sesuai nomor kios yang akan mereka tempati. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Serah terima jabatan petinggi Ujo Bilang berlangsung lancar. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Mahulu mendorong koordinitas lintas sektor untuk kemajuan kampung. Kita simak laporan dari Imra.
14: Serah terima jabatan petinggi Kampung Ujo Bilang Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung lancar dan dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus momentum memperkuat komitmen pembangunan kampung. Dalam kesempatan tersebut, Kristina Tening menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujo Bilang. Sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat setempat dinilai diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Petinggi baru Kampung Ujo Bilang Petrus Jumri mengapresiasi kinerja pejabat petinggi sebelumnya yang telah membangun fondasi pemerintahan kampung hingga terbentuknya aparatur definitif. Menurutnya, berbagai capaian tersebut menjadi dasar penting bagi kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembangunan di wilayah itu. Dirinya menilai masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelesaian pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujo Bilang. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas yang wajar dan sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
15: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pak PJ, Pak Romen Ture, sebagai PJ Petinggi Kampung Ujo Bilang, yang telah menata kampung kita beberapa tahun yang ini. Walaupun ada kekurangan beliau, kita kasih support bahwa dia telah membangun Kampung Ujo Bilang ini sedikit demi sedikit.
14: Kedepan, Petinggi Ujo Bilang yang baru menyatakan akan membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kabupaten Mahakam Ulu, organisasi kemasyarakatan, hingga warga kampung setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan kampung di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu kunci agar pembangunan Kampung Ujo Bilang dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, 7 atlet kickboxing asal Balikpapan resmi memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan ISKA International Open China 2026 di Hainan. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma mengatakan, seluruh atlet lolos berdasarkan prestasi setelah meraih hasil yang gemilang. Pelatih Handi Prayitno menilai kejuaraan internasional ini menjadi kesempatan penting bagi para atlet untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan. Pemerintah Kota Balikpapan berharap 7 atlet mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Cabang olahraga layar Kabupaten Berau tetap menjalankan program latihan rutin, meski muncul isu olahraga tersebut tidak akan dipertandingkan pada Porprov 8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
16: Meski beredar informasi bahwa cabang olahraga layar berpotensi tidak dipertandingkan pada Porprov 2026, pelatih layar Berau Kosim Nur Seha kepada RRI mengatakan seluruh atletnya tetap menjalani latihan sesuai program yang telah disusun di pusat pelatihan cabang layar Kalimantan Timur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Latihan tetap dilakukan secara berjenjang mulai dari atlet pembinaan, junior hingga senior dengan porsi yang disesuaikan. Program mencakup latihan fisik maupun teknik di laut sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang. Pihaknya juga memilih menunggu keputusan resmi dari KONI Kalimantan Timur dan panitia penyelenggara Porprov sambil menanti kepastian seluruh atlet diminta tetap fokus menjalani latihan tanpa mengurangi intensitas persiapan.
17: Sejauh ini persiapan anak-anak terus berjalan dengan lancar, baik itu kegiatan latihan fisik, kemudian juga latihan tekniknya di laut. Ya, untuk yang latihan, ya itu ada, kita ada kategori atlet pembinaan, kemudian atlet junior dan atlet senior. Nah, ketiga kategori itu kita sama-sama melakukan kegiatan latihannya, tetapi dengan porsi latihan masing-masing.
16: Sementara itu, program latihan yang telah berjalan sejak awal 2025 lalu akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain menyiapkan atlet menghadapi Porprov, pembinaan tersebut juga diarahkan untuk mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing pada kejuaraan tingkat nasional hingga menjadi bagian dari kontingen Kalimantan Timur pada ajang PON mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Upaya pemerintah kota Samarinda menekan angka stunting menunjukkan hasil positif. Dalam 5 tahun terakhir, prevalensi stunting berhasil turun hingga melampaui target nasional, sekaligus menjadi modal menuju target penurunan yang lebih ambisius pada tahun-tahun mendatang. Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperluas screening HIV untuk menekan kasus lebih dini dan mempercepat pengobatan. Langkah ini juga dibarengi dengan edukasi kepada

0: Conspiracy.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam sajian 100% Indonesia Nasional yang akan dipandu oleh rekan Isan Tarore bersama Dede Firdaus, dan juga akan mendatangkan narasumber musisi Indonesia yaitu Anet. Selamat mendengarkan.

0: Kata hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya.

0: sok kerasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga. Kan?
0: Mantap betul. Nanti ada Anet ya, pendengar Prosato. Yeah, kan? Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Prosato di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya, dengerin kita setiap hari Selasa di 100% Indonesia Nasional.
0: Ihsan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku denger tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Di tengah-tengah tuh lagunya Pendengar Persatu ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan.
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh,
1: ya.
0: salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh Tulus Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh.
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Prosatu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi Ihsan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini. Gimana nih kabar pendengar Prosatu ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Ihsan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Enggak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Ihsan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu enggak mau sama orangnya.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rolly Utahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, di akhir sehat walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget di sini.
2: Panas banget Bung Benny.
1: Jujur.
2: Tapi enggak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering.
3: Kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Ya mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, oh, itu yang penting.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Mungkin udah ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik, ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock. Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu kan Mbak Rolly yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Isan sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: 14.50. Satu jam lebih awal.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya. Horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayin di Matrisana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat. Menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI
2: ya, Net. Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia.
2: Yes. Bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan
1: yes,
2: ya,
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Biasanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget
1: ternyata
5: nggak
1: beres. Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya, Mas Faris. Tadi ada. Oke. Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih, yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Supra juga ya.
2: Oh sama-sama ya. Ruli ya.
1: Cuma ya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja
1: ya. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Oke.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo. Juga ada Kak Arga Saputra. Saja tidak kami jawab

0: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang bintang tamunya. Iya.
1: Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
0: Baru.
1: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
0: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
1: Baru atau udah dari dulu?
0: Ya? Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
0: Rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
0: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
0: Baru.
2: Atau
0: apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
1: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
0: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
1: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak.
2: Oh.
1: Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak ya. Gepuk.
0: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
1: Iya.
2: Oh.
1: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
0: Iya.
2: Wah, enak sih.
1: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
0: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
0: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa aku suka tunjang juga dah.
0: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
0: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
0: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
0: Otak.
1: Iya.
2: Okay.
1: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat.
1: Ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
0: Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
1: Oke.
2: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
1: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
1: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
1: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke, siap.
1: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
1: Oke, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
0: Uncle Gazi.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
0: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
0: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
2: Belum pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
0: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari bawah-bawah. Halo Pak Albert.
0: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo. Ini belum ada nada sambungnya.
0: Halo
2: Pak Albert. Baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi.
0: Jauh. Jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat.
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh, lumayan tuh ya.
0: Lumayan.
2: Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu enggak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
0: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau mau naik apa aja aman.
2: Oh, ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
0: Boleh deh.
2: Puncak gunung
0: sama
2: ya.
0: Sama Anet ya. Sampai kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Isan juga hari ini ya.
0: Aduh.
2: Bunga karena aku anak lelaki dari tahun 2007. Ada kenangan manis gak sih dengan lagu ini, San?
0: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
0: Yes.
2: Ya udah, berangkat proses itu mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh, kalau live boleh boleh. Karena itu udah beda banget suaranya.
2: Ada minus one-nya? Bunga, karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo, pendengar Pro 1.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu, jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Nah, betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Terlalu Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama...
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar
1: lucu banget. Itu kayak, oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Isan pernah remake juga nggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya, audisi Idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya?
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih sama. Buatku kekasihku ada band terus sama
0: band. Anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isan.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
0: Oke.
2: Oke. Bagaimana, Kak?
1: Oke. Oke. Ada lagi, Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih, Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS, Bang, ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih, Bapak, sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah, kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisa.
1: Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh,
1: Bang
0: boleh, boleh, boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama nggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Karoli.
0: Emang nggak ada di jadwal aja Bu. Baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh.
0: Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi? Kalau boleh tahu, Nich.
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang head nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: kecil-kecil ada.
1: Seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya yang apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, okay, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab. Ini mau
3: nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Okay, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Oh, benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kayak Ica?
3: Mau nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya Ica
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi sehari-hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka setan mikir, harus konsumsi
0: vitamin. Gak apa-apa, Kak.
3: Apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya ya, gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan?
3: Boleh enggak sih?
0: Salam boleh. Salam katanya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, banyak terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya, selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iseng
3: sama
0: Karuli,
3: selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: tugas. Terima kasih, Kak Ica.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Ini lagu baru ya, Kaisan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes, tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung gitu juga ya, nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore, Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini, Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat, Anet?
2: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No, please no. Okay.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja
0: ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya.
2: Tapi kok nggak kelihatan, kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
2: ya.
1: Yeah.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar satu, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Isan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Isan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diem-diem gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantic,
1: aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak
2: kita,
1: kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini nggak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Cakar-cakar
0: tembok. Dari hati ya, misalnya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya sembunyi dari bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, sembunyi dari bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi. Apa sembunyi dari bumi?
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Ya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Okay.
2: Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau nggak rock klasik gitu-gitu kalau dari orang tua ya.
0: Kalau kalau di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda ya, banget. Masih kecil.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Nah, emang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh. Kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke pilot digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal, cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money gitu. Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel.
2: Nairobi.
0: Oh, seru sih dia.
1: Keren sih Nairobi.
2: Dia nembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
1: makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya benar ya, kan? benar berangkat dari situ ternyata dari ya situ. Yang pun ya? Genzi lucu ya.
1: Bener, dari ya? Nonton seri saja jadi lagu
0: ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Iya. Aduh, ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempat udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang ke Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaannya. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngebleng nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini tek kesini, oke, berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh, di Instagram bisa di @annetha.dlc.
0: DLC. DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di, namanya sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet. Ya,
0: tadi Kaisa mau tanya apa? Maaf
1: aku
0: potong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Oke. Okay. Oh tuh. Okay.

0: aku kasih fire sign. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu, benar.
1: Sagi?
2: Enggak. This month.
0: Iya.
1: Leo.
0: Leo.
2: Belum.
0: Oh iya. Iya, benar. Aku juga happy birthday kalau misalnya
1: transfer e-wallet dong.
2: Gampang-gampang itu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
2: Kalau Anet apa?
1: Aku Libra.
2: Oh.
0: Lulu hati semua orang Libra tuh.
2: Makanya orang dengerin dia nyanyi Lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
2: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
2: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
2: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah 103 ya Kaisan.
2: 101
0: kebetulan. 101 ya. Tapi mission. Kita mau sapa dulu Kak Isan nih.
2: Betul
0: teman-teman
2: banget.
0: Dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
2: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
2: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi relay. Dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
2: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
2: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Gampang kan?
1: Tapi
2: ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Menado boleh, Jo. Mana ada boleh.
3: Aduh.
1: Menancang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Jadi kamu boleh, sambil boleh translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Ini
3: harus selalu ada.
2: Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Kita diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik. Bapak sama saya aja yuk, Ibu Anet yuk, kita kejar. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: udah
2: masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: sulit ya,
1: agak sulit ya.
0: Translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
0: Iya.
2: Gemes banget loh.
0: Bener.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
0: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya saat. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa nih ternyata,
2: iya, ya kan? Bahasa Manado bisa.
0: Bahasa Manado.
2: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
0: Betul. Keren. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
1: Sering pakai bahasa Manado.
0: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
1: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manadonya.
0: Manado. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
2: Hanafi di Padang.
0: Hanafi.
2: Komentar apa itu?
0: Oh, tadi kalau nanya okay. Hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab, yes. Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
0: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
2: Nanti aku ajak ya.
0: Iya. Saya kagetnya apa ya?
2: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai ya,
0: nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
2: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya, Anet pernah duet sama Ruben iya.
0: Oke.
2: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
0: Pernah duet memang.
1: Apa?
0: Ya, pernah duet sama Ruben.
2: Sama Onyo.
1: Pernah ada.
0: Judul masih ingat judulnya?
1: Sahabat akan pergi waktu itu.
0: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
2: Icut.
0: Kita cucup ya Kak Isan ya.
2: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
0: Anet, kamu diselamatkan oleh Wow.
1: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
2: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
0: silahkan.
2: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
0: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
2: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
0: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, apa, TikTok.
1: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
2: Aduh,
0: ini kolaborasi berarti.
1: Bisa jadi.
0: Oh, baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
1: Pokoknya tungguin aja.
0: Okay.
2: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
0: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
2: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
0: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
1: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
0: Yang pernah backstreet,
1: yang
0: juga
1: pernah
0: mungkin
1: backstreet
0: ya.
1: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
0: menyudahi
1: itu kan mereka masing-masing kan.
2: Yang penting bahagia.
1: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
0: aku juga bahagia. Rale Utayan pamit dari
2: Isan Tarwe juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sinergi kuat lintas instansi di Kalimantan Timur kembali dipertegas dalam rapat koordinasi kepala daerah yang digelar di Markas Polda Kaltim pada hari Selasa, hari ini 4 Agustus 2026. Pertemuan strategis ini fokus pada kesiapan pencegahan penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta langkah antisipasi menghadapi ancaman siklus iklim ekstrim El Nino di wilayah benua Etam. Dalam kesempatan ini, Polda Kaltim resmi meluncurkan sebuah inovasi digital mutakhir berupa aplikasi bernama Lembuswana. Aplikasi ini pendengar dirancang khusus untuk mendeteksi dan mencegah karhutlah secara dini melalui pantauan citra satelit secara real time. Berdasarkan paparan resmi Kapolda Kaltim yang bersumber dari data terkini aplikasi tersebut, satelit mendeteksi adanya 236 titik api hotspot dengan tingkat kerawanan bervariasi di wilayah Kaltim. Sebanyak 23 titik diantaranya berkategori warna merah dengan sebaran terbanyak berada di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
3: Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: program Kentongan RRI Radio Tanggap

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian kentongan edisi hari ini pendengar Selasa 4 Agustus 2026. Dan pada kesempatan kali ini kami akan bahas dan juga bagikan informasinya kepada Anda, tentunya mengenai hal-hal yang saat ini lagi sering terjadi pendengar, karena telah memasuki musim kemarau dan juga El Nino ya, yaitu mengenai kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya pendengar, kebakaran hutan dan lahan gambut ini bisa terjadi karena faktor alam ya, seperti sambaran petir yang mengenai pohon kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia, di mana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Maka dari itu pada kesempatan kentongan kali ini kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: selatan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya untuk dapat memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan kembali yang telah merugikan banyak pihak. Tentu hal ini bukan hanya tugas pemerintah saja ya, tetapi kita sebagai masyarakat pun pendengar harus berinisiatif dan ikut bertindak dalam hal pencegahan tersebut. Hal yang dapat Anda lakukan pendengar adalah menghindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu pendengar untuk menghindari resiko api menjalar ke tempat yang tidak kita inginkan. Tentunya tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan ya, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran, dan setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat tersebut. Anda juga perlu memperhatikan pendengar jika tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda tetap bersama kami karena selain ini kami juga akan lanjutkan lagi bagaimana cara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan hanya di sajian kentongan Pro 1 RRI Samarinda.

0: Putri, lihat deh, di sini masih banyak burung ternyata. Mungkin karena banyak pohon ya. Put, ya ampun, orang diajak ngomong loh, ternyata sebukunya permen karet.
1: Kenapa?
0: Itu loh, banyak burung.
1: Oh iya.
0: Ya udah, duduk yuk. Lumayan juga udah capek keliling.
1: Iya.
0: Eits, ntar dulu, jangan duduk dulu. Itu ada permen karet nempel di bangku.
1: Iya, tapi bukan aku loh ya. Ini masih kumakan permen karetnya.
0: Ih, jorok banget sih.
1: Iya ih, jorok banget.
0: Gak tahu apa ya, permen karet itu sulit terurai dan bisa mencemari lingkungan.
1: Hah? Emang iya?
0: Iya, makanya kalau habis ngunyah permen karet itu, sebelum dibuang, bungkus dulu permen karetnya pakai tisu atau kertas bungkusnya itu loh, supaya nggak lengket. Terus, jangan buang permen karet ke toilet, karena bisa bikin saluran air tersumbat.
1: Hah? Emang iya?
0: Ih, kamu ini emang iya terus. Jangan-jangan nggak tahu juga ya, kalau di negara-negara lain ada pusat daur ulang permen karet.
1: Ih, kerennya.
0: Iya makanya, membuang permen karet dengan benar dapat membantu mencegah masalah lingkungan dan menjaga kebersihan sekitar. Jadi udah tahu ya sekarang, jangan buang sampah permen karet sembarangan.
1: Iya, aku gak akan buang permen karet sembarangan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

kasih telah setia mendengarkan program Kentongan di Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, tentunya masih mengenai cara mencegah kebakaran hutan dan lahan ya. Pendengar, ketidaksabaran ataupun ketidaksadaran masyarakat ini bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu perlu memberikan peringatan agar tidak sembarangan membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dan hutan lahan. Dukungan juga penting ya, seperti bantuan dana untuk kelompok masyarakat yang peduli akan pencegahan dan penanggulangan karhutla, namun tidak memiliki dana dalam pelaksanaan kegiatannya. Dan pendengar, mungkin kita dapat membuat sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut ya, dengan begitu tanahnya menjadi lembab dan basah, sehingga tidak mudah terbakar terutama saat musim kemarau. Tentunya pendengar, menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan di sekitar kita.

Wilayah rawan banjir secara umum meliputi dataran rendah, daerah aliran sungai atau das, dan kawasan dengan drainase buruk. Dengan demikian, warga yang tinggal di daerah rawan banjir wajib memahami mitigasi saat bencana banjir terjadi. Prioritas utama dalam kondisi darurat adalah keselamatan jiwa dan evakuasi yang terarah. Matikan listrik dan gas, segera cabut peralatan elektronik dan matikan meteran listrik untuk menghindari risiko korsleting. Evakuasi ke tempat aman, pindahkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi dan segera mengungsi ke area atau posko yang lebih tinggi dan aman. Ikuti selalu instruksi petugas. Hindari arus air, jangan berjalan atau menerobos arus banjir yang deras karena dapat membahayakan.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentu karhutla ini mempunyai dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan maupun ekonomi ya, di mana untuk kesehatan sendiri asap tebal memicu penyakit saluran pernafasan atau ISPA dan juga gangguan kesehatan serius bagi anak-anak serta lansia. Untuk dampak buruk lingkungannya, pendengar, kebakaran merusak habitat flora dan fauna, mengurangi fungsi hutan dan menambah emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Dan tentunya juga terdapat dampak untuk ekonomi kita, yaitu bencana ini mengganggu aktivitas harian, transportasi, pendidikan, serta menimbulkan biaya pemadaman yang sangat besar. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah informasi yang kami hadirkan kepada Anda mengenai pentingnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Dan tentu hal ini menjadi penting karena melindungi kesehatan masyarakat dari asap berbahaya, menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem, serta mencegah kerugian besar pada ekonomi dan aktivitas warga. Sampai jumpa dalam sajian kentongan selanjutnya, pendengar, dan juga nantikan nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir kepada Anda dalam penyajian berita percaringan bersama Koordinator Nusantara 8 dalam Lintas Pancar Nusantara ya.

ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 4 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, hujan deras rendam pemukiman dan sekolah di C9 Jalan Antasari. Warga RT 01 Selisun terisolasi tanpa makanan sembari menunggu air surut. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: Dampak banjir di RT 01 Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan melumpuhkan aktivitas harian warga akibat tersumbatnya aliran air Sungai 9. Antonius, salah satu warga RT 01 Selisun, menyebutkan sebanyak 30 kakak di kawasannya terdampak ketinggian air mencapai separuh badan rumah. Antonius menceritakan warga di kawasannya kini tidak dapat memasak karena perlengkapan dapur tenggelam dan terhanyut. Mewakili warga terdampak, Antonis menyampaikan harapan agar pemerintah daerah segera turun tangan memberikan bantuan darurat serta solusi atas pendangkalan dan penyumbatan aliran sungai.
2: Sementara rumah kami di belakang ini, ada berapa rumah ini pun kena banjir semua, Pak. Tengah sudah. Rumah saya sendiri setengah sudah. Tinggal itu, saya harap sama Tuhan saja yang bisa bantu kami supaya rumah jangan kena dampak ini.
3: Oke, untuk ada kerusakan
2: banyak, Pak. Rumah di dalam rumah, kulkas apa semua, dapur gas, tong gas apa semua, nggak bisa. Kami mau makan pun nggak bisa.
3: Tenggelam, Pak.
2: Tenggelam. Semua piring, mangkok, apa ember semua terbawa.
1: Sementara itu dampak cukup parah juga terjadi di RT 21 Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah. Warga setempat Adi Kolin menyampaikan ketinggian air di lokasinya mencapai leher orang dewasa. Di wilayah RT 21 Nunukan Tengah, banjir berdampak pada 38 kepala keluarga, merendam perkebunan sayur warga serta menggenangi hewan ternak. Air juga merendam kompleks sekolah SD dan SMP Katolik Francisco Yasinta hingga asrama biarawan Susteran. Imam Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Rista di Samarinda, sore ini alhamdulillah baik dan juga cuacanya panas cerah menyala nih. Bagaimana di Nunukan sana?
0: Kalau di Nunukan kabarnya juga alhamdulillah baik. Terus ini mataharinya udah muncul lagi nih setelah tadi sempat hujan sebentar rekan Vira.
1: Oke, baik.
0: Oke, rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai penanaman pohon di ibu kota Nusantara nih Rista.
0: Oke, baik rekan Vira, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pemecahan Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus mendatang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Andreas Tisno melaporkan selengkapnya.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menargetkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai Forest City atau Kota Hutan sekaligus mempercepat rehabilitasi kawasan hijau di Ibu Kota Baru. Basuki menjelaskan kegiatan itu akan melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha hingga masyarakat umum. Penanaman akan dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan penghijauan di IKN. Menurut Basuki, hingga saat ini otorita IKN telah menanam lebih dari 5 juta pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan pembangunan ibu kota baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
3: Sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya, tidak hanya otorita. Otorita IKN ini punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% aja, kira-kira 700-800. Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami yang nanemin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat di jalan-jalan itu 15 tahun lagi ini jadi forest.
2: Sementara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap rencana penyematan rekor MURI tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penghijauan nasional yang dipusatkan di IKN. Sekretaris Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Muhammad Zainal Arif berharap penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, penyerapan karbon, dan ketahanan ekosistem sebagai fondasi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
4: Jadi rekor MURI itu membutuhkan clearance dari kita. Kemarin kita sudah kirimkan suratnya. Jadi nanti OIKN akan memecahkan rekor MURI dalam melakukan penanaman.
2: Pemerintah menargetkan hanya sekitar 25% kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perkotaan, sedangkan 75% lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau. Dari luasan tersebut, sekitar 65% wilayah Nusantara ditargetkan tetap menjadi kawasan hutan tropis dan kawasan lindung, sehingga warga dapat hidup berdampingan dengan alam. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan hari ini? Halo rekan Agus? Suara Anda belum terdengar? Selamat sore rekan Agus. Oke.
1: Bisa dialihkan dulu dengan RF yang lain.
0: Sekarang sudah terdengar, iya. Iya.
1: Oke. Kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua dan cuaca di Tarakan sangat menyala seharian ini. Gimana Nunukan? Katanya habis banjir ya?
0: Iya, Nunukan habis banjir beberapa hari yang lalu, tapi alhamdulillah surutnya juga cepat.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke.
0: Oke, kalau di sore ini ada informasi apa untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Oke, dari Kota Tarakan ada informasi soal pembukaan Pusdiklat Paskibraka Kota Tarakan tahun 2026, Rista.
0: Baik, rekan Agus silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa, persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tarakan resmi dimulai. Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat.
2: Latihan Paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan.
3: Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Paskibraka Tarakan resmi dibuka Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairo Mkes bertempat di halaman Tarakan and Convention Center pada Senin 3 Agustus kemarin. Meskipun dilaksanakan tanpa sistem karantina demi efisiensi anggaran, proses latihan dipastikan tetap intensif dan penuh kedisiplinan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Tarakan Wilson Simon menjelaskan bahwa latihan fisik dan mental sebenarnya sudah diawali secara tidak resmi sejak 3 minggu lalu. Namun Pusdiklat resmi ini difokuskan untuk pemantapan peraturan baris berbaris serta pembentukan formasi pengibaran bendera pusaka. Akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi transfer ke daerah, para peserta tahun ini tidak dikarantina di asrama, melainkan menjalani latihan mobile setiap hari mulai jam 7 hingga pukul 5 sore.
2: Latihan Paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan dan ada simbolis juga penyematan topi kepada peserta calon Paskibraka dan juga penyematan dan pelatih. Jadi mekanisme selama Pusdiklat Paskibraka ini tahun ini kita tidak melaksanakan karantina atau biasanya di asrama kan ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama karena kita keterbatasan anggaran, kita efisiensi. Jadi para peserta Paskibraka dan juga nanti dari pasukan 45 dari TNI Polri itu mobile pulang pergi.
3: Wilson menambahkan 33 Paskibraka yang terdiri dari 16 putra dan 17 putri ini nantinya akan digabungkan dengan 45 personil gabungan TNI dan Polri pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu dari segi teknis materi di lapangan, tim pelatih dari Kodim 0907 Tarakan, Sersan Mayor Maman Setiawan menyampaikan bahwa tahapan awal latihan difokuskan pada pemantapan PBB dasar dan wawasan kebangsaan sebelum penentuan formasi inti serta petugas pengibar dan pembawa baki.
4: Dan pelaksanaan kegiatan latihan pusat pendidikan latihan calon paskibraka di tahun 2026 ini kita pusatkan di gedung TACC. Untuk materinya dimulai tahapannya dari awal 3 hari pertama kita akan berikan materi yaitu pengenalan PBB dasar. Setelah itu baru kita akan melanjutkan untuk gerakan PBB baku dan dilanjutkan gerakan berjalan. Dan di situ nanti kita akan berikan juga materi-materi wawasan kebangsaan tentang Pancasila dan terkhususnya ke paskibrakaan itu sendiri. Nah, ending terakhirnya nanti kita juga akan latihkan mereka beberapa formasi terkait dengan apa yang akan kita rencanakan latihan di paskibraka itu.
3: Seluruh rangkaian latihan akan dimaksimalkan hingga 14 Agustus mendatang. Dilanjutkan pengukuhan dan geladi bersih pada 16 Agustus sebelum mereka bertugas pada puncak upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Rekan Rista, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Dan mendengar informasi selanjutnya, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo rekan Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Rista, kabar baik. Cuacanya hari ini masih terik mataharinya, udaranya juga sudah mendingan. Walaupun kemarin beberapa hari lalu sempat kabut asap tipis begitu ya, dan hari ini lebih baik lah ya. Tapi harapannya memang tidak ada lagi kabut asap karhutla ini.
0: Di sana amin, amin ya. Di sini alhamdulillah nih mataharinya udah muncul nih rekan Listia. Tadi sempat hujan lagi, tapi alhamdulillah udah muncul mataharinya.
1: Hujannya harapan kami di sini hujan loh padahal, tapi belum hujan-hujan.
0: Semoga nanti gantian ya di sana hujannya.
1: Amin.
0: Oke. Rekan Listia, informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait perkuat identitas literasi budaya di era modern, rekan Rista.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kami selaku kawan ahli utama Kalimantan Tengah,
3: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Maksudnya seniman. Artinya, festival sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Kaitan dengan festival sastra dan sarana budaya, kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian Tanung leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai. Kita melihatnya dari luar biasa, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk.
3: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
2: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa sastra dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
3: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai pondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Aditya. Halo rekan Aditya, apa kabarnya sore ini dan gimana cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Halo juga Rista, kabarnya hari ini baik, sehat walafiat alhamdulillah. Dan kabarnya kota Banjarmasin hari ini dari pagi tadi sampai dengan detik ini panas full. Tidak seperti Nunukan yang sempat banjir ya. Iya betul. Nunukan sempat banjir, Palangkaraya sempat diguyur hujan ya. Cuman Banjarmasin hari ini full panasnya.
0: Belum kebagian hujan aja kali ya.
1: Kemarin sempat ada operasi modifikasi cuaca, sempat hujan cuman sekitar 20 menitan aja lah.
0: Oke, rekan Aditya, sore ini ada informasi apa dari Banjarmasin yang udah disiapkan untuk pendengar?
1: Ini terkait tentang bencana kekeringan yang sudah mulai melanda sejumlah wilayah di Kalsel, Rista.
0: Oke, baik, rekan Aditya silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa, bencana kekeringan akibat kemarau saat ini sudah mulai melanda sejumlah daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Ada kurang lebih sebanyak 5.800-an hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
3: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
2: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
4: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita aktifkan.
2: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan. Dan sekarang pendengar dan pemirsa kita kembali ke rekan Rista di Nunukan. Silakan rekan Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat penanganan kasus gigitan hewan berbisa dengan mengoptimalkan kesiapan 188 puskesmas dan puluhan rumah sakit daerah di 10 kabupaten kota. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan obat dan penguatan sistem layanan agar korban segera memperoleh pertolongan medis. Berdasarkan data Dinkes Kaltim, sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat 111 kasus gigitan dan sengatan hewan berbisa, didominasi sengatan tawon sebanyak 55 kasus dan gigitan ular berbisa sebanyak 49 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kota Bontang, disusul Samarinda, Berau, Kutai Barat, dan Paser. Jaya menegaskan penanganan cepat diperlukan untuk mencegah dampak fatal akibat racun hewan berbisa. Selain memastikan distribusi logistik medis, pendengar, Dinkes Kaltim juga telah menyalurkan seruan antivenom kepada pasien yang membutuhkan. Jaya Mualiman mengimbau masyarakat yang mengalami gigitan atau sengatan hewan berbisa agar segera mendatangi fasilitas kesehatan paling lambat 2 jam setelah kejadian, guna meningkatkan peluang keselamatan dan mencegah komplikasi serius.

Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.

Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar, pemerintah kota Samarinda memperkuat sinergi dengan rumah tahanan negara kelas 1 Samarinda melalui layanan cek kesehatan gratis, screening tuberkulosis dan donor darah bagi petugas serta warga binaan. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menegaskan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk warga binaan, sehingga layanan kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Saifuddin mengatakan screening TBC secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini penyakit di lingkungan rutan yang memiliki resiko penularan lebih tinggi. Ia juga mengajak warga binaan menerapkan pola hidup sehat agar tetap bugar dan mampu mengikuti program pembinaan secara optimal. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Kalimantan Timur Endang Lintang Hardiman mengapresiasi dukungan pemerintah kota Samarinda dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan warga binaan yang terindikasi TBC, pihak rutan akan segera melakukan isolasi dan memberikan pengobatan intensif guna mencegah penyebaran penyakit di lingkungan pemasyarakatan.

Pendengar Konsulat Jenderal Australia bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Balikpapan memperkuat sinergi penanganan keadaan darurat guna mempercepat proses pencarian dan pertolongan, terutama yang melibatkan warga negara asing. Deputi Konsulat Jenderal Australia Anna Mogaldino mengatakan kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi situasi darurat di Indonesia. Kepala Basarnas Kelas Balikpapan Dodi Setiawan menjelaskan kedua pihak membahas mekanisme penanganan keadaan darurat, sistem koordinasi antara instansi serta prosedur penanganan warga negara asing. Pembahasan juga mencakup potensi kecelakaan di sektor industri, pertambangan, kawasan wisata hingga evakuasi medis dan insiden di wilayah perairan. Menurut Dodi, penguatan kerjasama ini diharapkan mempercepat koordinasi lintas negara sehingga proses pencarian, pertolongan dan evakuasi dapat dilakukan lebih efektif dan profesional. Delegasi Australia juga meninjau pusat informasi kedaruratan 24 jam, peralatan SAR serta latihan rutin personil Basarnas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas layanan penyelamatan. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan setelah ini pendengar kami akan hadir kepada Anda dengan sajian zona petang, tentunya dengan lagu-lagu religi dan juga informasi-informasi untuk Anda guna temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta Pro 1 RRI, Samarinda beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex-jaksa agung muda pidana khusus Febri Adriansyah dibebaskan dari jeratan hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kebebasan Febri disebut karena uang dan emas barangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Faktanya klaim tersebut adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan, uang tunai yang disita di rumah lama Febri di Sentul yang berjumlah 476 miliar rupiah, serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta rupiah dan 133 US dollar dipastikan asli. Terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex-Jampitsus itu masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

91 RRI Samarinda berbagi wawasan untuk Anda dalam sajian Zona Petang. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian atas pemadaman listrik di sejumlah titik di Kalimantan. Presiden Prabowo memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadiah terkait hal ini, dan Menteri Bahlil mengakui ada beberapa wilayah di Kalimantan yang masih gelap akibat listrik padam. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar Bahlil dan PLN agar mengambil langkah terukur sehingga persoalan pemadaman dapat diatasi. Ia memastikan pemadaman listrik tidak terkait energi karena pasokan energi masih mencukupi, dan ia juga mengatakan bahwa penyebab listrik padam karena terkait pemeliharaan dari PLN. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
2: FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Samarinda sekaligus menutup percobaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan Dita Rania yang akan temani ruang dengar Anda sepanjang rangkaian Samarinda malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
0: RRI Samarinda Pro 1.

0: inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari megahnya gedung maupun kecanggihan teknologi, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang ramah, cepat dan penuh empati kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat meresmikan tower layanan jantung sebagai pusat layanan regional di Kalimantan. Rudi mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan harus diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan agar masyarakat memperoleh akses kesehatan yang berkualitas. Karena menurutnya tenaga kesehatan juga harus mengedepankan profesionalisme dan pendekatan yang humanis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ia menilai kehadiran tower layanan jantung menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur. Selain meningkatkan kapasitas layanan, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu untuk mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke luar daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan medis yang optimal di Kalimantan Timur. Rudi menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan infrastruktur yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dan Rudi mengajak seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjadikan fasilitas baru tersebut sebagai sarana meningkatkan mutu pelayanan. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam pendengar, selamat melanjutkan aktivitas ya. Di Tarannya akan temani Anda di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi yang sudah kami siapkan, yang kami siapkan untuk Anda juga ditemani malam hari ini hingga nanti berapa pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya pendengar, dengan Di Tarannya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada ritual yang unik. Pendengar, ini adalah tradisi dari suku Satere Mawe untuk menuju kedewasaan. Ini adalah tradisi ujian kedewasaan, pendengar, yang berasal dari suku Satere Mawe di hutan hujan Amazon di Brazil, ya, di mana tradisi ini mengharuskan remaja laki-laki mengenakan sarung tangan penuh semut peluru sebagai penanda transisi ke kehidupan dewasa. Makanya disebut ritual semut peluru. Tradisi ini bukan sekedar menguji ketahanan fisik saja, ya pendengar, karena bagi masyarakat Satere Mawe, ritual ini melambangkan keberanian, kedisiplinan, dan juga kesiapan memasuki kehidupan sebagai orang dewasa. Nah, sebelum digunakan, pendengar, para tetua mengambil semut peluru dari sarangnya, lalu kemudian semutnya dibuat tidak aktif menggunakan ramuan herbal alami sebelum dianyam ke dalam sarung tangan yang terbuat dari daun palem. Nah, setelah semutnya kembali sadar, pendengar, peserta mengenakan sarung tangan dengan posisi sengat menghadap ke dalam, dan mereka harus menahan rasa sakit selama sekitar 10 menit tanpa menunjukkan reaksi yang berlebihan. Nah, semut peluru atau ilmiahnya para ponera clavata ini dikenal memiliki salah satu sengatan yang paling menyakitkan di dunia. Bahkan rasa sakit akibat satu sengatan ini bisa bertahan hingga 24 jam sehingga semut ini dijuluki semut 24 jam. Dan dilansir dari Stage Journals, pendengar, peserta ritual tidak hanya menerima satu sengatan, mereka dapat tersengat puluhan semut sekaligus karena setiap sarung tangan berisi banyak sekali semut pelurunya gitu ya. Dan beberapa peserta mengalami demam, menggigil, mual hingga gemetar setelah mengikuti ritual tersebut. Meskipun demikian, pendengar, tradisi ini tetap dijalankan sebagai bagian penting dari identitas budaya dari suku Satere Mawe. Seiring dengan berkembangnya zaman juga, ritual semut peluru ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Satere Mawe sampai saat ini. Dan tradisi ini juga jadi simbol kuat, ya, bagaimana nilai keberanian dan kedewasaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi menarik dan juga satu hal yang baru, ya, mendingan untuk kita mengetahui bahwa ada satu ritual semut peluru yang merupakan tradisi ujian kedewasaan dari suku Satere Mawe. Informasi ini, pendengar, Anda dapat baca selengkapnya juga di laman kami di rr.id. Tetap bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90.7 FM Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Persija melangkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan perjalanannya di fase grup B, dan Macan Kemayoran akan menghadapi Persib di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar pada Selasa hari ini tadi 4 Agustus 2026 pukul 15.30 tanpa penonton. Dan pendengar, pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa Piala Presiden jadi bagian dari proses membangun tim menuju Super League 2026-2027. Namun ia mengakui laga melawan Persib membutuhkan mentalitas yang kuat dari para pemain, dan Shin juga menyayangkan bahwa laga semifinal berlangsung tanpa kehadiran penonton. Karena ia juga menilai bahwa bertanding tanpa penonton sangat disayangkan ya, karena sebenarnya pertandingan ini adalah pertandingan yang penting gitu kan. Dan Persija datang ke laga ini dengan fokus menjaga kesinambungan proses menuju kompetisi resmi, dan pemulihan kondisi pemain jadi perhatian utama pendengar, agar tim mampu tampil dalam kondisi terbaiknya. Macan Kemayoran tinggal selangkah lagi menuju partai final Piala Presiden 2026 dan bertekad memberikan penampilan terbaik di laga semifinal melawan Persib. Informasi ini pendengar seperti biasa kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 RRI Samarinda 97.6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum tarik-menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik-menarik yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Dew, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya, ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Dew memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Dew membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami.

Setuju menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Du dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Du berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Du. Dari RRI untuk Indonesia.

0: siaran streaming. Semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Ah, mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiari pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ. Tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kerahkan, sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang awan kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara ini kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi

bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan.

kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Pro Soccer Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda umat Buddha khususnya, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha di malam hari ini, pendengar, dengan judul Cinta Kasih sebagai Penjaga Dunia oleh Ibu Susilawati. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, berjumpa lagi dengan saya Susilawati di siaran Agama Buddha pada kali ini. Sebelum kita mendengarkan sharing dhamma, terlebih dahulu kita memanjatkan Wandana Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabba Disa Anuparigamma Cetasa Newa Jaga Piyataramattana Kwaci Ewang Piyo Putu Ataparisang Tasma Nahingse Parang Atagamoti. Bila kita mengarungi dunia dengan pikiran, maka kita akan menemukan bahwa diri sendirilah yang paling dicintai, karena tidak ada siapapun yang dicintai oleh seseorang selain dirinya sendiri. Maka perhatikan dan hormatilah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Samyutta Nikaya 1.7.5. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan

yang dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama, yaitu adalah kelahiran Siddhartha sebagai calon Buddha. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna atau pencapaian penerangan sempurna yang kita biasa tahu. Yang ketiga adalah parinibbana atau kemangkatan Guru Agung Agama Buddha, di mana tiga peristiwa suci itu terjadi pada hari yang sama, yaitu hari purnama bulan Waisak, dengan tentunya tahun yang berbeda-beda. Kelahiran Pangeran Siddhartha sebagai calon Buddha itu ketika itu tercatat, yaitu adalah tahun 623 sebelum Masehi, yaitu di India. Ketika itu di kerajaan Kapilawastu yang ayahanda beliau bernama Raja Suddhodana dan ibunya bernama Ratu Mahamaya Dewi. Yang kedua adalah ketika beliau mencapai penerangan sempurna itu di Bodh Gaya, itu tahun 588 sebelum Masehi di India. Dan ketika itu beliau parinibbana itu adalah 543 pada usia 80 tahun di Kusinara, yaitu di India juga. Yang pertama tentu saja kita melakukan secara ritual, yaitu puja bakti. Setelah itu kita meditasi. Rangkaian-rangkaian acara itu adalah tentu saja kita pada intinya selalu melakukan pendalaman dhamma ajaran Sang Buddha, di mana di sana juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan budaya Buddhis lainnya, yaitu berbagai persoalan dunia dewasa ini. Seperti tidak jauh-jauh kita, yang pertama dunia keluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Seperti kita tahu dewasa ini banyak sekali kekerasan yang masih menjadi bagian dari dunia. Contoh kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam sosial masyarakat, bahkan kekerasan dalam kehidupan beragama pun membuat kita seperti terkejut atau terhenyak ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia, karena kekerasan itu dilakukan kadang atas nama agama yang sebenarnya sama sekali itu bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Di dulu kita tahu, yaitu adalah di Mahatma Gandhi ya, pada era zaman 1869, ketika itu menyatakan bahwa akar kekerasan itu adalah kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, atau perdagangan tanpa moral. Nah, beliau juga mengatakan ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip. Begitu banyak macam kekerasan yang terjadi dalam, yang dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai suatu ekspresi perilaku bahwa kelompok orang atau secara fisik, secara verbal maupun mental yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan, itu terhadap martabat orang lain. Itu sering

0: misalnya maupun media-media cetak ataupun media televisi ya, kita sering melihat hal-hal seperti itu. Buddha Gautama juga pernah menasehati seorang bhikkhu ya, yang keras kepala dan suka bertengkar dengan sesama bhikkhu yang lain. Nah, siapapun, beliau menasehati yaitu siapapun yang memendam kebencian di dalam dirinya dengan berpikir bahwa ia telah menyiksa diriku, ia telah memukulku, ia telah mengalahkanku, bahkan ia telah merampas barang-barang milikku, maka kebencian itu tidak akan lenyap dalam benak hatinya. Beliau juga mengatakan, dalam dunia ini, kebencian itu tidak akan berakhir hanya dibalas dengan kebencian. Lalu kebencian itu dapat berakhir jika kita kembangkan cinta kasih. Nah, lalu pertanyaannya adalah, mengapa masih ada orang-orang yang menyukai pertikaian misalnya? Ya, tentu saja karena masih banyak orang-orang yang tidak mengerti bahwa kita sendiri akan binasa di dunia ini, itu akibatnya akan terjadi perselisihan. Kita berusaha melenyapkan perselisihan, kita berusaha memahami kebenaran. Ya, demikian Sang Buddha juga menjelaskan bahwa jika ia yang memahami kebenaran itu akan berusaha selalu memahami perselisihan. Pada saat itu juga terjadi pernah di zaman Sang Buddha, pada saat terjadi pertempuran antara Raja Kosala dengan Raja Ajatasattu ketika itu di India, terjadi kekalahan oleh Raja Kosala, dan tentu saja berarti kemenangan bagi Raja Ajatasattu. Nah, Sang Buddha juga memberikan nasihat yang berbunyi adalah, kemenangan itu sendiri menimbulkan kebencian. Orang yang kalah hidup dalam kesedihan. Orang dapat tenang dan damai batinnya apabila ia telah mengatasi kemenangan dan kekalahan. Itu ada dalam syair Dhammapada, syair Wagga 356 dan di ayat 201. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam agama Buddha dikatakan yang pertama ada beberapa hal yang berkenaan dengan tema cinta kasih penjaga dunia. Salah satunya adalah kita kembangkan cinta kasih sebagai pencegah kekerasan kita. Karena tadi di awal saya katakan bahwa kekerasan itu sering terjadi, baik itu kita lihat di media cetak, media elektronik, televisi dan lainnya ya. Cinta kasih itu merupakan bahasa hati. Bahasa maksudnya dari hati ke hati. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang mengaitkan hati kita dengan hati untuk menyembuhkan dan menyatukan kita dalam kebersamaan yang sesungguhnya. Pikiran-pikiran cinta kasih itu yang sangat berkembang memiliki kekuatan magnetis, maksudnya yang mempengaruhi dan menarik hati orang lain. Dengan cinta kasih, kebahagiaan kita akan muncul, kebahagiaan manusia itu sendiri bertambah. Bahkan mungkin dunia juga menjadi lebih cerah, lebih mulia, lebih suci, serta menciptakan kehidupan tentu saja yang lebih baik. Nah, ketika kita mengembangkan cinta kasih, itu adalah cinta kasih yang dapat merupakan pengharapan kesejahteraan dan kebahagiaan terhadap semua makhluk hidup tanpa dibatasi oleh sekat-sekat apapun, maksudnya baik itu bersifat persaudaraan seorang teman ya, dengan teman, dengan orang tua, dengan sahabat ya. Sifat-sifat persaudaraan, jadi cinta kasih yang merupakan sebuah kekuatan mental yang aktif. Setiap tindakan cinta kasih itu dilakukan dengan pikiran untuk membantu, menolong, menghibur, membuat orang lain lebih mudah hidupnya dan lebih mampu mengatasi kesedihan sendiri. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sukihotu. Namo Buddhaya.
1: Mimbar Agama.
2: FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memperingati Hari Anak Nasional ke-42, Berau mengeluarkan komitmen untuk melindungi masa depan. Suara tawa dan bakat anak-anak dari TK hingga SMA sederajat, bahkan sekolah luar biasa, memenuhi ruang rapat RPJPD Bapelitbang Berau pada Selasa 4 Agustus 2026, di mana pemerintah Kabupaten Berau, pendengar, melalui Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2K BP3A menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, menegaskan komitmen menjaga hak serta impian setiap generasi penerus daerah. Acara dibuka staf ahli Bupati Andi Marewangeng mewakili Bupati Haja Sri Juniarsih dan dihadiri oleh PLT Kepala DP2K BP3A Dr. Andes Warji, anggota DPRD dan unsur TNI Polri. Dan dalam pesan Bupati yang disampaikan oleh staf ahli, ditegaskan bahwa anak-anak adalah amanah sekaligus investasi terbesar yang berhak hidup, tumbuh, dan berkembang, berpendidikan, serta dilindungi sepenuhnya. Dan komitmen ini selaras juga dengan UU nomor 23 tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 yang meletakkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media. Tantangan perlindungan saat ini semakin luas, mulai dari kekerasan, perundungan, perkawinan usia anak, hingga resiko dunia digital. Lingkungan aman ramah anak harus tercipta di rumah, sekolah, tempat bermain, maupun ruang maya dengan keluarga sebagai fondasi utama pengasuhan dan pendampingan. Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama karena kemajuan daerah tidak hanya diukur dari fisik, melainkan juga kualitas generasi mudanya, dan seluruh pihak diharapkan memperkuat sinergi, menghadirkan layanan terjangkau, memperluas edukasi, dan memberi kesempatan setara bagi anak-anak untuk berkembang sesuai potensi mereka. Dan acara ditutup dengan deklarasi ruang nyaman dan aman bagi anak sebagai bukti janji bersama tidak akan membiarkan satupun anak tertinggal, kehilangan hak, atau tumbuh dalam ketakutan. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya, Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio dengan judul Bohong, produksi dari RRI Bengkulu untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
4: Kamulang tahu dak, saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan, mahal kok.
5: Wah elok nian, beli di mana cik?
4: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking polo. Ay maaf tapi yo, kamu orang kan dak punya dak.
5: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik. Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
4: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
6: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
4: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
6: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
4: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
5: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
4: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
5: Man, ngapo tadi ngegas nih, Kak Saipul?
6: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
5: Ya kan dari dulu, cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan Hariko aja, kan?
6: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
5: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
6: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, healing kita Rod.
5: Oh iya.
6: Gas itu.
5: Oke, gaskan Rod bro.

0: Kok Jarod telepon tidak akan angkat kok? Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Oh, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu Sepul, Ermat dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: bilang sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknya sehat aja selama ku.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
4: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Rod.
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat Nyo lagi butuh, saya udah aduh, Man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, Man. Semoga lah, Man. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarot. Herman.
1: Iya, Pul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Pul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu, Pul.
0: Saya ingat nian dulu tuh. Siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah. Woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu itu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun, wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang lagi segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang nak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah, Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
3: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, woy, kaki ambo, woy.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Herman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: estás?
1: FM, pendengar Purwasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Rita Rania masih bersama Anda, dan saatnya Dita bersama dengan obrolan komunitas malam hari ini akan informasikan kepada Anda komunitas-komunitas inspiratif yang ada di Indonesia ya pendengar, seperti biasanya tentunya. Dan pendengar, spesial malam hari ini pendengar, kita akan membahas komunitas yang tidak jauh hubungannya dengan bahagia dan juga hewan. Membahagiakan hewan pendengar. Jadi ada komunitas yang namanya Simply Pet Parent. Ini basisnya di Cirebon pendengar. Yang mana komunitas ini uniknya adalah komunitas yang memberikan edukasi terhadap kesejahteraan hewan gitu ya, supaya hewan-hewan tetap bahagia. Karena sama seperti manusia pendengar, hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki kebutuhan dasar. Selain makan, hewan juga membutuhkan perawatan kasih sayang hingga kebahagiaan. Nah, di Cirebon ini pendengar ada salah satu komunitas pecinta hewan yang memang fokusnya pada edukasi kesejahteraan hewan, yang namanya Simply Pet Parent. Dan menurut pendiri komunitas yang komunitas ini pendengar, pendirinya Novita Damayanti, selama Simply Pet Parent ini ternyata punya makna tersendiri. Artinya memang orang tua hewan peliharaan yang sederhana secara harfiah gitu ya, dan merujuk pada perawatan hewan peliharaan dengan cara yang tidak rumit gitu, fokus dengan kebutuhan dasar dan juga kebahagiaan hewan peliharaan. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk membahagiakan hewan ya pendengar, komunitas Simply Pet Parent ini. Dan selengkapnya nanti akan kami bahas pendengar di obrolan komunitas. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, khususnya untuk Anda pecinta hewan.

0: 14:12 saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Ritarannya masih bersama dengan Anda di malam hari ini dalam obrolan komunitas ya, membahas komunitas yang membahagiakan hewan, namanya Simply Pet Parent. Jadi komunitas pecinta hewan Simply Pet Parent ini mulai terbentuk sekitar tahun 2022, di mana saat itu sedang ramai isu yang membahas tentang perdagangan daging anjing. Nah, sebagai pecinta hewan, Novita dan juga teman-teman pecinta hewan lainnya mencoba untuk mengadvokasi agar pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan daging anjing. Jadi pendengar, setelah pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan daging anjing ini, Novita dan teman-temannya berinisiatif untuk membuat komunitas pecinta hewan yang bernama Simply Pet Parent. Karena selain sebagai ajang untuk saling mengenal antar pecinta hewan ya pendengar, komunitas Simply Pet Parent ini juga punya beberapa tujuan utama, seperti menyebarkan informasi terkait edukasi tentang kesejahteraan hewan, membangun kesadaran tanggung jawab terhadap hewan, dan juga komitmen orang tua asuh hewan gitu ya. Kenapa? Karena Novita melihat masih banyak orang yang abai gitu tentang kesadaran dan juga tanggung jawab dalam memelihara hewan peliharaan. Karena benar ya pendengar, bahwa memang memelihara dan memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan itu juga harus dibarengi dengan edukasi, dengan kemampuan untuk bisa merawat hewan, mensejahterakan hewan gitu. Jadi tidak hanya dipelihara untuk lucu-lucunya aja, tapi juga kita sebagai owner ataupun sebagai pemilik hewan peliharaan tersebut, pendengar, memang harus benar-benar tahu bagaimana cara merawatnya, vitamin-vitamin yang harus dipenuhi gitu ya pendengar, sama seperti ngerawat bayi sebenarnya ya. Nanti setelah ini kami akan informasikan lagi lebih lengkap, lebih lanjut tentang komunitas Simply Pet Parent ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, obrolan komunitas Pro 1 RRI.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, salah lagi.
7: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
6: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
7: Wah, boros kertas tuh.
6: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
7: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
8: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101. Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda di obrolan komunitas ya. Seperti biasa malam hari ini pendengar membahas mengenai komunitas Simply Pet Parent. Ini adalah satu komunitas di Cirebon pendengar ya, yang dimana tujuan utamanya adalah memberikan edukasi untuk kesejahteraan hewan, agar semua hewan-hewan peliharaan ini bahagia.

0: media gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh komunitas pecinta hewan Simply Pet Parent ini sebenarnya banyak pendengar, ada banyak kegiatan seperti melakukan vaksinasi, membuat event, hingga tempat belajar untuk orang-orang yang ingin baru punya hewan peliharaan gitu ya. Karena memang itu tadi, untuk memelihara hewan tidak serta-merta bisa memelihara tanpa diperhatikan kemampuan untuk merawatnya gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang baru berniat untuk memiliki hewan peliharaan, Anda bisa lihat ke Simply Pet Parent ini, komunitasnya Simply Pet Parent, dan belajar di sana gitu ya. Karena edukasinya banyak, bisa melalui event, bisa melalui online juga ya pendengar. Dan selama kurang lebih 6 tahun ya pendengar, atau 4 tahun, kurang lebih 4 tahun berkegiatan di komunitas ini, banyak kesan-kesan yang dialami oleh Novita, sang foundernya ya. Salah satunya adalah tentunya perasaan senang saat melihat hewan peliharaan bisa berbaur dan juga bersosialisasi dengan hewan-hewan lainnya gitu kan. Dan melalui komunitas Simply Pet Parent ini, Novia juga berharap supaya bisa terus konsisten untuk memberikan edukasi kepada banyak orang lainnya tentang pentingnya kesejahteraan hewan. Nah, untuk Anda yang tertarik bergabung dan ingin tahu lebih lanjut gitu ya tentang Simply Pet Parent, Anda bisa menghubungi yang melalui Instagramnya Simply Pet Parent gitu ya. Dan tentunya komunitas Simply Pet Parent punya harapan untuk bisa terus konsisten memberikan informasi dan juga jadi wadah gitu pendengar untuk para owner dan juga para hewan-hewan peliharaannya. Dan semoga komunitas Simply Pet Parent ini juga bisa membuat banyak kehidupan yang lebih baik untuk para hewan peliharaan gitu. Jadi tidak hanya dipelihara tapi juga harus membahagiakan ya pendengar. Itu tadi singkatnya tentang komunitas Simply Pet Parent pendengar yang ada di Cirebon ya, di mana komunitas ini memang tujuan utamanya adalah untuk membahagiakan hewan peliharaan gitu ya. Ditarannya nanti masih akan bersama dengan Anda hingga merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah melalui Ruang Rindu setelah ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan Komunitas.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia, Samarinda Karang, informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersama Anda di Ruang Rindu, seperti biasa ruang berbagi kisah memori lewat lagu di 7434955 dan juga 7365666 ataupun di WhatsApp di 0811554496 ya pendengar. Masih berbicara tentang hewan gitu ya. Nah, menurut Anda ancaman terbesar untuk hewan dilindungi di alam liar ini seperti apa? Karena sebenarnya pendengar, kalau berbicara mengenai hewan-hewan dilindungi, ini banyak ya, ada penyu, ada macan Sumatera, itu banyaklah pendengar kalau berbicara mengenai hewan dilindungi di Indonesia. Salah satunya juga burung cendrawasih. Nah, menurut Anda, apakah masih ada ancaman-ancaman yang sangat tinggi untuk hewan dilindungi di Indonesia? Boleh ya, di 7365666 kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon. Pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, ini ada Bang Ari, bukan?
1: Iya.
0: Oke, Bang Ari. Pas banget ini lagunya ada BCL, ada Rosa, terus ada Krisye, Bruri, Rio Febrian, Raffi Kaduri, Desi Ratnasari, Silon Seven, Tata Janeta, Ruth Sanaya, Ungu, Yunisara, sama Ahmad Ben.
1: Banyak Krisye.
0: Krisye?
1: Ya.
0: Oke, judulnya Anggrek Bola, nanti putarkan ya, Bang ya. Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Ari. Ya. Oke deh, pendengar, Anda juga bisa langsung berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di sini. Seperti biasa di Indonesia dan juga mancanegara ya. Kita sapa dari jalur telepon lagi. Oh, terputus ya. Baik. Boleh ataupun di WhatsApp di 0811554496. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita kan ya?
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Julak Sarunding ini anu Mbak Nita.
0: Iya, jelas.
2: Apa ini timannya anu ke hewan kah?
0: Hewan dilindungi.
2: Hewan yang dilindungi itu banyak itu. Kalau di Kalimantan itu Bukantan.
0: Bukantan
2: itu anu sudah agak anu sudah agak punah, tapi masih ada itu aja kan. Itu kalau di ada yang memelihara itu ditangkap itu.
0: Iya, betul.
2: Itu barang-barang langka itu. Sama itu apa namanya, terenggiling itu anu juga barang langka juga.
0: Oh iya, terenggiling, betul-betul.
2: Itu nggak boleh, kalau penyu kan nyata ada orang tahu kan. Itu semua anu dilarang deh itu. Jadi mana yang dilarang kan, dilarang anu kalau?
0: Iya, hewan-hewan langka yang dilarang di Indonesia. Hewan
2: langka itu seperti penyu, bukan tan itu kalau di Kalimantan Selatan. Tapi kalau di Samarinda ini, Samarinda ini apa ya? Paling-paling anu kalau apa namanya, kurang tahu juga aku di Samarinda nih, kalau di Kalimantan Selatan saya tahu kan. Itu tadi aja kalau anu tadi yang barang-barang kalau di Sumatera kan memacan, harimau itu nggak boleh, itu di liara burung cendrawasih ya Mbak Benibani saya.
0: Betul.
2: Kita kalau di anu itu kalau memelihara itu kita ditangkap itu di denda itu berapa juta itu. Kadang-kadang bisa meliaran dulu kita tuh kalau datang itu.
0: Iya, nggak boleh soalnya ya Bang ya.
2: Itu dilarang keras itu. Sama dengan menjualan itu telur penyu itu dilarang juga tuh.
0: Iya.
2: Jadi kalau ketahuan nanti Mbak Nita itu ditangkap juga tuh, dihukum itu.
0: Benar-benar.
2: Ya kalau udah ketahuan udah apa-apa, panggil ketahuan itu yang parah. Itu apa nih Mbak Nita lagunya nih?
0: Lagunya ada BCL, ada Rosa, ada Bruri, Rio Febrian, Desi Ratnasari, Raffi Kaduri, Silon Seven.
2: Ini aja Raffi Kaduri itu apa tuh?
0: Raffi Kadurinya Jangan Lagi judulnya.
2: Oh itu mantap kalau Raffi Kaduri itu.
0: Oke.
2: Salam sedikit ya Mbak Nita ya?
0: Iya, silakan jelok.
2: Salamnya ada Mbak Empari tadi lah, Tujuanda lah. Ada Pak Jojo di Balikpapan, ada Pak Sigit, ada Bu Wati, ada Bunda Ace di Balikpapan, ada Bunda Ika, Bunda Yuli. Punya salam kumpak dibagi rata aja Mbak Nita ya.
0: Aman, siap.
2: Untuk anunya selamat malam, mudah-mudahan sehat untuk Mbak Nitanya. Semoga sehat walafiat sekeluarga Mbak Nita.
0: Amin, insya Allah.
2: Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jolak sudah ikutan gabungan. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon lagi ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hewan ya?
0: Hewan dilindungi, Bang. Hewan
1: dilindungi langka itu seorang kelompok ya, kelompok orang hutan itu adalah sahabat saya. Sudah kan berulang kali kan, dari dulu kan 10 kali masuk di Pro 1. Waktu olahraga sepeda kan sampai ke kilo. Begitu ketemu orang hutan lari kan. Begitu lari itu bilang polisi kan yang menjaga hutan, jangan lari ya no om, tidak apa-apa itu. Oh iya kan, saya bilang tidak ganggu, coba dekatin. Dekatin tidak apa-apa dia. Jadi sahabat kami kan. Begitu kami mau pulang, besok om bawa ini om, bawa pisang. Wah besok bawa pisang. Kami datang ya ada Mbak Dita. Terima kasih. Yang ini jadi sahabat kan.
0: Iya.
1: Makanya jadi sahabat. Kalau saya itu ya, saya kan memang senang berburu. Tapi berburu serap angin itu bukan membunuh burung kan, yang kami cari itu tupai kan, hama. Nah jadi bidik-bidikan tuh, siapa yang banyak dapat, nah apa, taruhan, siapa yang banyak yang kalah besok ngopi misalnya gitu. Nah jadi Mbak Dita atau buaya kan, itu kan kayaknya dilindungi tuh, kasian juga kalau dibunuh Mbak Dita.
0: Jangan
1: dibunuh. Nah, yang saya kasihan tuh pesut itu nah. Dulu Mbak Dita waktu pesut itu tahun 70-an, 76 tuh, kalau kita mandi di sungai, hujan panas tuh, itu muncul ke sungai, berpuluh-puluh tuh. Tapi sekarang tuh sudah nggak pernah lagi lihat. Tapi kalau di TikTok ada saya lihat tuh, tapi di arah Kota Bangun kan. Jadi mungkin tahun berapa tuh, 10 tahun yang lalu kan orang hutan kan dibunuh di daerah Pangata. Karena dikatakan hama kan, kasihannya Mbak Dita. Itu ditimpah lagi. Kalau mau dicari, mau dicari katanya tuh masih ada itu mungkin di YouTube tuh. Itu saking kasihannya, makanya kan orang hutan tuh sampai merambah makan ke mana, rumah-rumah orang kan. Jadi saya tuh kalau bekantan juga paling suka tuh. Kaget lihat kan di mana ya, di Muara Bada. Terus saya bilang bagusnya bekantan, hidungnya macam mancung. Kalah hidung saya Mbak Dita. Mancung-mancung. Nah jadi gak saya buru, saya liatin terus, saya dekatin. Nah tapi dia dikasih buah gak mau juga, dia turun, takut kayaknya. Jadi banyak lah bisnis. Sebisnis saya itu ya, hewan karimata yang jangan sampai dibunuh, berita ya. Kalau dia yang ganggu kita, diburu aja.
0: Betul.
1: Nah, terus itu yang langka ini lagi, nah. Wak-wak kaliawat itu, Mbak Dita, gak pernah lagi lihat itu sekarang. Jadi ada teman dulu kan, sudah meninggal, Bang. Wak-wak itu kalau, jadi Kak bilang lepaskan aja. Sama orang hutan. Nah, habis itu kami cari tahu kan di Samboja tuh ada yang jemput tuh kaliawat sama orang hutan dua. Jadi dilepas, dikembalikan ke habitatnya tuh Mbak Dita. Jadi kan kasihan kalau dikurung kan dia. Nah kalau saya tuh kan ada burung lobet tuh. Burung lobet tuh kan bukan burung kita Indonesia, ada yang dari Amerika, Australia, Afrika kan.
0: Betul.
1: Jadi ada teman bilang coba dilepas aja matanya. Saya bilang kalau dilepas, dia tetap kembali. Karena makanannya itu anehnya pilet. Bukan buah-buahan, gak bisa, saya bilang kan. Coba aja kalau burung saya itu lepas berita ada sampai 16 kali upan utuh. Dia kembali. Karena dia sudah muka, saya ini sudah tahu mungkin. Dia kembali. Kadang-kadang 4 hari, 2 hari dia kembali datang. Nah, lobet itu coba aja. Kalau 2 atau 3 ya, itu dia pasti kembali Mbak Dita. Baru-baru ini kan ada yang lepas satu. Saya kan ngopi kan. Nah rupanya itu buka kandangnya. Terus bilang, burung siapa nih masuk aja nih di apa merayap? Oh, pada kandangnya enggak tertutup. Nempel di kandang temannya.
0: Oh.
1: Katanya lobet itu bukan burung Indonesia, Afrika. Jadi dia ke makanannya melet. Atau ini nah, kayak ini apa? Ada satunya lagi makanannya tuh. Jadi enggak bisa dia kalau dilepas masih kembali. Ada yang 4 hari sampai kayak mau pingsan dia Mbak Dita.
0: Oh.
1: Burung kesayangan Mbak Dita. Hilang 4 hari. Pas mau sholat Jumat, ada suara burung di atas. Nah, terpaksa, bukan tertunda, tapi tetap sholat, masih bisa masuk dia. Baik Mbak Dita, lagunya lagu manca apa?
0: Mancanya ada Westlife, ada Air Supply, ada
1: Air Supply apa judulnya?
0: Air Supply-nya The Power of Love.
1: Aduh, Power of Love lagi.
0: Oh iya Bang, ada anu Bang, salam dari Bu Sumarwan katanya hari itu enggak sempat ngopi.
1: Oh, iya, Marwan kah?
0: Belum enggak sempat ngopi di warung Lim di Ponegoro.
1: Oh iya, kalau mau di warung Lim. Mbak Dita juga kalau mau Mbak Dita lah. Tapi yang kita suruh bayar guest aja, jangan anu Bu Sumarwan. Iya deh kalau gitu Ibu Yuli ya. Terus itu Ibu Eda, Ibu Asti juga ya. Pak Daud gimana enggak ada suaranya? Buat Ibu Yuli salam 20 juta aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Kami nanti akan kembali lagi ya pendengar dengan lagu-lagu terbaik. Tapi kita dengarkan dulu yang sudah mengantri untuk diputar ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
4: Pro 1 FM

0: Peluang Rindu Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama Anda ya, kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp dulu pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, lama gak masuk, betul tua.
0: Baik, alhamdulillah. Pak Marwan gimana nih kabarnya?
1: Baik, tadi kan ketiduran, makan-makan, mandi, makan, tiduran. Bangun, pas bangun, buka radio, dengar suara di Pro 1, ada Pak Ahmad, keringin teleponnya, meragu, cerita. Ya, gak lupa, dia kata janji mau ngangkat minum di sana tuh di warung lain kayak gue. Aku sibuk juga, ini lagi sekarang datang gitu kan. Jadi pas aku SMS aja lagi kan. Ada lagu apa menurut? Bisa anu nggak request lagu kah? Titik Sandora.
0: Titik Sandora, yang judulnya apa tuh Pak?
1: Mustika.
0: Oke, coba dicari dulu.
1: Ya. Ya, Mustika Bunda.
0: Mustika.
1: Atau di, ya, gratis mungkin buat semuanya yang ada di salah satu lah.
0: Oke.
1: Itu buat Pak Ahmad, Pak Ahmad suka ya lagu itu.
0: Nah.
1: Oke, coba itu yang minta Ruang Rindu malam ini ya.
0: Oke, siap.
1: Malamnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan sudah ikutan bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Kita sama yang sudah bergabung di jalur telepon lagi ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Bang.
2: Gimana kabarnya Mbak Dita?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Ada hujan sekarang Mbak Dita?
0: Di Samarinda nggak ada.
2: Sama juga nih, padat juga sih Mbak Dita.
0: Tetap ya, sama di
2: Balikpapan juga. Apa lagunya dia tinggal Mbak Dita?
0: Masih ada Rosa, BCL, ada Desi Ratnasari, Yunisara, Ungu.
2: Yunisara apa sih Mbak Dita?
0: Yunisaranya Kasmaran.
2: Itu aja Mbak Dita ya.
0: Oke, siap Bang.
2: Ya, salam buat Cantik Diri nih Mbak Dita ya. Salam mudah-mudahan sehat selalu dirinya.
0: Iya.
2: Makasih Mbak Dita ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Barusan bergabung tadi ada Bang Arfan ya di Balikpapan ya, sudah ikutan gabungan juga. Sudah ada yang bergabung lagi di jalur WhatsApp pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagai Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Mbak, Samarinda panas Mbak?
0: Samarinda panas hari ini Bunda.
3: Sama Mbak. Sama, Balikpapan juga panas Mbak.
0: Wah itu dia ya, belum ada hujan lagi ya, nih sekarang itu. Ya Bunda ya.
3: Ya, katanya kemarau Mbak ya ini. Ya, moga-moga kita selalu diberi sehat, selalu jaga kesehatan, Mbak ya.
0: Amin. Ya.
3: Temanya apa, Mbak?
0: Temanya tentang hewan langka, Bunda.
3: Oh, ya, itulah. Ya, pokoknya kita kalau melihara hewan yang dilindungi itu enggak boleh, Mbak ya, mesti diambil. Kalau seperti apa ya, gajah, apa harimau, apa itu apa ya, merak, itu burung merak itu ya, ya kan.
0: Iya, iya betul.
3: Kalau di Balikpapan apa ya, orang hutan ya kan. Terus itu kalau di Samboja itu banyak kera itu loh Mbak, iya kan.
0: Benar,
3: jalanan itu kalau kita diambil ya enggak boleh Mbak, iya ya kan.
0: Bukan peliharaan ya, soalnya Balikpapan
3: itu apa ya, juga orang hutan anu, kalau di Balikpapan monyet anu kecil-kecil yang di jalan minyak itu loh Mbak. Kalau kadang keluar, kadang enggak gitu. Habis kan renovasinya banyak kan kalau di kilang itu.
0: Iya.
3: Jadi kali hutannya sudah agak anu ya, agak kurang gitu. Ya, pokoknya binatang apalah yang dilindungi, kita tidak boleh dipelihara di rumah, ya kan Mbak?
0: Iya, ya ikuti ya, peraturannya itu. Gitu ya Bunda.
3: Ya ikutilah, daripada kita kena apa ya, kena hukuman apa kena sanksi.
0: Benar.
3: Makanya itu lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ada Bruri ada.
3: Bruri aja Mbak lagunya. Okay. Salamnya buat tadi Bang Mamat. Terus apa itu? Surunding, siapa itu? Julak,
0: Julak. Iya. Julak Sarunding.
3: Terus apa? Itu tadi Bang Arfan ya, mm-mm, yang udah masuk. Sama Bapak, siapa itu tadi?
0: Pak Marwan.
3: Pak Marwan, ya makasih singgulannya. Semoga sehat selalu, mati istirahat. Salamnya buat semuanya yang lagi mau nimbrung juga malam, sehat selalu. Buat Mbak Tita, Metuga, selalu sukses. Semuanya sehat, sekeluarga.
0: Amin, amin.
3: Nanti kalau pulang, hati-hati Mbak di jalan.
0: Siap.
3: Sudah aja Mbak, makasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih sudah ikutan menyapa ya. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini diputarkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
1: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka baik kembar buncing bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: 97,6 FM Beringar Pura Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih di ruang rindu 7434957365666 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Masih membahas mengenai hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Hewan dilindungi sebenarnya ya pendengar. Yang salah satu yang terkenal juga ada komodo ya pendengar. Komodo ini adalah satu hewan yang langka yang ada di khas Indonesia gitu ya. Dan komodo ini adalah kadal purba yang masih hidup di Pulau Komodo, di Rinca, di Flores, juga di Nusa Tenggara Timur. Yang jelas mendengar ya, ini sangat dilindungi dan terancam punah. Jadi memang betul-betul harus dijaga gitu ya. Selain itu ada badak Jawa. Badak Jawa ini adalah badak bercula satu yang saat ini hanya bertahan hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat pendengar. Dan spesiesnya pun sedikit gitu ya, tidak terlalu banyak lagi sekarang. Makanya termasuk dari hewan langka gitu. Salah satunya tadi juga disebutkan itu bekantan ya pendengar. Bekantan ini adalah salah satu jenis orang hutan ya, ataupun seperti kera tapi khas dari Kalimantan gitu ya. Hidungnya besar, berbeda dengan secara tampilannya sedikit berbeda sebenarnya dari jenis-jenis kera lainnya ya pendengar, karena badannya yang lebih besar dan juga spesifik hidungnya tuh beda gitu kalau bekantan ya. Jadi ini juga termasuk dari hewan-hewan yang dilindungi dan langka di Indonesia ya. Boleh pendengar nanti untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Selain itu ada anoa. Anoa ini adalah hewan endemik pendengar asal Sulawesi yang punya dua spesies ya, yaitu ada anoa darat dan juga anoa gunung gitu ya. Ini sudah mulai langka pendengar karena warga lokal yang masih banyak memburu anoa ini untuk dikonsumsi. Bahkan kulit dan juga culaknya gitu ataupun tanduknya ini tuh diambil gitu ya. Karena itu makanya anoa ini jadi sangat rare atau sangat jarang sekarang yang masih hidup ada di hutan gitu ya. Ya mulai punah sebenarnya ya. Tadi ada badak Jawa, ada elang Flores juga pendengar. Ini adalah elang asli dari Flores ya, yang saat ini kehadirannya sangat-sangat langka karena populasinya sudah kurang dari 250 gitu ya. Warnanya cantik banget sebenarnya pendengar, ini warna putih terus juga ada semburat-semburat warna coklat di sayapnya gitu ya. Tapi sayang sekali elang Flores ini sudah mulai langka dan susah ditemui ya. Ada juga harimau Sumatera yang ini juga kurang lebih tersisa hanya 500 harimau Sumatera yang masih ada. Makanya ini sangat-sangat dijaga dan memang harimau ini hanya ditemukan di Sumatera area gitu ya, di daerah Sumatera gitu. Dan ini dilindungi juga oleh pemerintah Indonesia pendengar, karena memang populasinya ataupun hewannya ini sangat-sangat tersisa sedikit gitu ya. Nanti masih akan membahas mengenai hewan-hewan langka lagi pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah kerana internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Inspirasi hari ini.
3: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat. Pendengar, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang kuat. Mahatma Gandhi.

0: 101.
1: Prasetara di Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
2: Baru muncul. Duduk di paran dingin, Mbak. Tapi sekarang panas pol. Ini Mbak Dita kan, Pak Pira ini?
1: Mbak Dita, Pak.
2: Oh, Mbak Dita.
1: Iya.
2: Enggak siang tadi ya. Kita terima ceritanya.
1: Iya.
2: Ini berbicara hewan langka ya.
1: Betul, betul, Pak.
2: Tadi sudah disinggung enggak masalah pesut makam. Nah, kalau belum, ya saya sedikit aja menginfokan.
1: Iya.
2: Kalau zaman saya masih kecil ya dulu masih bisa lihat.
1: Oh, oke.
2: Di sungai Karang Mumus masih bisa.
1: Oh, masih ada dulu ya. Muncul,
2: ya kan? Tapi kalau sekarang ini cuma daerah-daerah tertentu aja yang bisa di apa namanya, masih di tempati. Ini saya juga baca nih, Pak, di Kota Kartanegara itu di daerah Sungai Pela, Desa Pela. Nah, ya karena di situ masih sungainya kan masih bersih, masih ibaratnya belum ada yang terkontaminasi, dan makanannya ini, terutama makanannya ini, kan hewan ini kan sudah hampir punah, kan, Mbak?
1: Iya.
2: Ya mudah-mudahan lah. Ini kita ingat, kebetulan kita tinggal di Samarinda sebagai ikon kota pucuk makam, ya.
1: Iya.
2: Jadi itulah yang saya dengar tadi itu, makanya saya masuk ini. Saya bilang kok Anwar, kok jauh-jauhnya di makam ada. Tapi tidak apa-apa lah, namanya informasi itu kan lebih baik, kan, ya.
1: Betul, betul.
2: Lagunya apa ini yang mau diputarin?
1: Lagu dari mana atau dari Indonesia, Pak?
2: Saya ikut aja.
1: Manca.
2: Masalahnya kalau saya milih kadang-kadang saya tuh malah kalau bisa tuh kangen ya lagu Harvey, Mbak.
1: Lagunya siapa, Pak?
2: Harvey Malehulu.
1: Harvey yang judulnya apa itu, Pak?
2: Salah satu. Oh. Atau gini aja, lagunya si siapa? Kirai.
1: Lagunya siapa?
2: Kirai.
1: Kirai.
2: Rafika Duri ya.
1: Oh, Rafika Duri. Tadi Rafika Duri udah diputar sih, Pak. Kalau mau.
2: Harvey. Enggak apa-apa, Harvey Malehulu aja lah.
1: Oke, ini ada kekasihku, ternyata ku sadari, semoga lestari, selamat datang cinta. Hanya kamu, cuma kamu, mau tak mau sama meniti pelangi.
2: Ya.
1: Yang mana?
2: Yang mana yang menurut Mbak Dita yang enak didengar lah.
1: Oke, okay, kalau gitu.
2: Ya, karena ini pada pol nih di dalam ruangan, tidak pakai hasil alam. Salamnya sebuah aja, Mbak, ya, Mbak Dita. Ini kayaknya Mbak Dita ceria betul pada udah setengah malam. Iya, ya, wajiban, Mbak, ya.
1: Iya.
2: Jadi mudah-mudahan sehat walafiat. Yang tadi sudah masuk salam semua.
1: Oke.
2: Mudah juga malam ini kesehatan juga. Terutama Om Ahmad itu biasanya masuk tuh ke Om Sleman. Itu aja, Mbak Dita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bambang, sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu cantik. Aku belakangan.
1: Halo, Bunda, gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, alhamdulillah.
0: Sekalinya masih kebagian, nanti bisa masuk ya.
1: Kenapa, Bunda?
0: Masih kebagian, bisa masuk.
1: Iya.
0: Tak kira sih tutup tadi.
1: Belum.
0: Tiduran nanti nanti ya. Masih kebagian lagu apa kok?
1: Lagunya ini masih ada BCL, ada Rosa, Westlife, Ruth Sahanaya.
0: Rosa apa Rosa?
1: Rosanya Hati Yang Kau Sakiti.
0: Ya Rosa aja.
1: Oke, kalau gitu.
0: Ya, salamnya buat semua, spesialnya buat Pak Bambang. Selamat malam Pak, Bapak lupa ya sama saya. Itu Mbak Tita, itu temen kok sama Pak Bambang, tapi nggak di radio sini, radio Urari.
1: Oh, oke.
0: Okay. Selamat malam Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang sudah lupa, kalau saya modulasinya udah lupa. Terima kasih, salam sama si ganteng ya.
1: Oke, okay, siap-siap Bunda.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda Eka sudah ikutan gabungan di malam hari ini ya. Pendengar menyapa, untuk Anda yang ingin berpartisipasi masih ada sedikit waktu, pendengar di 736566 743495 ataupun di WhatsApp di 0811 5544 976.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen,"
0: jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya.
1: "Berapa harga sepiring es krim polos?"
0: "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
1: "35 sen," katanya kasar.
0: Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. Ada 15 sen, tipnya.

0: inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Radio Republik Indonesia Samarinda masih menyapa Anda pendengar di Ruang Rindu seperti biasa. Untuk Anda yang bergabung bisa di 0541 736 566, 743 495, dan juga di WhatsApp di 0811 554 4976. Ya pendengar, retarannya masih punya sedikit waktu di malam hari ini untuk Ruang Rindu pendengar hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, masih berbicara mengenai hewan-hewan langka yang sudah terancam punah. Kenapa pendengar, menurut Anda apa yang paling mengancam gitu ya, apa yang paling mengancam hewan langka di Indonesia ini? Apakah perburuan liarnya, hilangnya hutannya, atau konflik dengan manusia, ataupun kurangnya kepedulian masyarakat? Sebenarnya kalau di runtut ya pendengar, ini semuanya sangat-sangat berperan dan juga menjadi ancaman yang cukup besar untuk hewan-hewan yang dilindungi. Mungkin mulai berkurangnya hutan, deforestasi ya pendengar ini, maka hewan-hewan tersebut mulai kehilangan habitatnya, berpindah-pindah lokasi tempat tinggal pendengar, tidak jarang memang akhirnya harus sampai ke pemukiman warga gitu. Terjadinya konflik dengan manusia pendengar di luar itu juga terjadinya perburuan liar mungkin yang dilakukan oleh manusia kepada hewan-hewan liar tersebut, akhirnya ya sudah berkurang, semakin berkurang hewan-hewan ini ya pendengar. Jadinya sampai saat ini mungkin beberapa dari hewan-hewan yang sudah sedikit kita bahas tadi di Ruang Rindu juga jumlahnya sudah nggak banyak, mungkin kurang dari 1000, kurang dari 500, semakin berkurang pokoknya. Dan karena kurangnya kepedulian masyarakat juga pendengar, hal ini masih menjadi PR ya, masih menjadi concern gitu kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah untuk bagaimana caranya bisa melindungi hewan-hewan langka ini, memberikan perlindungan, memberikan satu aturan ataupun kebijakan untuk menjaga hewan-hewan langka ini. Karena sebenarnya hewan langka di Indonesia ini banyak, tidak hanya komodo, tidak hanya bekantan, tidak hanya burung cendrawasih, tidak hanya harimau Sumatera, banyak pendengar sebenarnya. Dan beberapa dari hewan-hewan tersebut masih belum dikategorikan sebagai hewan dengan spesies langka, walaupun memang jumlahnya sudah berkurang gitu ya, karena kurang terdata atau kurang diketahui atau memang masih susah ditemukan gitu ya. Jadi ya sebagai manusia yang berbagi tempat tinggal di bumi ini bersama dengan hewan-hewan tersebut ya, kita harus mengedukasi diri sendiri. Jika tahu kalau itu memang hewan-hewan langka, ya sudah, hentikan perburuan liarnya. Untuk penyu juga hentikan mengkonsumsi telurnya gitu ya. Kita ingin semakin banyak kehidupan-kehidupan penyu di muka bumi ini. Jadi generasi-generasi mendatang bisa tahu ada penyu, bisa melihat dan tidak kehilangan momen atau tidak kehilangan kesempatan untuk bertemu hewan-hewan tersebut. Untuk yang di Flores ya, di Pulau Komodo juga taati peraturan yang ada pendengar ya, jika Anda memang ada kesempatan untuk bermain berkunjung ke Pulau Komodo, taati peraturan yang ada, saling jaga, saling lindungi supaya komodonya juga tidak terancam, tidak mengganggu dan tidak mengancam manusia juga akhirnya ya. Dan sepertinya sudah tidak ada yang bergabung ya, ditarannya pamit undur diri pendengar dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Ruang Rindu dan juga rangkaian Samarinda malam hari ini pendengar, yang sudah kami hadirkan untuk Anda sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi ya, untuk hari ini 4 Agustus 2026. Terima kasih. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat pendengar, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor maupun di lilin. Kalau misalnya Anda menyalakan lilin, mungkin mati lampu gitu ya tadi. Dan juga untuk Anda yang ingin beristirahat, pastikan lampu sudah dimatikan, lampu-lampu yang ataupun listrik-listrik yang sudah tidak diperlukan. Begitupun pagar pintu jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Titarannya pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lama.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: 1. Menyimbangkan sadar nalar dan sadar zikir. Hidup yang utuh tidak lahir dari satu sisi saja. Ia tumbuh dari keseimbangan antara sadar nalar dan sadar zikir. Sadar nalar menuntun kita untuk berpikir jernih. Ia mengajarkan membaca sebab dan akibat, menimbang langkah serta bertanggung jawab atas pilihan. Dengan nalar, kita belajar tidak gegabah, tidak mudah terprovokasi, dan tidak larut dalam emosi. Namun nalar saja tidak cukup. Tanpa zikir, akal bisa menjadi kering, cerdas tetapi kehilangan arah. Disinilah sadar zikir hadir, menghidupkan hati, melembutkan jiwa, dan mengingatkan bahwa di atas segala ikhtiar ada kehendak Tuhan yang maha mengetahui. Sadar zikir bukan pelarian dari realitas, melainkan sumber kekuatan batin untuk menghadapi realitas dengan tenang. Zikir menjaga agar kesuksesan tidak melahirkan kesombongan, dan kegagalan tidak menjelma keputusasaan. Ketika nalar berjalan tanpa zikir, manusia mudah merasa paling benar. Ketika zikir tanpa nalar, manusia mudah tersesat dalam kepasrahan semu. Keduanya harus saling menuntun, saling menguatkan. Menyimbangkan sadar nalar dan sadar zikir adalah jalan pencerahan. Berpikir tajam tanpa melukai, beriman kuat tanpa menghakimi. Bekerja keras dengan perhitungan, namun tetap berserah dengan penuh kesadaran. Di sanalah hidup menemukan harmoni. Akal bekerja, hati terjaga, dan jiwa tetap tenang. Dalam setiap langkah perjalanan menunaikan ikhtiar. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Terapi Pandangan Pertama pada Tindakan Utama Holistik Terapi Fisik, Mental, Spiritual, dan Herbal.
1: Inspirasi hari ini.
2: Kehidupan yang kamu jalani sekarang ini penuh ketidakpastian. Terkadang kamu merasa bahagia, kadang juga mendapatkan kesulitan yang membuatmu kehilangan kesabaran dalam menghadapinya. Namun, kamu harus tetap bersabar dan semangat. Tuhan tidak akan memberikan masalah kalau tidak ada jalan keluarnya. Pendengar, tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan.

Dengan Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara hari ini yang kami hadirkan pada edisi Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ditarannya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan hadir kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Hadir menyapa Anda melalui frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siar Empadel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Rabu 5 Agustus 2026 temani pagi Anda dengan rangkaian acara. Nanti kita akan awali dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Selepas itu pendengar, sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, yang juga dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Pagi pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami lanjutkan, temani Anda yang akan memulai aktivitas Anda di pagi ini, yang juga dirangkaian dengan penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu pendengar, kami ajak Anda untuk bersama dalam sajian musik dan informasi hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana sajian Halo RRI nanti akan hadir mengisi ruang dengar Anda. Rangkaian acara berikutnya pendengar, kita masuk dalam rangkaian Samarinda siang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan dengan rangkaian Samarinda sore hingga Samarinda malam nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan awali sajian kita di rangkaian Samarinda pagi ini dengan musik religi, nanti akan hadir untuk Anda. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya, seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.

dan kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.

Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 30. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59.

0: Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun yang lebih mengerikan daripada kuburan." Sohibu Al-Jami.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir untuk Anda dalam program Mutiara Pagi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua. Ya, sehingga pagi ini kita masih bisa bersua dalam program sajian tausiah Mutiara Pagi bersama saya rekan siaran Padil ditemani rekan Aidil. Untuk Anda pendengar, kita akan mengulas satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu agama di kepala dan agama di hati, bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting RRI, Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINSI Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ya kita masih bisa bersumpa pada pagi hari ini, Pak Ustadz. Sehat ya, Pak Ustadz ya?
4: Alhamdulillah, insyaAllah sehat.
2: Alhamdulillah. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Seperti kita ketahui ya, seringkali kita menjumpai seorang yang sangat memahami ajaran agama, mampu menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis, bahkan fasih berdiskusi tentang berbagai persoalan keislaman. Namun di sisi lain pendengar, kita juga melihat bahwa pengetahuan tersebut belum tentu tercermin dalam akhlak, sikap maupun perilakunya. Nah, sebaliknya ada pula orang yang ilmunya sederhana tetapi memiliki hati yang lembut, rendah hati, mudah memaafkan, gemar menolong dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Inilah pendengar yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini melalui tema kita, agama di kepala dan agama di hati. Dan untuk Anda pendengar nanti juga dapat berpartisipasi, dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Dan Anda bisa menyaksikan langsung acara kita pada pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi pendengar, kita secara bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu sajian tausiah yang menyejukkan kita pada pagi hari ini bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINSI Samarinda. Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, Pak Ustadz, silakan Pak.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ilmu, sehingga pada hari ini kita masih bisa sharing, berbagi, tentu berbagi tentang kebaikan. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya atau pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kembali kita bertemu di program Mutiara Pagi. Kami dari UINSI Samarinda akan menyampaikan tema yang seperti yang dibacakan oleh Pak Fadel tadi. Yang pertama adalah bahwa agama di hati, di kepala atau di hati. Maka untuk memulai kajian ini, izinkan saya memulainya dengan satu ilustrasi sederhana. Kita misalnya membayangkan ada dua orang yang sama-sama mengetahui tentang madu. Orang pertama adalah seorang ahli kimia. Mungkin dia lulusan satu perguruan tinggi dengan jurusan kimia misalnya. Lulusan kimia ini, ahli kimia ini, dia bisa menjelaskan komposisi madu. Kandungan glukosanya, kandungan fruktosanya, atau kandungan nektar yang terkandung di madu itu. Bahkan dia mampu menjelaskan secara detail manfaat kesehatan yang terkandung di dalam madu. Bukan hanya itu, bahkan dia mungkin bisa menjelaskan proses pembentukan, kenapa bisa terbentuk menjadi satu cairan yang kental dan terasa manis tetapi tidak punya efek seperti gula pada umumnya. Itu dijelaskan secara ilmiah. Kesimpulannya adalah dia adalah orang pertama ini adalah pengetahuannya sangat luas. Tapi ada juga orang yang kedua. Dia tidak mampu atau tidak bisa menjelaskan semua itu. Dia tidak paham kandungan madu itu ada nektarnya, ada fruktosanya, ada glukosanya dan sebagainya. Ya. Tetapi ia pernah mencicipi, ia pernah meminum madu itu. Ketika ditanya bagaimana rasanya madu, ia hanya bisa mengatakan satu kata, rasanya manis. Ya, rasanya manis. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada kita semua ini, kita ajukan pertanyaan, siapakah yang benar-benar mengetahui rasa madu itu? Ya. Ahli kimia tahu tentang madu. Ya, tahu tentang madu. Tetapi orang yang mencicipi madu itu tadi tentu tahu rasanya madu. Kedua-duanya saling memiliki pengetahuan, tetapi kualitasnya berbeda. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Maka seringkali agama kita seperti pengetahuan ahli kimia tentang madu. Ya, disampaikan tadi oleh host kita. Kita bisa menjelaskan dalil, ya, menghafal ayat-ayat secara akurat bahwa hukum satu persoalan kita sebutkan ayatnya seperti ini, hadisnya begini. Pendapat ulama seperti ini. Kita bahkan paham, ya, hukum fikih. Kalau perlu kita paham semua apa yang disebut dengan fiqh al-madzahib al-arba'ah. Kita paham fikih empat mazhab. Bahkan kita bisa menjelaskan perbedaan pendapat para ulama pada satu objek hukum. Dan itu saya percaya bahwa itu memang seharusnya demikian yang kita miliki bagi seorang muslim. Dan itu harus kita pelajari. Tetapi mari tidak berhenti di situ. Kita masuk pada pertanyaan kepada kita semua. Apakah ilmu itu sudah kita rasakan dalam hati? Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Minggu lalu kita bicara tentang mengapa ilmu itu tidak selalu berjalan seiring atau tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap. Ya, maka hari ini kita akan bicara tentang agama di kepala dan agama di hati. Kalau kita sebutkan agama di kepala, tentu bukan sesuatu yang negatif, bukan hal yang buruk. Justru itu memang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Buka betapa banyak teks-teks agama kita, baik ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kepada kita untuk memiliki ilmu. Belajarlah, ya, sekolahlah, berkuliahlah, ngajilah prinsipnya. Ya. Artinya bahwa ilmu itu sebuah keniscayaan di dalam Islam. Tapi kemudian kita harus memahami bahwa Islam itu tidak memisahkan antara iman dengan ilmu. Atau tidak memisahkan antara misalkan iman dari ilmu. Di dalam ayat Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini menunjukkan bagaimana urutan bahwa ilmu dulu baru iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Artinya bahwa iman harus dibangun di atas pengetahuan. Tapi harus dipahami bahwa pengetahuan itu hanyalah pintu, hanyalah apa ya, madhal, jalan lewat untuk masuk, approach, ya, bahasanya anak gaul kita, pendekatan. Kita mau lewat mana, disitulah yang disebut dengan ilmu. Ya, ilmu itu bukan tujuan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, tujuan pendidikan Islam adalah bagaimana menghadirkan ilmu yang menghidupkan hati. Oleh karenanya, maka Al-Quran itu tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang mengetahui, tetapi jauh daripada itu, puncak pencapaian seseorang yang berilmu itu adalah khasyah. Ya, khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu takut. Bukan takut dari sesuatu tempat yang seram, bukan takut dari suatu kondisi yang memang menakutkan. Tapi khasyah itu kaitannya dengan posisi dia di hadapan Allah. Khasyah itu adalah ketika seseorang itu menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu sesungguhnya ciri-cirinya itu adalah ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Hati itu menggetar. Hati tersentak. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayatnya dibacakan, zadatuhum imana, iman bertambah. Dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah kita menangis, setidaknya kita khusyuk, setidaknya kita tersentuh, emosional kita itu terbawa oleh alunan bacaan-bacaan qari, terutama pada orang yang suaranya bagus. Oke lah, kita mungkin mudah tersentuh, kita mungkin mudah terbawa suasana ketika yang membacakan itu qari-qari yang terkenal, suaranya yang begitu merdu. Ya memang seperti itu adanya, tetapi pernahkah kita misalnya tersentuh mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran karena kita paham artinya, lalu kita terbawa dalam suasana itu? Ya. Yang pertama boleh jadi memang, karena Al-Quran itu mengandung seni yang luar biasa, boleh jadi yang pertama, tetapi kita jangan berhenti pada tahap pertama. Tersentuh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu hanya karena suaranya bagus. Ya, suaranya bagus, yang membaca bagus. Tapi kita tidak pernah tersentuh ketika mendengarkan ayat karena maknanya, atau setidaknya ketika kita membaca Al-Quran dan mengetahui terjemahannya. Ya, kita tidak tersentuh karena memahami maknanya. Dan apakah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan oleh orang, maka iman kita bertambah? Itu semua menjadi pertanyaan pada kita. Kamu semuanya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebentar Pak Adil, saya mau minum.
2: Silakan Pak.

pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita berdiri dalam sholat, kita benar-benar merasa sedang menghadap Allah atau belum? Ketika kita berdoa, apakah merasakan bahwa hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita? Tatkala Allah mengabulkan doa kita, apakah kita pasti bisa bersyukur? Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita atau menunda untuk mengabulkan doa kita, apakah kemudian pada saat itu tidak membuat kita kemudian meragukan akan kasih sayang Allah kepada kita? Nah, agama di kepala itu, ya, itu membuat kita mengetahui Allah. Tapi agama di hati membuat kita mengenal Allah, atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Ya. Dalam ungkapan lain, ketika agama adanya di kepala, maka kita bisa melahirkan, menghasilkan jawaban-jawaban dari sekian pertanyaan yang sulit sekalipun. Tetapi ketika agama di hati, maka yang terjadi adalah lahirnya ketundukan, ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam itu bukan memperbanyak informasi tentang Allah, ya, tetapi mengantarkan manusia kepada satu fase yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik. Ya. Mengenal Allah itu adalah dengan pengenalan yang melahirkan cinta kepada Allah, melahirkan mahabbah, kemudian melahirkan khasyah atau rasa takut, melahirkan raja atau harapan, ketenangan, tumaknina, dan akhlak yang mulia. Maka kaum muslimin, mari kita coba kembali merenungkan pertanyaan yang mendasar. Sejauh ini apakah kita baru mengenal Allah, atau kita sudah mulai, apakah kita selama ini baru mengetahui tentang Allah, atau kita sudah mengenalnya? Makanya kita di dalam teori pendidikan modern itu ada yang dikenal dengan religious knowledge, pengetahuan agama, dan ada yang disebut dengan religious experience atau pengalaman agama. Pertama, yang disebut dengan pengetahuan agama itu adalah ketika seseorang muslim ini, ya, tahu tentang hukum-hukum fikih, ayat-ayat Al-Quran, bisa menyebutkan dalil sebagaimana yang saya kami sebutkan tadi, hadis, bahkan hafal sekian ratus hadis, kan ribuan, mungkin ribuan, sejarah Islam dia paham, bahkan dia kemudian menjadi narasumber pada seminar-seminar tentang sejarah Islam. Dia bisa memetakan antara zaman kemajuan, zaman kemunduran, dan sebagainya. Bahkan dia paham sampai kepada kaidah-kaidah fikih, ya, dan sebagainya. Kita sadari bahwa memang itu penting, tapi masih ada wilayah yang harus kita ketahui. Ya. Bukan hanya pada pengetahuan agama, tetapi yang lebih penting dari itu adalah pengenalan agama. Apa yang disebut dengan religious experience atau pengalaman agama? Pengalaman agama itu adalah ketika ajaran itu benar-benar dialami. Kita tidak sekedar mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, tapi kita pernah merasakan ketika kita membaca istighfar, tidak hanya di lisan saja, tapi kita merasa nyaman,

ayat Al-Quran memang Allah menjanjikan kepada kita mayattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, Allah akan membukakan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari sisi mana yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak dia duga-duga. Boleh jadi suatu ketika atau pernah kita mengalami sesuatu, kita menghadapi masalah yang kalau secara logika mungkin kita tidak bisa lolos dari situ, tapi ternyata pada saatnya pertolongan Allah datang. Itu yang disebut dengan mengalami agar. Tentu untuk mencapai pada tahap itu bukan sesuatu yang secara tiba-tiba instan. Dia akan merupakan apa ya, akumulasi dari sekian kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ungkapan yang lain bahwa kita tidak sekedar tahu tentang makna tawakal, tapi pernah atau setidaknya ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Lalu bagaimana Allah membukakan jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Itu tadi itu dua hal yang Allah janjikan. Wa yarzuqu, apa namanya? Yang pertama adalah ya ja'allahu makhraja, dan yang kedua adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu kaum muslimin, pengalaman beragama itu bukan pengalaman yang lepas dari Al-Quran maupun Sunnah. Ini justru merupakan buah dari ilmu yang kita amalkan sehari-hari dengan ikhlas dan menghadirkan sikap kedekatan diri, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran itu kita mengenal tingkatan ilmu itu. Di mana posisi kita? Ya. Apakah posisi dasar, menengah, atau sudah posisi paling puncak? Ya. Ada tiga istilah yang dikenalkan dalam Al-Quran tentang ilmu. Yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang lahir dari karena kita mengetahui informasi itu ada. Ya. Saya yakin ada sosok ini karena ada yang memberitahu kepada saya. Saya tahu adanya surga dan neraka karena Allah mengabarkannya di dalam Al-Quran. Itu namanya ilmu yakin. Dan ini adalah harus ada fondasi utama dalam keimanan kita. Kita melihat misalnya di dalam Al-Quran surat At-Takatsur, ya, khususnya di ayat 5. Kita melihat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun tsumma kala sawfa ta'lam kala law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang kita ketahui karena informasi yang kita terima. Ya. Kita belum pernah melihatnya, kita apalagi belum pernah merasakan. Lalu ketika kita menginjak kepada yang kedua, tingkatan ilmu kedua itu adalah yang disebut dengan ainul yakin. Ini kita yakin karena menyaksikan. Kita yakin karena menyaksikan. Misalnya kebetulan di Ponorogo itu ada satu danau yang adanya di atas gunung. Ya, kalau kita belum pernah menyaksikan, mungkin baru sebatas ilmu yakin. Tapi yang sudah pernah menyaksikan, oh ternyata ada di situ tuh memang semacam danau besar dan posisinya di ketinggian berapa. Itu namanya ainul yakin karena sudah menyaksikan. Di dalam surat At-Takatsur juga disebutkan kala law ta'lamuna 'ilmal yakin tsumma latarunna 'ainul yakin. Jadi kemudian engkau melihat, engkau benar-benar akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri. Ibaratnya kalau dulu kita ketika kita berada di

0: di daerah dataran yang jauh dari laut. Kita hanya tahu tentang laut, tapi kita belum pernah menyaksikan. Nah, ketika kita ke pantai, misalnya tahu, oh ternyata di lautan seperti ini. Karena kita sudah berada di tepi laut. Nah, itu namanya ainul yakin. Tsummala tarawna ainul yakin. Lalu yang ketiga adalah, ini hakul yakin. Ini keyakinan yang telah menjadi pengalaman. Ya. Inilah puncak dari semua itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah itu disebutkan, ya, sesungguhnya ini benar-benar adalah hakul yakin. Nahula huwal hakul yakin. Nahula hakul yakin. Oleh karena itu kaum muslimin, para ulama itu, yang ilustrasi yang madu yang saya sampaikan di awal itu adalah ilmu yakin itu seperti seorang ahli kimia itu tahu tentang madu itu manis. Tahu saja karena memang dia paham teorinya. Ilmu yakin itu melihat. Dia lihat juga madu itu seperti apa dan hakul yakin seperti mencicipi madu. Orang yang telah merasakan itu tidak lagi membutuhkan argumentasi. Untuk apa kau menjelaskan begini teorinya kalau sholat itu mau khusyuk begini. Ya, kita tidak perlu lagi kalau sudah sampai pada mengalami agama. Ya. Kamu baca zikir 10 kali, 20 kali, baca ini, maka hatimu tenang. Enggak perlu lagi teori itu. Kenapa? Karena kita sudah mengamalkan, kita sudah mengalami. Ya, jadi, hakul yakin itu tidak perlu lagi teori. Tidak perlu lagi argumentasi. Ya, begitu pula iman kita. Ada orang yang mengetahui Allah itu melalui dalil. Kita tahu Allah itu karena dalil dari Al-Quran maupun hadis dan perkataan para ulama. Tapi ada juga orang yang menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta, melihat keajaiban-keajaiban yang ada, gunung-gunung seperti itu kok bisa bertahan dan sebagainya. Ada juga orang yang merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidupnya. Inilah puncak dari pendidikan agama itu. Terutama pendidikan agama Islam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lihat. Ini masih ada waktu sedikit. Hubungan antara pendidikan Islam dan pengalaman agama. Atau pengalaman beragama. Bahwa tujuan pendidikan Islam tentu bukan sekedar memenuhi ingatan kita. Sekian banyak, setumpuk ilmu, sekian banyak ilmu. Dengan apa? Dengan dalil. Bukan juga, ya kalau di sekolah itu, bukan juga pendidikan itu tidak harus selesainya silabus kurikulum itu. Ya. Sekian banyak itu yang harus kita kuasai. Pendidikan Islam itu adalah untuk apa? Bertujuan melahirkan manusia yang ketika mendengarkan ayat Allah itu menjadi lebih rendah hati. Ya. Ketika mengetahui hukum Allah itu menjadi lebih taat. Menghadapi ujian hidup menjadi lebih yakin kepadanya. Lebih sabar. Ketika mendapatkan rezeki lebih bersyukur. Ya, disinilah kemudian pentingnya kita tadabur, ya. Selalu merenung, tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Dengan cara apa? Dengan cara amalan-amalan tertentu. Melatih hati kita supaya tidak tamak. Melatih hati kita supaya tidak hasad, ya, iri dengki. Melatih hati kita supaya selalu merasa cukup. Kenapa? Karena rusaknya negeri itu ketika manusia itu tidak pernah merasa cukup siapapun, ya siapapun. Tindakan koruptif itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak punya uang, tapi orang yang kaya ketika menduduki jabatan dan punya kesempatan. Apakah dia kekurangan uang? Tidak, ya. Mereka justru berlebihan karena mau lebih-lebih dan terus lebih, ya. Kita butuh keteladanan. Kita butuh pembiasaan amal. Dan tidak kalah penting juga kita butuh lingkungan yang baik. bagaimana bisa membentuk pribadi kita menjadi orang yang senantiasa apa namanya mengalami agama atau beribadah kalau lingkungan kita tidak mendukung itu. Ya, kita mau jujur di lingkungan yang tidak jujur. Ya, seorang pegawai negeri misalnya, bagaimana kita mau jujur di lingkungan yang sama-sama tidak jujur? Justru disitulah kelebihannya. Kalau kita jujur di tengah-tengah orang jujur, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur, nah itu yang luar biasa. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka tadabbur, tazkiyah, keteladanan atau uswah, pembiasaan, amal, lingkungan yang baik, semua itu bukan pelengkap pendidikan, tapi apa? Bagian dari proses agar ilmu turun dari kepala menuju hati. Inilah puncaknya. Jadi ilmu itu memang awalnya di kepala kita, tapi mari kita berusaha melakukan stimulasi agar ilmu itu nanti masuknya ke hati. Ya, tidak sekedar hafal banyak teori, tahu argumentasi, tetapi menyadari betapa ilmu itu melahirkan seorang yang kemudian khusyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pengantar dari saya cukup di sini, saya kembalikan kepada Bapak Adel.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang menyejukkan pada pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Mustamin Pata, MPD dari UINSI Samarinda. Agama di kepala dan agama di hati. Dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566 743495, serta di jalur WhatsApp 0811 554476, atau juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami.
2: Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.

0: katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua jalur telepon kami sudah buka untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing bersama narasumber kita. Dan tampaknya sudah ada yang menunggu, Pak Ustadz. Kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum RRI.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M Said Samarinda, silakan Pak Daud. Volume radionya bisa diturunkan, Pak, supaya jelas suaranya, Pak.
3: Lagi marah di tanah air kita ini, Pak.
2: Gimana, Pak?
3: Tentang Mika Batin ini, Pak. Kalau kita lihat juga program pemerintah di tanah air, juga melalui Kementerian Agama, tidak bisa dikawal, itu mau bukti yang tidak dibayar, Pak. Dan semakin masyarakat itu mencemang dengan ini, ikan-ikan batin ini, okay? Maka dari aliran mana yang memusul bahwa ikan batin itu, tapi ya.
2: Pak Daud, sedikit suaranya agak kurang jelas ini suaranya, Pak Daud, kurang jelas suaranya.
3: Oh iya, ini kan kalau begini boleh
2: ya, seperti ini, okay, silakan.
3: Aku ulang lagi, so, yeah. Begini proses tentang maraknya Mika Batin di tanah air ini ya,
2: okay.
3: Kalau kita lihat program pemerintah melalui Kementerian Agama, jelasnya Mika di KUA itu 0 rupiah nggak dibayar itu, so, ya. Tapi masyarakat itu senang dengan Mika Batin ini, so, ya. Misal dari aliran apa yang membutuhkan Mika Batin ini, bahwa kok kita isi Mika Batin sampai di surga ya,
2: okay.
3: Tapi tidak perlu lihat juga hak-hak istri itu, maksudnya anak itu kan banyak yang kita nonton kayak di media-media elektronik ya, kalau suaminya meninggal yang menuntut haknya itu kan untuk warisan apa tuh, kalau nikah di bawah tangan nggak dapat itu kan, yang resmi ya, dan dia beli motor itu mesti ada buku PBKB-nya kan, kembali hak kita itu ada di kendaraan ini ya. Maka saya nggak ini juga bos ya. Aliran-aliran yang mana ini yang menghembuskan ini di tanah air bahwa kalau kita bisa batin itu sampai di surga itu terjamin ya. Kalau dia program pemerintah juga banyak juga kan, nikahnya di KUA itu 0 rupiah yang gak dibayar, entah, nah, coba dijelaskan supaya masyarakat juga kita ini, bahkan MUI Kalimantan Timur ini mengeluarkan fatwanya bahwa nikah batin itu haram ya, padahal ini mungkin lebih jelas lagi Pausen tentang nikah batin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di Jalan M Said. Ya mungkin apakah ada kaitannya dengan tema kita? Ya, nanti bisa ditanggapi oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Mustamin Patah. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil.
2: Siap Pak Nano, silakan Bapak.
4: Ya siap, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
4: Ya Ustaz, seperti yang diuraikan Ustaz itu berkaitan dengan ilmu, ya. Sepertinya masih, ya salah satu yang disinggung Ustaz itu korupsi. Orang korupsi sebenarnya tidak kekurangan gitu. Cuma, sebenarnya kan punya ilmu juga itu Ustaz. Cuma kira-kira ilmu apa yang dipunya itu? Ya bukannya korupsi aja, termasuk tentu orang yang berkorupsi itu kan yang punya kewenangan lah, punya kekuasaan, ya termasuk kebijaksanaannya itu kan kadang juga nggak sesuai dengan ilmunya begitu. Jadi gimana kira-kira penjelasannya Ustadz gitu ya. Orang lain ya Mas Fadil.
2: Terima
4: kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Sudah ada dua Pak Ustadz untuk penanya kita. Kita coba kita tanggapi dulu ini mengenai nikah batin, katanya yang disoroti oleh Pak Daud yang ada di Samarinda, padahal pemerintah sudah memfasilitasi adanya nikah gratis di KUA katanya tadi. Nah, kalau misalnya nikah batin ini kan tentu hak-hak istri dan anak ini seperti apa? Karena tentu mereka tidak akan mendapatkan warisan dalam hal ini. Ini yang pertama, Pak Ustadz, bisa ditanggapi dulu. Mungkin ada kaitannya dengan tema kita pada pagi hari. Silakan, Pak.
5: Ya, baik. Pertama adalah masalah nikah batin. Yeah. Memang tema di antara tema kita itu adalah ibadah zahiriah dan ibadah batiniah, tetapi nikah batin itu tidak sama sekali berkaitan dengan ibadah batiniah. Yeah. Sesungguhnya istilah nikah batin itu hanya istilah yang menurut saya itu dibuat-buat sebenarnya. Yaitu lebih kepada modus manipulasi satu kondisi, memanipulasi seseorang untuk apa namanya, niat-niat atau kejahatan-kejahatan tertentu. Dulu saya ketika masih remaja atau apa itu saya mendengarkan di kalangan orang tua, terutama pengamal-pengamal tarekat itu, ada juga memang namanya nikah batin, tetapi itu bukan nikah batin seperti yang digambarkan pada waktu tadi. Nikah batin pada waktu itu adalah orang yang sudah menikah secara sah dicatat. Tapi menurut dia itu belum sah karena hanya lewat mulut saja, saya nikahkan, saya terima nikahnya, hanya seperti itu. Menurut dia ada amalan khusus lagi. Nah kalau itu kan itu lebih menguatkan. Tapi kalau kasus yang sekarang ini kita bicara tentang hukum, tidak ada dalam struktur hukum Islam maupun hukum positif kita yang melegalkan namanya nikah batin. Hanya dengan cara-cara tertentu atau satu kata, satu kalimat, atau bahkan mungkin ya saya dengar itu kesalaman saja sudah cukup ya. Saya kira itu, jadi tidak ada dalam hukum Islam. Kita bisa menyamakan dengan istilah nikah mut'ah bagi kalangan Syiah, ya beda ya. Tentu berbeda, karena nikah batin itu tidak ada bentuk rukun formalnya apa. Nah, kalau meskipun nikah mut'ah itu ada diharamkan oleh mayoritas ulama, tapi tetap tentu mazhab Sunni ya, tapi tetap punya aturan, tata aturan sendiri ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada dalam Islam istilah nikah batin, karena kita sudah jelas tata cara melakukan nikah yang sah. Dan itu ya seperti yang disampaikan Pak Daud tadi adalah yang disediakan oleh Kementerian Agama melalui KUA
2: gratis ya, Pak Ustaz,
5: gratis. Ya, tapi karena bukan itu modusnya, bukan karena ketiadaan biaya nikah batin, tapi ada hal yang lain. Saya kira ya cukup saya kira untuk baik. Itu mari kita sadar sama-sama bahwa memang sering terjadi penyimpangan di kalangan kita ya, di kalangan masyarakat terkait dengan hukum-hukum tertentu. Yang kedua adalah dari Pak Nano, ya memang bahwa orang yang melakukan tindakan koruptif itu bukan orang yang kekurangan. Justru orang yang kekurangan itu biasanya ya lebih arif, lebih ini. Tapi ketika sudah berada di lingkungan itu, maka biasanya orang sulit untuk menghindar. Jadi saya katakan tadi, kalau kita jujur amanah di tengah orang-orang amanah itu biasa. Betul. Ya, karena memang tidak ada kondisi yang membuat kita tergoda melakukan itu. Tapi ketika kita mampu bersikap amanah ya, mau miskinkah, mau kayakah kita ketika berada di lokasi yang di situ tuh kok tidak amanah, tidak jujur orangnya, dan kita bisa bersikap jujur, nah itu yang luar biasa ya, memang. Dan itu tidak banyak orang yang bisa bersikap demikian, menempuh jalur sikap seperti itu, ibaratnya itu melawan mainstream. Kalau orang pada korupsi, kenapa kita tidak korupsi? Nah itu salah. Tapi biarkan orang pada korupsi, kita tetap makan apa yang seharusnya kita makan, kita ambil apa yang seharusnya kita ambil. Kita jangan berpikir memakan atau mengambil yang bukan hak kita. Kenapa? Karena itu berbahaya. Sekecil apapun itu akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa orang demikian melakukan itu? Karena kalau sudah berada di kondisi itu, dia tidak ingat lagi tentang balasan di akhirat. Yang dia ingat itu bagaimana hedonistiknya itu bisa terpenuhi, sikap serakahnya itu bisa terpenuhi. Ya, kita lihat yang ya sekarang bukan lagi masyarakat biasa, misalnya para beberapa pejabat oknum, ya, di oknum bukan institusi, pejabat melakukan tindakan yang luar biasa, apa yang mengherankan, luar biasa, apa yang menghentak hati kita semua. Kok bisa ya, sementara di sisi di luar sana masyarakat kita itu masih kesulitan mencari untuk makan sehari-hari, tapi orang di sana seenaknya menyembunyikan, menilap uang sebegitu. Aduh, begitu masih. Ya, mari kita berharap, berdoa, mudah-mudahan negeri kita ini diberikan sosok-sosok pemimpin yang jujur, yang penegak hukum yang memang amanah dan tidak ada pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif itu.
2: Amin.
5: Saya kira itu, Pak Adel.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Demikian untuk Pak Nano dan juga untuk Pak Daud. Nah, di jalur WhatsApp Pak Ustaz ada Pak Jumeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang dimaksud itu tadi adalah nikah siri. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ini apakah sama Pak Ustaz? Nikah batin dengan nikah siri. Ini mohon pencerahannya dari Pak Jumeri.
5: Oh, beda Pak. Jadi nikah siri itu nikah yang tidak dicatatkan di negara. Nah, kalau nikah siri itu bagi ya ulama, bagi kita ya sah saja sebenarnya. Nah, cuma memang tidak dicatatkan di negara, di sipil. Kalau nikah batin itu tidak, Pak, karena itu lebih kepada modus sebenarnya. Modus. Dan ada istilah nikah batin. Nikah siri itu, ya nikah siri itu sebenarnya sah sih karena disaksikan oleh kalangan keluarga, tapi lagi
2: tidak ya,
5: tidak terdaftar dan tidak diproklamirkan, tidak diwalimahkan secara besar-besaran. Ya itu juga mungkin juga mengandung satu modus, mungkin ya ini istri kedua, ketiga atau seterusnya. Itu biasa terjadi.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Begitu Pak Jumeri, mungkin jika masih ada yang kurang Pak Jumeri bisa dilanjut di WA-nya ya. Baik Pak Ustadz, ini menarik tadi juga. Ini masih terkait dengan pertanyaannya Pak Nano tadi Pak Ustadz, karena tadi disebutkan oleh Pak Nano sudah punya ilmu dan sudah punya uang, sudah banyak harta, tapi katanya masih berisik korupsi. Nah, keterkaitannya dalam hal ini Pak Ustadz yang saya maksud, mengapa ilmu agama memang yang banyak dipelajari terkadang ini belum mampu mengubah akhlak seseorang, yang termasuk seperti yang disampaikan Pak Nano tadi. Kira-kira apa yang menjadi penghalangnya nih Pak Ustaz?
5: Ya, baik, sebenarnya bukan hanya khusus ilmu agama. Ilmu apapun, yang jelas orang berilmu. Mengapa orang yang tinggi ilmunya tidak berbanding lurus dengan sikapnya? Ya itu tadi, karena apa ya? Hasrat untuk berkuasa, hasrat untuk memiliki, ya, karena ukuran kita sekarang keberhasilan seseorang itu diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dia miliki, seberapa mewah rumah, mobil yang dia punya, berapa banyak kekuasaannya, harta bendanya. Ya itu menjadi ukuran, Pak, bukan integritas. Yang memang celakanya kita adalah bahwa jarang sekali atau sangat sedikit para pemimpin kita yang punya integritas yang baik, punya tanggung jawab yang baik, baik kepada apa namanya negara, kepada tugasnya sendiri maupun kepada semuanya. Artinya bahwa ketika dia melakukan tindakan koruptif itu, tidak itu mereka tidak merasa bahwa ini adalah mengambil haknya rakyat yang seharusnya diberikan, dibagikan kepada mereka, tapi dia merasa bahwa ini hak saya. Padahal ya misalnya seorang pejabat PNS sudah digaji kan cukup itu, ketika misalnya melakukan sesuatu pekerjaan, memutuskan satu perkara, kan memang itu tugasnya, kenapa mesti masih mencari yang lebih besar lagi? Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, kenapa mesti ilmu itu ya. Jadi tapi ini, jadi kalau dalam perspektif Islam itulah tadi yang disebutkan bahwa ilmu itu hanya memang masuknya di kepala, di otak, tidak turun ke hati kok. Beribadah itu di, ya, di luar-luarnya saja. Ya mohon maaf, bukan bagi semua orang, tapi ada oknum tertentu, terutama yang pelaku-pelaku kejahatan ini. Jadi ibadah itu seolah-olah ya, apa istilah lepas
6: formalitas saja, gitu ya.
5: Formalitas, formalitas. Ya tadi itu karena kita berorientasi hanya menggugurkan kewajiban, tetapi tidak berusaha mengalami, menghayati, kemudian ya secara melakukan berusaha sholat itu secara khusyuk, yeah. Ya tidak terlalu mementingkan aspek batiniahnya di dalam sholat, tidak berusaha menghadirkan Allah di dalam hati atau menghadirkan hati di dalam ibadahnya itu. Ya, saya kira itu Pak Padel. Jadi sholat ibadah tidak berimplikasi kepada praktik kehidupan sehari-hari, ya, yang terjadi.
6: Di jalur WhatsApp masih ada hamba Allah Pak Ustadz di Kota Raja Tengkarong bertanya, Pak Ustadz kira-kira ada gak amalan Pak Ustadz agar kita bisa menghadapi godaan-godaan untuk berbuat curang dan melanggar nilai-nilai agama? Apa amalannya Pak Ustadz? Mohon dari hamba Allah dari Kota Raja Tengkarong, Pak Ustadz.
5: Ya, semua kita punya kondisi yang sama, siapapun kita ya, yeah. Ibu atau bapak. Ketika manusia, masih manusia kita ya, pasti kemudian akan menghadapi godaan untuk itu, yeah. Ada gak amalan-amalan untuk itu? Ya mari kita belajar untuk qanaah, bersikap puas, bersyukur, ini apa yang Allah berikan, alhamdulillah, sejauh saya masih bisa makan, sejauh saya masih bisa ibadah, anak-anak saya juga tidak kemudian melakukan kriminal, taat kepada orang tua, syukur, itu kita bersyukur sekali, dan kita sehat. Kenapa? Karena dalam agama itu Nabi mengajarkan kita kepada kita bahwa kita makan, kita minum itu tujuannya apa? Adalah menguat otot kita ini untuk ibadah sebenarnya, sehingga makan minum pun dibatasi kan. Sampai Nabi mengatakan begini, tidak ada satu wadah yang paling buruk kecuali lambung yang diisi penuh makanan. Nah itu sebenarnya adalah untuk apa? Kalau memang harus diisi, maka Nabi mengatakan dibagi tiga, ya sepertiga untuk yang padat makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Sisanya apa? Sisanya ya untuk rehat, untuk nafas, untuk ibadah dan sebagainya. Untuk apa? Karena makanan itu selalu, banyak sekali hadis yang disebutkan bahwa sekedar menguatkan tulang-tulang kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi beda kondisinya sekarang. Beda kondisinya sekarang bahwa orang tidak lagi bicara tentang kalau sudah kenyang cukup, tidak, tapi ada sisi-sisi lain yang kemewahan yang dicari dan sebagainya. Nah, secara khusus amalan itu tidak ada. Yang penting kita jangan mudah silau oleh pemandangan yang indah bagi kita ya, yang sifatnya dunia. Jangan mudah silau, itu saja sebenarnya.
6: Apalagi
5: yang paling penting cukup.
6: Melihat tetangga ya Pak Ustadz ya. Punya ini ya,
5: tetangga,
6: jangan tergoda gitu ya Pak Ustadz ya.
5: Jangan tergoda.
6: Baik Pak Ustadz, iya. Di jalur WhatsApp berikutnya masih ada dua Pak Ustadz. Dari Pak Joni di Kota Raja Tenggarong juga bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah berdiskusi sama teman yang berguru kepada seseorang bahwa kalau kita tidak mengenal Allah, maka sholat kita menjadi syirik, riya, tamak, dan munafik. Apakah ini benar? Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Joni di Tenggarong, Kota Raja. Dan satu lagi nih, nanti ada dengan siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz, kita kredit barang dan setiap bayar gak tepat waktu berakibat denda, akhirnya barang kita ditarik. Apakah kalau kita gak bayar sisa dendanya gak diselesaikan, akan kita pertanggungjawabkan padahal barangnya ditarik atau diambil kembali? Terima kasih. Ini dengan siapa nih, gak ada, Revi Zema. Muhammad Revi Jema. Oke, bisa ditangkap yang pertama Pak Ustadz dari Pak Joni tadi, Pak?
5: Iya, ya ini masalah Ma'rifatullah ya, Nge. Memang ada buku kecil itu sebenarnya, ya. Okay. Tulisannya Imam Al-Ghazali, itu namanya Kimia Usaada. Kimia Usaada itu artinya gini, resep ramuan kebahagiaan. Tapi tentu bukan ramuan kebahagiaan rumah tangga, Nge. Ramuan kebahagiaan dalam arti ya, bagaimana kebahagiaan diri kita di dunia dan di akhirat. Memang ada satu ungkapan yang mengatakan begini, bahwa ketika engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak akan mengenal Allah. Atau bahasanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia sebenarnya mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Tentu ya, ungkapan begini sebenarnya juga agak rawan kalau kita sampaikan dalam waktu yang singkat, karena memang perlu penjelasan yang lebih ini. Ya, saya sarankan Bapak yang kemudian mendengarkan ucapan teman itu, tolong diselusuri. Jangan sampai kemudian ucapannya itu hanya itu saja yang didengarkan, bahwa ketika tidak mengenal Tuhan maka ibadah kita itu bisa bersifat ria. Ria itu tidak hanya karena tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Allah, tapi banyak faktor yang lain yang bisa menyebabkan. Yang intinya bahwa bicara tentang konsep ma'rifatullah itu sangat-sangat luas, Bapak. Jadi perlu waktu yang agak panjang supaya bisa kita menjelaskan dengan hati-hati, karena ya bisa disalahpahami seperti itu.
6: Baik, satu lagi tadi Pak Ustaz, dari Muhammad siapa tadi? Muhammad Revi Jema. Ya, ini katanya punya kredit barang tapi enggak bayar, enggak tepat waktu, akhirnya ditarik. Dan setelah ditarik, apakah masih kita harus bayar Pak Ustaz dendanya, karena barangnya juga sudah diambil kembali? Ini yang ditanyakan oleh Muhammad Revi Jema.
5: Iya, kalau itu ditanya kepada saya, tentu ini kembalikan kepada perjanjian dengan krediturnya.
6: Betul.
5: Oke. Karena itu biasanya tergantung kesepakatan di awal ya, kesepakatan di awal. Kalau saya sih seharusnya tidak dibayar lagi karena barangnya sudah ditarik.
6: Barangnya sudah
5: diambil kembali. Tapi biasanya perusahaan sudah punya hitung-hitungan. Kalau saya tarik barang ini, saya masih harus menuntut kepada nasabah sekian. Karena kalau enggak ya, maka keuntungan saya tidak mencapai target. Biasanya begitu.
6: Iya.
5: Okay. Nah, tapi seharusnya kalau saya sih, menurut saya tidak perlu. Karena apa? Karena itu barangnya sudah kembali, sudah diambil kembali. Dan kalau kita sudah membayar sekian kali itu, pasti sudah ada untungnya sebenarnya perusahaan itu. Cuma ya mereka kan tidak mau untung sedikit, pasti maunya banyak.
6: Jadi mungkin lebih hati-hati ya Pak Ustadz, di awal bikin perjanjian ya Pak Ustadz ya.
5: Dan perjanjian.
6: Baik. Baik. Maksudnya dipertanggungjawabkan di akhirat Pak Ustadz. Ini ternyata yang disusul ini WA-nya Pak Ustadz.
5: Oh. Iya. Nah, ini masalah Pak. Jadi hati-hati memang dengan termasuk kredit itu kan juga masuk kategori hutang.
6: Iya.
5: Kita memang berjanji, berkomitmen untuk membayar, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa penghasilan kita akan selalu ada standby setiap saat diperlukan membayar utang? Ya apapun itu, kalau memang bentuknya masih hutang, kita harus bertanggung jawabkan. Makanya ketika orang meninggal itu, selalu saja bagi penyelenggara kematian itu selalu mengumumkan bagi siapa yang memiliki hubungan hutang piutang dengan almarhum, maka diserahkan kepada saya. Kenapa? Karena itu dipesankan kepada Nabi, hati-hati sekali dengan hutang itu, akan tergadai dengan hutang kita di akhirat. Kebaikan-kebaikan kita akan dibayarkan ketika kita punya hutang. Nah, terkait dengan itu, maka ya tadi kembali kepada hukum di dunia ini, Bapak. Kalau perjanjiannya memang dengan pihak itu, maka ketika di tengah jalan putus, nunggak bisa, lalu barang ditarik, maka Bapak masih harus membayar tunggakan itu, maka itu perjanjiannya, Pak. Tapi kalau tidak ada perjanjian itu, dan kita bisa melihat sendiri bahwa memang sebenarnya modal harga barang itu sudah selayaknya seperti itu, ya itu sudah tidak termasuk utang yang pertanggungjawabkan di akhirat. Ya, intinya ketika ingin meminjam maka harus punya niat ikhlas, niat komitmen yang betul-betul murni bahwa saya akan membayar utang ini. Saya tidak ada niat untuk kemudian menunggak pembayaran. Kalaupun terjadi ya itu memang sudah takdir kita, karena memang tidak bisa menentukan setiap saat dibutuhkan kita ada sedia uang untuk membayarnya. Ya itu saya kira Pak.
6: Artinya komitmen di sini ya Pak Ustadz ya. Baik, komitmen Pro 1 RRI Samarinda, karena kita sudah di penghujung acara kita pada pagi hari ini dan sudah ditanggapi semua apa yang ditanyakan oleh para pendengar kita. Kita akan dengarkan kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
5: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika selama ini kita lebih sering bertanya berapa kali atau berapa banyak ilmu yang telah saya kumpulkan, yang telah saya kuasai, padahal pertanyaan yang lebih penting itu sebenarnya adalah berapa banyak ilmu yang telah mengubah hati saya. Kita jangan lagi kemudian selalu berorientasi pada berapa banyak disiplin ilmu yang harus saya kuasai untuk menguasai kehidupan dunia ini. Tapi mari kita coba berusaha bahwa ilmu yang dipelajari itu tidak mesti banyak, tetapi kemudian bisa mengubah perilaku kita kepada yang baik. Yang terutama ilmu itu adalah, kata Imam Syafi'i, itu ilmu itu ketika bermanfaat kepada sesama umat manusia. Agama ya yang hanya tinggal kepala akan memperkaya wawasan, ya. Tetapi agama yang sampai ke hati akan melahirkan rasa takut kepada Allah, ya. Keikhlasan dalam beramal, ketenangan dalam menghadapi ujian, ya. Kesabaran dalam melihat terhadap menerima keadaan, rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, itulah sebenarnya agama di hati. Ya. Lalu kalau kita bicara tentang pengetahuan agama, maka pengetahuan agama atau religious knowledge itu menjelaskan siapa Allah. Tapi pengalaman beragama atau religious experience itu menghadirkan Allah dalam kesadaran hidup kita. Maka pendidikan Islam itu mencapai puncaknya ketika ilmu tidak hanya dipahami oleh akal, tetapi juga dihayati oleh hati dan diwujudkan dalam akhlak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, judul yang kita angkat hari ini tidak lain adalah agar agama itu tidak hanya berhenti di otak kita, di pikiran kita, tidak hanya berhenti di kepala kita, tetapi mari kita masukkan ke dalam hati kita agar bisa memancarkan secara luas ke dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan sepasang baca doa. Mulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenal jannah teman pria diri Allah pria seluruh anda sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini, dan semoga para pendengar, masyarakat kita secara bersama-sama kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pagi hari ini. Sehat selalu Pak, selamat menjalankan aktivitas, salam juga sehat, Pak, sama keluarga. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program Mutiara Pagi di edisi hari ini. Selasa, maksud kami Rabu 5 Agustus 2026. Saya Padil teman rekan Aidil ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Room 1 RRI Samarinda.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih di rangkaian Samarinda pagi ini, kami sapa Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju tempat aktivitas Anda, dan juga mungkin sudah bersiap-siap juga menempuh perjalanan jauh. Ya, kami selalu berharap dan juga kita berdoa untuk semuanya agar semuanya bisa dilancarkan segala pekerjaan dan juga perjalanan Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian Samarinda pagi mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami coba update untuk informasi cuaca kita pada pagi hari ini, khususnya di Kalimantan Timur ya. Sebagaimana yang sudah dirilis oleh prakirawan BMKG yang menyampaikan bahwa perakiran cuaca di ibu kota provinsi Indonesia ini si hari ini Rabu 5 Agustus 2026 yang menyampaikan khususnya untuk wilayah Kalimantan, di Pontianak berawan tebal, Palangkaraya berawan, Banjarmasin cerah berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, sementara di Samarinda diperkirakan udara kabur. Ini berdasarkan informasi prakirawan BMKG alias Susan dari laman rri.co.id. Nah, selanjutnya pendengar, pada hari ini juga ada beberapa momen penting yang diperingati, yaitu Hari Dharma Wanita Nasional yang ditetapkan untuk mengenang hari berdirinya organisasi Dharma Wanita pada 5 Agustus 1974 atas prakarsa Ibu Negara Tien Soeharto bersama Amir Mahmud. Sementara tujuannya adalah mempererat solidaritas istri pegawai, meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta memperkuat ketahanan keluarga. Ya, peringatan lainnya pendengar di tanggal ini bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Burkina Faso dan Hari Tiram Nasional. Dan terkait Hari Dharma Wanita Nasional, pendengar, kami nanti akan coba hadirkan informasinya untuk Anda di sesi berikutnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini terkait Hari Dharma Wanita Nasional yang diperingati setiap tanggal 5 Agustus ini ya pendengar, yaitu untuk mengenang sejarah berdirinya organisasi dan peran Dharma Wanita Persatuan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tanggal 5 Agustus ini menandai tonggak sejarah berdirinya wadah perempuan di Indonesia ya, yang terus beradaptasi dan juga bertransformasi hingga saat ini. Dan berdasarkan catatan resmi, organisasi ini pertama kali dibentuk pada 5 Agustus 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru. Pembentukan tersebut lahir atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto melalui dukungan Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud untuk membina para istri aparatur negara. Ya, pada awal masa pembentukannya, keanggotaan organisasi ini pendengar secara khusus diperuntukkan bagi para istri pegawai Republik Indonesia ya. Nah, selain itu istri anggota ABRI yang diperbantukan serta pegawai badan usaha milik negara turut bergabung dalam wadah pembinaan tersebut. Ini sedikit sejarah terkait Hari Dharma Wanita Nasional yang diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Selamat pagi, kami sapa Anda kembali pendengar di suasana pagi hari ini. Dan saat lagi, sajian informasi dalam berita pagi juga akan kami hadirkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Rabu 5 Agustus 2026.
2: Nah, ini sudah selesai. 100%. Sudah 100% ini. Kami sudah merekomendasikan 16 KL yang prioritas bisa dipindahkan.
3: Kapolda Kaltim dengan aplikasi baru namanya aplikasi Lembu Suwana bisa melihat langsung secara real time titik-titik spot di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya M. Padel. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan kawasan eksekutif di Nusantara sudah rampung 100%. Mulai tahun ini, OIKN juga menyiapkan perpindahan 4.100 ASN secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan reporter IKN Andreas Trisno.
2: Nah, ini sudah selesai. 100%. Sudah 100% ini. Kami sudah merekomendasikan 16 KL yang prioritas bisa dipindahkan.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memastikan pembangunan kawasan eksekutif di Nusantara telah rampung 100%. Seiring selesainya pembangunan tersebut, Otorita IKN mulai menyiapkan perpindahan 4.100 aparatur sipil negara ASN secara bertahap mulai tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, seluruh fasilitas utama di kawasan eksekutif telah siap digunakan, yakni kawasan istana dan kementerian koordinator. Saat ini OIKN terus mengawal pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang sudah dimulai sejak akhir 2025. Selanjutnya pemerintah memfokuskan perhatian pada proses pemanfaatan gedung serta persiapan perpindahan ASN agar aktivitas pemerintah di Nusantara dapat berjalan secara bertahap. Menurut Basuki, perpindahan ASN yang direncanakan ada sebanyak 16 kementerian lembaga yang dilakukan secara bertahap agar seluruh proses berjalan tertib, termasuk kesiapan hunian, fasilitas pendukung, transportasi hingga pelayanan dasar bagi pegawai yang akan bertugas di IKN.
2: Ya, kalau ini kita lihat sekarang di Plaza Seremoni, ini eksekutif. Jadi ada kantor presiden, ada kantor-kantor kementerian, ya, ada kantor IKN terus sampai ke sana. Ini sudah selesai. 100%. Sudah 100% ini.
5: Kalau untuk pemindahan ASN sudah berapa persen?
2: Baru akan dimulai tahun ini yang untuk dari Menpan RB kami sudah merekomendasikan 16 KL yang prioritas bisa dipindahkan. Itu Perpres 79, itu 4.100 harus sudah mulai pindah, mulai tahun ini. Kami sudah siap perkantorannya dan hunianya.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima saat rapat kerja dengan OIKN menyampaikan dukungan terhadap percepatan operasional IKN meski di tengah efisiensi anggaran. Arya menilai infrastruktur utama kawasan eksekutif yang selesai dibangun bisa segera dimanfaatkan. Apalagi Presiden Prabowo juga menargetkan tahun 2028 IKN akan jadi ibu kota politik Indonesia.
6: Karena di balik pengakuan Pak Presiden Prabowo bahwa OIKN adalah menjadi ibu kota politik, ini menjadi target 2028 harus bisa terselesaikan.
4: Selain itu DPR meminta otorita IKN terus memastikan seluruh anggaran pembangunan dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Sinergi kuat lintas instansi di Kalimantan Timur kembali dipertegas untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dampak dari El Nino ekstrim. Dalam kesempatan ini, Polda Kaltim resmi meluncurkan aplikasi digital bernama Lembu Suwana yang mendapat apresiasi dari Gubernur. Kita simak laporan Apriani Guntur.
3: Polda Kaltim dengan aplikasi baru namanya aplikasi Lembu Suwana bisa melihat langsung secara real time titik-titik spot di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.
7: Sinergi kuat lintas instansi di Kalimantan Timur kembali dipertegas dalam menghadapi ancaman siklus iklim ekstrim El Nino. Rapat koordinasi kepala daerah yang fokus pada kesiapan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dalam kesempatan strategis ini, Polda Kaltim resmi meluncurkan aplikasi digital bernama Lembuswana yang mendapat apresiasi dari Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memotong birokrasi pelaporan, sehingga personil di lapangan dapat langsung memitigasi titik api secara real time sebelum meluas.
3: Polda Kalimantan Timur yang sangat adaptif menginisiasi untuk melaksanakan rapat koordinasi baik itu TNI, Polri, juga termasuk juga BPBD, FKG, dan juga Basarnas mengantisipasi berkaitan dengan Karhutla. Satu hari ini yang menjadi sangat spesial bahwa Polda Kaltim dengan aplikasi baru namanya aplikasi Lembuswana bisa melihat langsung secara real time titik-titik spot di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project tidak hanya untuk Kalimantan Timur tapi juga untuk provinsi-provinsi yang lainnya.
7: Melalui rapat koordinasi ini, sinergi dan kolaborasi seluruh Forkopimda di Kaltim serta kabupaten kota dapat bersama-sama menjaga alam agar tidak terjadi kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengajak semua stakeholder di wilayah Kalimantan Timur maupun elemen masyarakat bahu-membahu dalam menjaga hutan dan tidak membakar lahan.
8: Yakin nggak bahwa tidak ada satu instansi sendiri bisa mengatasi yang nah, kita sama-sama bahwa langkah kita melakukan bersama itu tujuan kita bersama dan kami mengadakan tentunya kita punya kelemahan, kita punya kekuatan, Pemda juga punya kekuatan, ada kelemahan dan kekuatan sama-sama ini tentunya kelemahan akan bisa kita ingatkan dan kami yakin dengan kita sudah punya komitmen dan tentunya kedepan real betul-betul konkret apa yang kita lakukan dan tadi Pak Bu menyampaikan sudah komit kita semuanya lagi dengan aplikasi yang tadi Lembuswana adalah cara menggunakan perkembangan teknologi.
7: Berdasarkan data aplikasi Lembuswana, satelit mendeteksi adanya 236 titik hotspot di Kaltim dengan 23 titik berkategori merah di kawasan Kalimantan Timur yang terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski demikian, pihak kepolisian memastikan situasi di lapangan hingga saat ini masih terkendali. Inovasi digital ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dalam menjaga kelestarian ekosistem benua etam dari dampak cuaca ekstrim. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Universitas Mulawarman Samarinda buka suara soal dinamika pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang belakangan menjadi sorotan. Wakil Rektor menegaskan aspirasi mahasiswa harus disampaikan melalui mekanisme resmi dan beretika. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
9: Universitas Mulawarman Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang terjadi saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Rektorat menegaskan tetap membuka ruang menyampaikan aspirasi mahasiswa melalui mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan universitas. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman Profesor Muhammad Bazar kepada RRI mengatakan perubahan konsep PKKMB berawal dari hasil studi banding ke sejumlah perguruan tinggi yakni Universitas Negeri Surabaya UNESA, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga. Menurut Bazar, konsep penyambutan mahasiswa baru diadopsi dari UNESA yang mampu melaksanakan kegiatan seremoni bagi sekitar 21.000 mahasiswa baru dengan baik. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan UNMUL Samarinda melalui prosesi penyerahan mahasiswa baru kepada masing-masing fakultas. Semula kegiatan direncanakan berlangsung di dalam gedung, namun keterbatasan kapasitas membuat hanya sekitar 20-25% mahasiswa baru yang dapat mengikuti kegiatan. Atas usulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan juga dari pihak fakultas, pelaksanaan akhirnya dipindahkan ke lapangan agar seluruh mahasiswa baru dapat dihadir. Bazar mengungkapkan menjelang pelaksanaan kegiatan muncul dinamika setelah beredarnya unggahan di media sosial yang memperlihatkan Ketua BEM Universitas Mulawarman bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Yang menurut Bazar, unggahan tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang memicu situasi di lapangan tidak kondusif, meski pihak universitas tidak mengaitkannya dengan kepentingan politik.
10: Aglomerasi mereka tidak ketemu Titan itu kan? Nah ya. Itu mas, ya ini mereka bikin suatu statement ya dan lain-lain itu bermacam-macam lagi gitu. Nah, jadi kita kalau waktu saya pidato tidak apa-apa gitu, rektor koriak muncul gitu.
11: Iya,
10: itu
11: masalah. Saya dengar itu ada pantun juga, Prof.
10: Nah, saya berpantun. Hanya kita saya damai saya turunkan mereka tenangkan hanya itu kan yang riak kemarin Fakultas Hukum, terus ekonomi, FKIP itu yang memang anu apa kelihatannya bergerak yang mereka tidak suka dengan ketua. Apakah mereka tidak senang cari ketua BEM, maka BEM-nya tidak boleh pidato oleh saya, hanya saya dan rektor gitunya.
11: Ini dipolitisasi ya, atau apa Prof?
10: Ya, saya tidak tahu apakah itu terjadi seperti itu, tidak tahu, kita tidak bisa kita menilai kan gitu ya. Ya, gitu. Ya memang kan namanya mahasiswa ini kan demokrasi wajar, ya, mereka pasti bermacam-macam gitu ya.
9: Prof. Bazar juga menjelaskan saat rektor Unmul Profesor Abdul Nur maupun dirinya menyampaikan sambutan, kondisi masih berlangsung kondusif. Namun riak baru muncul ketika sejumlah mahasiswa dari beberapa fakultas maju ke depan panggung dan menyampaikan aksinya. Ia pun mengaku sempat berusaha menenangkan suasana, termasuk berbicara langsung menggunakan mikrofon dan menyampaikan pantun agar situasi kembali kondusif.
10: BEM Universitas sama sebenarnya Mas.
11: Siap.
10: BEM fakultas yang riak sekali gitu loh.
11: Oh.
10: Tidak punya etika menurut saya itu mereka melempar. Kalau mereka mau kritik rektor, kasih dalam bentuk map gitu. Malah dihambur dia ke atas gitu. Yeah, mereka kan mahasiswa itu. Itu tata kerama ada mahasiswa itu betul. Iya, menyederai. Karena mereka calon pemimpin. Tapi kalau mereka semacam itu, bukan solusi. Itu kan norogan namanya. Tidak punya tidak punya moralitas menurut saya itu, Mas.
9: Rektorat juga masih melakukan evaluasi bersama dengan dekan terkait dan juga mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut. Berdasarkan pemantauan sementara, dinamika lebih banyak berasal dari beberapa BEM fakultas, sementara BEM universitas secara umum tetap berjalan dengan baik. Bazar pun juga menyayangkan adanya aksi pelemparan selembaran ke arah pimpinan universitas yang menurutnya cara penyampaian aspirasi tersebut tidak mencerminkan etika akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh civitas akademika. Bazar pun menegaskan rektorat tidak menutup ruang kritik yang mahasiswa dipersilahkan menyampaikan aspirasi secara resmi melalui surat maupun mekanisme kelembagaan yang tersedia, sehingga masukan dapat diproses sesuai dengan ketentuan universitas. RRI, Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya menghadirkan makanan bagi peserta didik, tetapi juga mengubah pola konsumsi dan kebiasaan makan siswa. Seperti di SMP Negeri 28 Samarinda, di mana lebih dari 98% makanan yang dibagikan setiap hari habis dikonsumsi. Berikut laporan Niswar Kullah.
12: Di sejumlah daerah, pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menghadapi tantangan karena tidak seluruh makanan yang dibagikan dikonsumsi siswa. Namun kondisi berbeda terlihat di SMP Negeri 28 Samarinda. Hampir seluruh makanan yang disiapkan setiap hari habis disantap para peserta didik. Kepala SMP Negeri 28 Samarinda Agus kepada RRI Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan, tingkat konsumsi makanan mencapai lebih dari 98%. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga pekerja dan mengikuti kegiatan belajar hingga siang bahkan sore hari.
13: Kalau dihitung-hitung dari persentasenya, yang termakan itu di atas 98% lah. Yeah. Kalaupun ada yang tidak, mungkin karena memang tidak suka. Iya, memang tidak suka atau mungkin sudah kenyang atau bagaimana kan, ya sudah makan. Mintanya banyak. Saya bilang itu kan sudah dijatah, satu orang satu omprengan itu satu orang. Saya Pak belum puas kalau enggak makan 11 katanya omprengan.
12: Bagi sekolah, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari sejauh mana makanan tersebut benar-benar dikonsumsi dan memberi manfaat bagi siswa. Hal itu dinilai penting karena sebagian peserta didik berasal dari kawasan pinggiran kota Samarinda dan wilayah perbatasan Kutai Kartanegara, dengan kondisi orang tua yang sebagian bekerja di sektor perkebunan, pertambangan, maupun industri sehingga anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Selain meningkatkan asupan gizi, program MBG juga mulai mengubah kebiasaan makan para siswa. Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 28 Samarinda sekaligus koordinator program MBG Nurul Hidayah mengatakan, sebelum program berjalan, banyak siswa menghabiskan waktu istirahat untuk membeli jajanan ringan yang kurang memenuhi kebutuhan gizi.
14: Ya, jadi yang biasanya kan anak-anak tuh banyak fokus belanjanya itu lebih ke yang makanan yang ringan dan yang bahasanya tidak sehat lah bahasanya seperti itu ya. Dan semenjak ada MBG alhamdulillah anak-anak kan jadi bagus nih teratur makanannya dan lain sebagainya. Apalagi kita kan istirahat dua kali, jadi anak-anak nih yang di istirahat keduanya pun juga terpenuhi.
12: Menurut Nurul, setelah memperoleh makanan bergizi secara rutin, pola makan siswa menjadi lebih teratur. Antusiasme mereka terhadap menu yang disajikan juga terus meningkat. Bahkan tidak sedikit siswa yang mulai menyampaikan usulan menu favorit sebagai bentuk keterlibatan mereka dalam program tersebut. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan memastikan pasokan obat tuberkulosis dan HIV tetap tersedia. Di saat yang sama, pelaksanaan screening terus dilakukan untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. Berikut laporan Sela Depa.
15: Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan ketersediaan obat untuk pasien tuberkulosis atau TBC dan HIV tetap aman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan obat TBC maupun HIV, sebab seluruh kebutuhan obat tersebut dipasok langsung oleh pemerintah pusat sesuai jumlah pasien yang menjalani pengobatan. Justru, menurut Ismet, tantangan yang saat ini lebih penting bukan lagi soal ketersediaan obat, melainkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani screening.
16: Jadi kalau obat, percaya aja, tidak perlu takut ya. Itu karena sekali lagi HIP, TBC itu SPM ya, standar pelayanan minimal. Jadi itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, kewajiban pemerintah itu ya. Jadi wajib gitu loh. Nah, pemerintah untuk memberi pelayanan kepada penyakit TBC dan HIP, termasuk juga obat-obatnya. Makanya sekarang yang perlu kita perkuat itu bagaimana kesadaran masyarakat untuk bersedia dilakukan screening.
15: Ismet menilai keberhasilan penanganan TBC maupun HIV di berbagai negara sangat bergantung pada tingginya cakupan screening. Sementara di Indonesia, angka screening TBC secara nasional masih berada di bawah 70%, sehingga masih banyak kasus yang belum terdeteksi. Untungnya, di Samarinda sendiri, Ismet mencatat capaian screening baik HIV atau TBC sudah tergolong tinggi dan mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Bahkan, ia menyebut tim dari Kemenkes sempat datang langsung ke Samarinda untuk melihat pelaksanaan screening yang melibatkan berbagai pihak. Ismet menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari fasilitas kesehatan, rumah tahanan, hingga sekolah, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dijangkau melalui program screening. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Lempake memperkuat kebersamaan warga. Wakil Wali Kota pun mendorong sinergi demi pembangunan Samarinda yang berkelanjutan. Kita simak laporan Rizky Multianata.
9: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri berharap peringatan hari ulang tahun ke-56 Kelurahan Lempake di Samarinda Utara menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Kota Samarinda. Berbicara usai meramaikan hari ulang tahun Kelurahan Lempake di Balai RT 52 Perumahan Bumi Alam Indah Lempake Samarinda Utara kepada wartawan mengatakan kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat gotong royong yang tetap terjaga mulai dari tokoh masyarakat, camat, lurah maupun ketua RT hingga warga berkumpul untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kelurahan Lempake ke-56 yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Saifuddin Zuhri, kesederhanaan pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi makna maupun kekhidmatan peringatan hari jadi Kelurahan Lempake dan perayaan kemerdekaan Indonesia. Justru momentum tersebut menjadi syarat mempererat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
17: Dan masyarakatnya antusias banget, di mana masyarakat itu semua alhamdulillah kita bisa mengumpulkan di sini dengan tokoh masyarakat, dengan Pak Camat sama Pak Lurah, Pak RT semua, kumpul semua untuk memberikan support walaupun dalam keadaan sederhana. Tapi itu tidak mengurangi hikmatnya untuk ulang tahun Kelurahan Lempake yang 56 dan ulang tahun RI yang ke-81. Karena ini semua adalah emansipasi terhadap masyarakat yang ada di Lempake ini bersama-sama untuk gimana untuk ulang tahun itu bisa guyup rukun bersama-sama masyarakat seluruhnya.
9: Kecuali harapannya dari kegiatan hari ini atau
17: ya kegiatan hari ini tentunya tali silaturahmi kan semakin erat dan semakin nyaman dan koordinasi semakin lancar. Kalau itu antara pemerintah sama masyarakat sudah ketemu dasar satu bahasa, satu irama, satu tujuan untuk gimana Kota Samarinda yang berbatul baik lagi dan insya Allah Kota Samarinda akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan.
18: Masih bawaan ya.
9: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri berharap kegiatan serupa terus menjadi wadah memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan visi-misi Pusat Peradaban di Samarinda berjalan semakin baik sesuai dengan cita-cita yang telah direncanakan. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat realisasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan. Percepatan dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Langkah itu menjadi tindak lanjut dari rekomendasi yang menyoroti masih rendahnya serapan anggaran dan pendapatan asli daerah. OPD pun diminta melakukan evaluasi, termasuk mengidentifikasi kendala dan berpotensi menghambat realisasi anggaran hingga akhir tahun. Beralih ke berita olahraga. Pelatih cabang olahraga layar Kabupaten Berau berharap nomor layar tetap masuk dalam daftar cabang yang dipertandingkan pada Porprov 8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
19: Pelatih cabang olahraga layar Berau Kosim Nurseha mengatakan, keberadaan cabang olahraga layar di Porprov sangat penting sebagai wadah kompetisi bagi atlet-atlet binaan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurutnya, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi daerah, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet menuju kejuaraan nasional, termasuk persiapan menghadapi Prapon dan PON berikutnya. Karena itu, pihaknya berharap para pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan agar cabang olahraga layar tetap dipertandingkan. Yang mana hingga kini tim layar Berau tetap menjalankan latihan rutin sebagai bentuk komitmen menjaga kesiapan atlet sambil menunggu keputusan resmi dari pihak penyelenggara.
20: Ya, kemarin kami juga sudah mengetahui dari beberapa informasi bahwa cabang olahraga layar merupakan cabur yang kemungkinan tidak akan dipertandingkan di Porprov 2026 Paser. Tetapi kami sendiri tentunya tetap menunggu hasil dari beberapa pemegang kebijakan,
19: Pelatih layar Berau, Kosim Nurseha optimis keputusan terkait status cabang olahraga layar di Porprov akan dipertimbangkan demi kepentingan pembinaan olahraga prestasi daerah. Sehingga dengan tetap menjaga konsistensi latihan, para atlet diharapkan siap bertanding kapanpun keputusan resmi mengenai pelaksanaan cabang olahraga layar telah ditetapkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan kawasan eksekutif di Nusantara sudah rampung 100%. Mulai tahun ini, OIKN juga menyiapkan perpindahan 4.100 ASN secara bertahap. Sinergi kuat lintas instansi di Kalimantan Timur kembali dipertegas untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dampak dari El Nino ekstrim. Dalam kesempatan ini, Polda Kaltim resmi meluncurkan aplikasi digital bernama Lembuswana yang mengadaptasi dan apresiasi dari Gubernur. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Empadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Silila. Sampah bakar dan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu.
1: Wah, tahu.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
5: Ya, selamat pagi pendengar. Kembali kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Sudah cukup cerah ya, kota tepian Samarinda dan langit juga begitu cerah. Karena tadi memang untuk wilayah Samarinda, sebagaimana perkiraan BMKG dari pusat tadi, bahwa untuk kota Kalimantan Timur yang ada di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, ini diperkirakan cuacanya cerah ya pendengar. Ya, mari kita tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan terutama untuk mencegah bahaya kebakaran. Jadi untuk itu pendengar, untuk Anda yang akan turun beraktivitas, juga yakinkan kondisi rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong semuanya sudah aman ya, dan jangan lengah. Dan dalam perjalanan juga tetap berhati-hati, fokus selalu dalam perjalanan Anda dan utamakan selalu keselamatan Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami kembali temani Anda di rangkaian Samarinda pagi ini dengan informasi-informasi aktual untuk Anda ya. Ya, satu informasi terkini kami hadirkan ini terkait anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin MHT PWI Jaya 2026 dijadwalkan ya, yaitu akhir Agustus di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Nah, tanggal pelaksanaan telah ditetapkan dan masih menunggu persetujuan Gubernur DKI Jakarta. Nah, sementara itu pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menghimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial. Ini terlebih terkait isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Di mana menurut Sahroni, berbagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Dua informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda akses ya, dan Anda baca melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur ini menegaskan ya pendengar bahwa pembiaran lubang bekas galian tambang di wilayah setempat ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Kanwil Kementerian HAM Kaltim Umi Laili di Samarinda pada Selasa kemarin. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan menyusul data terkini yang mencatat sebanyak 53 nyawa telah menjadi korban akibat tenggelam di lubang bekas tambang di Kalimantan Timur. Data Dinas ESDM Kaltim menyebutkan ada sekitar 537 lubang bekas galian tambang di provinsi tersebut. Dari jumlah ini pendengar, Kabupaten Kutai Kartanegara paling banyak menyisakan lubang bekas tambang dengan 264 fayut. Lebih lanjut, tragedi kemanusiaan yang terus berulang ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban yang kehilangan nyawa di lubang galian tambang ini merupakan anak-anak. Karena itu, dia menilai penyelesaian persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada sanksi administratif. Pihak Kemenham Kaltim menggalang kolaborasi bersama aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerhati perlindungan perempuan dan anak mendesak adanya aksi konkret segera berupa validasi data perusahaan, pengamanan fisik di area berbahaya, pemulihan lingkungan, serta pemberian pendampingan penuh kepada keluarga korban. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman antaranews.com di rangkaian Samarinda Pagi. Dan jangan lewatkan juga pendengar nanti untuk sajian informasi yang akan kami hadirkan melalui Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat memulai aktivitas Anda pada pagi hari ini pendengar. Semoga semuanya berjalan lancar. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.